Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.

Bang, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan kekayaan hasil laut yang melimpah. Salah satu sumber pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah ikan laut segar yang tidak hanya memiliki cita rasa khas, tapi juga mengandung berbagai nutrisi penting bagi tubuh. Beragam jenis ikan laut seperti kakap, kembung, kerapu, tuna, tongkol, sarden hingga ikan lain menjadi pilihan sumber protein dalam menu sehari-hari. Dengan pengolahan yang tepat, ikan menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang. Ikan laut merupakan salah satu sumber protein hewani berkualitas dibutuhkan oleh tubuh kita. Protein berperan dalam membantu pembentukan perbaikan jaringan, menjaga massa otot, serta mendukung berbagai fungsi organ. Sejumlah penelitian mengenai pola makan menunjukkan bahwa konsumsi ikan sebagai bagian dari menu seimbang memberikan manfaat bagi kesehatan, terutama karena kandungan protein, lemak sehat, vitamin dan mineral terdapat di dalamnya. Beberapa ciri antara lain, mata ikan terlihat jernih, insang berwarna merah segar, daging terasa kenyal saat ditekan, sisik masih melekat serta memiliki aroma khas laut yang tidak menyengat, ikan yang masih segar. Tidak hanya lebih aman dikonsumsi, tapi memiliki tekstur, cita rasa yang lebih baik saat diolah. Dengan membeli ikan laut segar, mengolahnya secara tepat, serta menjaga kelestarian laut, masyarakat dapat memperoleh manfaat kesehatan, sekaligus ikut menghargai kekayaan bahari Indonesia. Sekian Pontianak punya berita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mei. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
3: Iya, Pak. Maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah, gitu dong. Itu baru milenial yang siap menerima perubahan.

Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu, ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

0: Ojah. Ya Allah, Mak.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat dah, Nia. Kompong kau ni masih hidup. Senyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah.

Sahabat budaya, tempoyak adalah makanan tradisional masyarakat Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tempoyak tidak hanya dikenal di Kalimantan saja, namun masyarakat Melayu Sumatera seperti di Kepulauan Riau sendiri, tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan.

buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen bisa sampai 2 kali dalam setahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama kurang lebih 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya. Kemudian, masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat. Diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

Ritual buang-buang dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Melayu Sambas. Ritual buang-buang merupakan rangkaian acara perkawinan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ritual ini dilaksanakan pada tengah malam pertama. Pada ritual buang-buang, pihak pengantin perempuan mendatangkan seorang dukun untuk memimpin pelaksanaan acara tersebut. Adapun alat-alat yang diperlukan berupa air tolak bala, lilin dua batang, telur ayam kampung sebiji, kelapa setampang yang diisi dengan gula pasir, benang sumbu, dan beras secupak. Semuanya kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat yang disebut bintang. Pengantin laki-laki memakai sarung yang dililitkan di badan, sedangkan pengantin perempuan memakai kemban dan berkerudung. Mereka berdiri di pelantaran yang telah disiapkan. Lalu, dukun menyiram kedua mempelai hingga basah dengan air tolak bala. Kemudian dengan dua buah lilin yang sedang menyala, dikelilingkan atau diedarkan sebanyak 7 kali kepada kedua mempelai. Dan pada edaran yang ketujuh, apinya harus ditiup serentak oleh kedua mempelai dengan disaksikan oleh seluruh keluarga yang hadir pada saat itu. Kemudian semua perlengkapan ritual yang ditaruh di dalam wadah yang disebut bintang tadi dilarung ke sungai. Selanjutnya kedua mempelai berganti pakaian dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Ritual buang-buang ini diisyaratkan sebagai peringatan bagi pengantin baru untuk membersihkan diri dan membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan mereka nanti.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh. Jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mbak, Mak. Biar keren gitu. Mak nih blete pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule.
1: Mak, modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris. Mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak, ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, Min.
1: Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Putri jelek, putri jelek. Yuk teman-teman, kita gak usah kawan putri.
2: Teman-teman jahat.
3: Stop, ada apa ini? Kalian tidak boleh berkelahi. Bukankah berkelahi itu tidak disayang sama Tuhan? Dan dalam Pancasila disebutkan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Mari bersalaman teman-teman. Merajut kembali pertemanan. Jangan diulangi lagi kembali ya.
4: Mas, kopinya satu dong.
5: Kok lama kali dong?
4: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pang Usu.
5: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
4: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
5: Tapi gak gitu kali juga lah.
6: Ini kopinya, Bang.
4: Makasih ya, Bang.
7: Balkai, Bang.
5: Makan kau lah, panas ini.
8: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.

Abang kerjasama RRI Pontianak dan Konsulat Malaysia di Pontianak dalam pelestarian budaya Melayu diharapkan terus berlanjut meski terjadi pergantian penugasan Konsul Malaysia. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi sarana memperkenalkan kekayaan budaya Serumpun kepada masyarakat yang lebih luas. Konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zakri bin Abdul Rahim melakukan kunjungan perpisahan ke RRI Pontianak menjelang berakhirnya masa tugasnya di Kalimantan Barat Jumat kemarin. Dalam kesempatan tersebut, ia pun mengenang berbagai program yang telah dilakukan bersama RRI. Mulai dari program bermukun hingga pelestarian bahasa Melayu yang menghadirkan narasumber dari Malaysia. Banyak kenangan manis bersama RRI, antaranya kerjasama melalui program bermukun pelestarian bahasa Melayu, dan tiada lupa ucapan terima kasih kepada lembaga RRI telah banyak membantu melaksanakan program-program tersebut. Program bermukun menurutnya memiliki peran penting dalam memperkenalkan budaya Melayu Serumpun ke masyarakat. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi, jangkauan penyiaran kini semakin luas hingga mampu menjangkau masyarakat lintas negara. Sementara itu, Kepala RRI Pontianak Budi Suwarno menambahkan, RRI Pontianak berkomitmen mempertahankan kolaborasi yang telah terjalin dengan menghadirkan inovasi program di bidang penyiaran dan kebudayaan. Menurutnya, kerjasama tersebut tidak hanya mempererat hubungan antar lembaga, tapi juga memperkuat ikatan masyarakat Serumpun. Kolaborasi RRI Pontianak dan Konsulat Malaysia diharapkan terus menjadi ruang pertukaran budaya, khususnya dalam pelestarian bahasa Melayu dan budaya Serumpun. Melalui kerjasama tersebut, hubungan masyarakat Indonesia dan Malaysia diharapkan semakin erat melalui media penyiaran. Sekian Pontianak punya berita.

0: nungguin ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih banyak Mbok Abah masih tetap setia bersama Mbok Opit di sini. Apa di kabar? Udah masak belum? Atau baru bangun, baru gak melekkan mata Mbok Opit? Belum, belum sibuk. Tapi kok udah sibuk, kincau udah. Tak ada berhenti. Ya, itulah ya. Tapi sekali kita ngedrop, mungkin kurang kali itu gizi, kurang perhatian ya. Bete, Mbok Pi, butuh tati tayang. Bukan apa sekarang nih makanan-makanan tuh kan banyak ya, Mbak Abang ya. Yang asal jadi, siap saji, asal comot-comot gitu makan itu tiap hari mana ndak, ya kan? Sesekali boleh lah ndak Bu Abang. Tapi kok udah sering kali nih makanan-makanan yang seafood-seafood yang siap saji yang iyalah kurang lah gitu ya gizinya, mikirkan nyamannya aja. Oh, bukan mikirkan gizinya. Nah, itulah tadi kan Bu Fitda menginfokannya terkait dengan seperti ya keseharian kita untuk sehat. Kayak protein omega 3 itu didapat dari yang namanya ikan. Betul kan? Beli patin di pasar ikan, dimasak kuah, sedap rasanya. Bagi Mbok Abang yang gemar makan ikan, tubuhnya sehat, cerdas otaknya. Siapalah tuh? Saya tunjuk tangannya nak. Banyak ya Mbak Abang ya. Cuman itulah kadang harganya kan beraneka macam ya Mbak Abang ya. Kadang mungkin duit tak cukup, yalah sekilo mahal, beli separuh ya nak. Yang penting ada lah tu tiap hari. Tiap hari. Kalau mampu di Paris seminggu sekali, tak ada sebulan sekali kan. Yang penting Bu Abang untuk memilih dan mengkonsumsi itu ikan segar tuh. Ini kan akhir pekan nih, pasti udah pada mau masak apa gitu ya, lagi kumpul sama keluarga. Bolehlah sharing-sharing sama Mbok Fit. Biasa Mbok Abang masak ikan apa nih? Diapakan tuh? Apa ke tiap hari juga makan ikan? Atau dalam memilihnya biasanya seperti apa, ya kan? Kan kadang memilih ikan segar. Kadang asal beli je nih, tak ada memperhatikannya. Penting ikannya ada Mbok Fit. Nah, jangan salah. Tadi udah disebutkan kalau namanya ikan segar tuh ada cirinya. Matanya jernih, melotot, menonjol. Insangnya warnanya merah cerah. Apa pula hitam nih Mbok Pit? Abis itu jangan dibeli. Cari insang berwarna merah cerah. Mbok Abang udah tahu nih ciri khasnya kan. Mbok Pit bilang matanya jernih menonjol. Insangnya berwarna merah cerah. Dagingnya kenyal-kenyal. Yang kembali ke bentuk semula. Kalau kita tekan tuh dia biasa kan pas kita tekan udah lembek Mbok Abang kan. Ini dagingnya kenyal. Kenyal-kenyal. Dia kembali ke bentuk semula saat ditekan. Sisiknya nempelnya kuat. Aromanya segar khas laut. Ya, masih bau-bau laut mah bari berarti baru ditangkap. Bukan bau amis yang menyengat. Kadang kan amis menyengat berarti udah lama tuh, kadang dikasih es segala macam lah. Iyalah, pandai lah yang tukang jual tuh kan. Kita yang awam nih tukang beli, tak paham. Asal beli enggak. Itulah. Jadi tidak asal beli kalau bisa Mbak Abang ya. Benar-benar segar. Sesegar orang yang belinya lah ya. Mantap dah. Mbak Abang, di via WA ini apa yang belum bisa aktif? Bisa enggak sih? Kalau memang bisa cobalah 0811-570-0943. Kalaupun Mbak Abang nak coba di via telepon, cobalah. Dua-duanya boleh coba. asal masuk je dah. Bisa buat pitangkap suara, berarti kita nyambung. 0561-571-571 boleh. 0811-570-0943 boleh. Cuba ya, buat pitangkap dulu ya. Tampaknya ada ni. Bisa tak? Cuba. Pendapat awak?
1: Pendapat awak,
0: Panjang umur. Dengar suara Mbok Fit tak?
1: Dengar.
0: Iya ke?
1: Suara Mbok Fit yang manis, yang cantik, yang imun-imun.
0: Ya Allah mak, sekali ketemu.
1: Sesuai lah dengan orang.
0: Oh, insya Allah.
1: Dengan suaranya yang merdu.
0: Sekali ketemu, amit-amit.
1: Amin-amin ya. Cure, sebelah dah
0: ulang tak enak. Assalamualaikum. Mak kamu.
1: Assalamualaikum. Mak kamu ucapkan. Ya. Kepada Mopit yang lagi siaran.
0: Masya Allah.
1: Apalah acaranya hari ini, mohonlah disampaikan.
0: Mantap. Terus.
1: Selamat mendengarkan suara Bopi yang manis.
0: Nyamanya makan ikan lah gabus. Lebihlah nyaman makanlah ikan lele. Makan bertanya lebih cepat lebih bagus. Mbok Pit pun menjawab tidak juga bertele-tele. Ada ikan gabus, ada ikan lele. Ngomong-ngomong, Mak Kam suka makan ikan apa?
1: Makan ni banyak yang tak dimakan.
0: Iya ke? Tak semuanya makan?
1: Tak makan ikan sungai, tak makan. Ikan yang di lautan besar pun dipilih-pilih tak makan. Makan mayung tak makan. Tungkul tak makan. Ikan gabun tak makan. Batu besar tak makan.
0: Jadi ikan apa je yang bisa dimakan?
1: Bandung tak makan. Yang makam suka makan tu ikan gembung, ikan tenggiri. Ikan puput apa lama makan-makan. Tapi kalau selain itu tak. Ikan merah.
0: Ikan merah.
1: Ikan yang mahal-mahal dimakan.
0: Ada ikan yang banyak tulang tu makan. Ikan apa tu?
1: Itu ikan selangat, ikan puput, dia banyak tulang.
0: Susah.
1: Ikan tamban, banyak tulang kupit. Ikan bandeng.
0: Banyak tulang ya kan?
1: Jadi benar kata Mbok Pit, kalau makan ni Mbok Pit, kalau beli ikan ni, kalau yang jahat tu apa gak kita nak makan, kalau makan mesti dia kan begini di pelaburan tu. Ada ikan cedok 30, kalau pilih bu 40 bagus makan pilih. Yang insang, yang lendir-lendir, yang merah.
0: Biarlah mahal tak apa.
1: Jadi kalau makan cedok tu mungkin ada busuk lah biru insang, mana yang banyak masak Mbok Pit.
0: Betul-betul.
1: Hari kemarin makan beli hari apa tu? Makan beli gembung. Kali gembung berkuak makan tak suka kak? Makan beli gembung berkuak. Riar lah gembung 60 tapi sedap dimakan. Makan beli 60 biasa, sekilo biasa 65. Pernah makan beli gembung 70, sekilo beli.
0: Makan. Kalau ikan dah berkuak tu, tak nyaman kan?
1: Dah lagi tu, daging dah biru. Tak enak, tak maulah. Biarlah makan-makan ikan asin biawan ni lah. Pada makan ikan gembung berkuak. Bangga tak buang Mbok Pit eh? Cuman rasa nyawa kita ni makin dah tua ni milih makan Mbok Pit.
0: Betul.
1: Semalam makan beli udang. Udang tu makan biasa digoreng di kedai kasi jagung gitu bah.
0: Tepung
1: kan udang biasa sambal. Bosan di sambal tu ada goreng. Anak makan tu sukanya udang besar-besar. Kalau beli kecil dia beleter.
0: Milih gak ya?
1: Yang nak mahu beleter Mbok Pit. Baru bisa beli udang lah main gitu dia. Dia nak mahu dia beli udang yang 70, 80, 60 tu.
0: Itu 65, udang itu besar tu.
1: Dia dia besar-besar kan. Kawet anak dah risiko ni makan udang kecil dah mahu makan dah nyiang kan. Udang kecil tu.
0: Susah nyiang tu lama.
1: Apa Mbok Pit?
0: Nyiangnya tu lama. Makan sebentar.
1: Sotong tu dia tak suka mak Mbok Pit sotong.
0: Tak suka ke? Mbok Pit suka pula.
1: Kau beli sotong ni tak laku. Makan-makan dah suka. Sotong bertelur tu nyaman Mbok Pit. Ini memang mahal tapi nyaman.
0: Telur itu telur.
1: Akan belum beli sotong bertelur.
0: Iya ke? Mbok Pit tak suka. Itu sotong itu yang ada tinta hitam itu makan nyaman.
1: Nyaman ke? Itu dia nyaman. Dia manis. Tak boleh buang hitam itu. Ambil buang anak. Ya tu apa nama tu yang di depan tu ada yang tua itu dia buang. Itu tu yang buang tu. Mesti sikit ya. Manis.
0: Manis kan? Lalok sup.
1: Tenggiri cuma tawar ayam bopit, talang tu tawar daging.
0: Mahal tu. Berapa sekilo sekarang tenggiri makam?
1: Makam kemarin hari aku tu beli tenggiri yang untuk botok tu 55, kalau yang baru 75.
0: Iyo. Bagus ke dia?
1: Tenggiri ada dua macam. Tenggiri ada dua macam bopit.
0: Oh iya ke?
1: Tenggiri pancing beda harga, tenggiri yang pukat lain harga.
0: Gitu.
1: Dia agak mahal yang pancing. Kalau pancing 75 eh 85, dia yang pukat 75. Beda 10,000.
0: Apa bedanya?
1: Makan dia soal ikan. Kau soal ikan ni apa albuk pit dia yang nak cerita.
0: Oh iyalah. Makan apa beda dia tu sama-sama tenggiri, apa bedanya?
1: Kalau pancing tu agak cantik nyaman albuk pit, nama agak mancing.
0: Oh gitu. Beda. Kalau ada yang mancing makam ni, macam mana kak?
1: Mancing apa tu albuk pit?
0: Mancing ikan lah berdua. Mancing ikan berdua.

0: Dia apa yang apa tungkul yang murah-murah ada tungkul yang 10,000 mupit.
1: Mana gak kita tahu kan makan asal makan ya. Kadang ni tenggiri ke apa ke.
0: Kalau tenggiri ikan tenggiri beku, tungkul beku dengan tak beku beda dia punya bau lain. Mak kami faham ikan. Jadi bau dia bikin botok pun tak enak.
1: Tak enak. Kalau buat botok tu berarti ikannya harus dagingnya tebal gitu mak kam ya. Padat. Jadi nak hancur kan biasa hancur mak kam bopit beli tu.
0: Apa? Tapi pula bopit orang ni suka makan tenggiri yang busuk.
1: Apa pula?
0: Kau jualan murah sikit biar busuk ya enak. Di mana wangi bopit. Kalau botok ni memang untuk orangnya agak busuk sikit.
1: Oh gitu.
0: Kalau aku nak enak bopit.
1: Kan dikukus ya mak kam ya. Mak kam dikukus ya.
0: Ada bungkus, ada bungkus dulu,
1: Bungkus terus dikukus.
0: Banyak kerja bopit.
1: Masaknya dikukus kan?
0: Dua hari. Belum ke pernah bopit masak botok makam ni?
1: Belum.
0: Nanti kita hantar Mbak Win ya. Merasakan Mbak Win. Merasakan Yolanda.
1: Merasakan
0: Cherry. Merasakan apa tu? Si Pati.
1: InsyaAllah.
0: Nanti kita rasa kita bawa ke 10 butik lah ada lah.
1: Amin. Makam, ya? Jangan yang berduri makam, berduri halus tu kadang ada kan durinya kan makam?
0: Duri apa? Apa benda tu bopet?
1: Ikan tu berduri.
0: Kalau makam boleh tes botok makam tanpa tulang bopet. Boleh tanya ya orang, tanpa tulang lah.
1: Berarti kemarin bopet salah beli kali makam. Dia bilang nyaman nih bu, ikan tenggiri nih. Tongkol paten Bandung kata. Ikan asin.
0: Bang Ibeng sudah merasa.
1: Oh, iya,
0: Abang Jo sudah merasa.
1: Sudah
0: masih dah Budi. Budi tak makan ikan, Budi ya tak merasa.
1: Oh iya.
0: Makan pun tak mau tulang, tak boleh masuk bopet. Tak boleh makan tulang bedakan.
1: Oh.
0: Boleh tes nanti, tak ada. Nanti makan merasakanlah. Kalau seandainya nyaman, makan sampai ke Jakarta, sampai ke Sumarinda saya bawa botok makan ni. Cina bawa.
1: Yang dia yang buat dia wangi itu makan daunnya enak.
0: Daunnya makam tu banyak kerja bopet. Daun tu dicuci dulu, dibersihkan. Dah direbus cuci agak. Dah dibungkus cuci agak. Jadi bekas tangan tu tak ada agak dah. Baru direbus. Jadi dia tak ada basi bopet. Santan makam beras sendiri. Bersin sendiri.
1: Makam empat, di daerah lain ada gak botok ikan kan? Kalau khas Pontianak botok ikan kita apa makam?
0: Tapi kalau makam tu dulu-dulu itu sendiri lah. Kalau tungkol ikan orang baru-baru ya. Kalau botok dulu aslinya bopet tak pakai santan. Jadi dia tak rendang dia air asam ya.
1: Oh gitu.
0: Boleh balik enak bopet. Tapi makam kan jolok kan memang ahli makam jual botok. Jadi airnya air asam. Nanti digorengkan bawang putih, digorengkan bawang merah, digorengkan jahe dirapas halus-halus. Wangi bopet nyaman.
1: Oh mantap.
0: Jadi botoknya ada dua macam. Jadi
1: gitu.
0: Kalau yang pakai santan sini minis kamu modern.
1: Modern.
0: Pandai pula nak berdepeng memoderen aku ni.
1: Pandai pula makam ni hancur
0: hancur.
1: Pandai kat lidah tu moderen.
0: Pasal makam kalah di manjang malam tu pada Hendra Gunawan. Jaga suara.
1: Masya Allah. Kasih kan dia botok.
0: Hancur berdepeng lah sikit. Orang Jakarta.
1: Aduh. Tergila-gila makan botok makam.
0: Itulah. Jadi bikin bopet. Jadi jangan takut rempah bopet. Banyakkan bawang merah. Makan kalau sekali bikin rempah tu bawang merahnya 3 un bopet.
1: Oh mak, banyak. Dia apa kan tu? Dihaluskan.
0: Di blender. Makan sesuai dengan buah serainya. Sesuai bawang putih, bawang merah sesuai. Tapi aku banyakkan bawang merah. Enak bopet botok ni. Kalau bawang merah 2 butik, bawang merah kan mahal. Orang mana mau bopet. Bawang merah mahal. 10 kilo.
1: Betul. Ada bawang merah. Apa gitu bumbu lainnya? Bumbu lainnya apa? Kasih ketumbar nak?
0: Tidak lah. Itu ada rempah yang ada rendang yang usul. Rempah-rendang ketumbar.
1: Oh, dah jadi satu dah ya.
0: Tidak boleh banyak. Dia sih, rempah rendang kan beda. Mupi, masak putih beda. Masak rendang beda. Kari beda. Kecap beda. Nenas beda. Jadi kalau nenas itu bupit, kalau bagi makam dah tak masuk serai lengkuas. Kalau pencuri nenas makam. Tak masuk serai lengkuas bupit.
1: Oh gitu, ada makan ya.
0: Lauk tu menu ni rasa-rasanya beda-beda.
1: Beda selera.
0: Nanti masak pencuri nenas masuk kat serai lengkuas. Masuk kat masak rendang itu. Jadi tak terasa
1: bedanya. Tak ada beda.
0: Ah.

0: Pencuri kan beda dengan rendang. Masak putih beda lagi.
1: Oh kan? Gitu.
0: Ha, masak putih itu tak masuk kunyit, agak dia putih. Nama kan masak putih. Tak akan masuk terlalu kuah buat pit.
1: Boleh
0: buat sikit je atau satu batang. Mm-mm. Itu boleh.
1: Mak
0: muda makan kan tukang masak. Buat pit kena makan belajar masak sardin apa ni buat pit. Sardin. Kalau masak sardin, itu pakai lengkuas, serai, bawang putih, bawang merah banyakkan. Pakai.
1: Okay.
0: Ini apa nama ni? Keminting.
1: Oh gitu. Soalnya amis dia tu makam kan?
0: Amis jadi kuat. Nanti Mak Bupi cari. Kalau Bupi masak, cuba Bupi terai. Jadi nanti dikasih saus tomat yang botol. Jangan saus tomat yang kaleng, yang apa kampil tu tak enak. Cari lah yang mahal, yang bermutu lah gitu.
1: Yalah.
0: Nama masak ni kalau yang bermutu-mutu nyaman lah. Bupin ni masak nak cari murah tapi nak nyaman. Tapi nak cari yang murah mana nyaman. Jadi masak tu carilah yang alami betul-betul.
1: Yang
0: kan,
1: alami.
0: Nak banyak untung. Yang penting dia tak nyaman. Orang sekali yang beli Bupin ni punya makam. Banyak orang pesan.
1: Alhamdulillah.
0: Kan? Jadi kita ni makan minyak sangko ya.
1: Boleh test. Bermerek.
0: Bermerek minyak makan. Bermerek.
1: Macam orang ni lah ya. Macam orang ni lah ada merek. Siap pakai.
0: Minyak sangko tu buat pin 52 liter.
1: Mahal tu.
0: Makan minyak itu tak pernah ganti-ganti. Kecuali tak ada. Kalau tak ada makan tropikal.
1: Oh iya.
0: Dia kan sama duduk beradik tu. Tropikal sama dengan sangko tu. Dia duduk beradik. Lebih harga.
1: Makam. Mamak Ririn bilang botok Mamak Ririn botok ikan tongkol. Nanti Mamak Ririn nak ngambil makam tukang masak buat pengantin. Siap tak?
0: Tenang.
1: diam-diam Mamak Ririn buat botok enggak? Botok ikan.
0: Dia buat enggak botok, dia botok dia. Tapi nanti kita postingan ke Bopit, kita berik Bopit. Cik berik ikan tungkol, makan masih ikan tenggiri.
1: Kita try ya. Mana yang maknyus? Itu yang lolos lah duduk di pelaminan.
0: Duduk pelaminan apa? Hancur lah, tak punya kopi gula.
1: Siapa yang pandai masak kan? Itu dulu kuncinya.
0: Iyalah.
1: Jadi intinya apa makam? Jadi kalau milih ikan tu jangan ikan beku, iyalah.
0: Jangan. Jadi dia punya beda bau bukit. Kalau beku tu beda bau, boleh buat cium lah. Bau ikannya lain, bau yang beku tu lain. Dia pakai pemalin kayak itu beku
1: kan?
0: Bau. Jadi kalau Mak Bopin nak beli ikan tu, cucilah rendam dulu 5 menit dengan air garam.
1: Oh gitu.
0: Siapa tahu dia pakai permalin apa, kita kan tak tahu Bopin. Jadi betul. Ada ikan tenggiri ni bagus, tapi dibawa balik tu beda, dalam isi tu beda, ada agak kuning-kuning gitu. Itu dia pakai permalin tu.
1: Tajam pula mata Mak Kam.
0: Dia bau tak ada. Mak cium ya. Boleh makan try beli ikan Mak Bopin beli. Nanti makan macam beda, makan tahu dengan ikan. Jangan orang bulatkan makan lah ikan ni, soal ikan ni.
1: Milih ikan yang pandai apa pergi milih pendamping ke tak?
0: Cik pendamping aku ingat betul-betul, jangan salah pilih.
1: Milih ikan yang
0: salah pilih.
1: Sampai terbelik-belik Mak Kam kan, milih dia tu.
0: Awalnya bagus. Belakang tak bagus.
1: Itu. Sakit.
0: Cara tu yang jadi, cari-carilah sehidup semati. Kalau dapat. Kalau dapat.
1: Sehidup sesurga.
0: Sejoli. Sama-sama jalan.
1: Iyalah. Kan? Sama-sama makan ikan segar.
0: Abang tak punya duit. Ada duit kita belanja. Kita tak punya duit, abang punya duit, abang belanja.
1: Saling isi.
0: Kebanyakan ni ada duit abang sayang, tak ada duit abang ditendang. Kebanyakan.
1: Iyalah. Baik gitu lah ya.
0: Makanlah Bupi.
1: Iyalah, sihatlah Mak Kam ya.
0: Bu Aja masuklah, Bu Aja. Bu Aja tu ningai tu nito ya Bupi.
1: Mudah-mudahanlah sehat semua Bu Aja.
0: Makanlah ya Bupi.
1: Lanjutlah ya.
0: Kalau ada salah kata, salah umur maafkan Mak Kam.
1: Maaflah batin.
0: Lidah tak bertulang.
1: Lidah tak bertulang. Kok ada tulang kaku. Ada yang gelik kan hati Mak Kam. Yelah, kok bertulang semua kaku. Lidah nak ngomong.
0: Apa yang dia tahu? Yalah, itu bertulang. bertulang semua tak?
1: Mak Gam dapat senggolan dari Mak Anjang. Kalau Mak Anjang butuk calok, makan khas orang Sambas. Oh, botok calok ada gak ya?
0: Ada tahu lah botok calok tu. Itu calok tu lain masak lagi bupit.
1: Oh iyalah, nanti dah Mak Anjang masuklah Mak Anjang.
0: Ya kena sain, ya kena budu tu lain lagi. Ha, dalam Mak Anjang kau nak dah. Masuklah Mak Anjang, makam nak dah. Mundur dah ni.
1: Gantian.
0: Ada
1: Bupit dia, makasih. Sehat selalu.
0: Selamat pagi.
1: Ayo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang ni ahlinya makan ikan, makannya gak, masaknya gak. Oh, jadi buat buat abang yang kesulitan, langsung panggil ahlinya. Ni bagus tak ni makam? Seho gak kita ya nak? biasa kan mau praktis gitu buat abang ya. Oh, dalam buat beli jadi ya. Pun kurang lebih harganya. Tapi kok beli terus, tak bisa nanti kita pandai masak kan? Ayo, boleh. Pendapat awak.
2: Pendapat awak. Assalamualaikum, Bopit.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ahli-ahli botok semua yang masuk ni.
2: Yang tadi botok ikan tenggiri.
1: Yang ini botok.
2: Nyaman botok dia tu emang, Bopit.
1: Ya. Nyaman orangnya lah ya. Jadi bestie kan. Oh jadi kalau tongkol tuh Mak Rin dibuat botok hancur enggak?
2: Enggak lah Mbak Pi.
1: Enggak kah? Oh, harus pandai. Memang ada ahli-ahlinya pandai masak yo.
2: Dia bukan dikukus Mbak Pi, direbus.
1: Oh, direbus.
2: Kasih santan.
1: Berapa malam?
2: Awalnya kan kita pakai santan itu dulu biasa. Santan cair, nanti setengah anak buat masukkan santan kentalnya.
1: Berapa hari berapa malam? Biar dia tuh terserap.
2: Oh iya, agak lama. Lama bikin botok tuh.
1: Iya, habislah. Oh, habislah gas 3 kilo tuh hancur. Iya. Tak cukup.
2: Kami kalau masak agak lama, Mbak Pit.
1: Iya.
2: Mau sekitar kan 3 atau 4 jam. Karena kami kan agak ngental kan gitu, Mbak Pit. Biar daunnya tuh agak lembut.
1: Jadi bisa dimakan.
2: Menyatu dengan rempah. Iya, bisa.
1: Mak Ririn tuh belajar dari mana, Kak? Pandai pula buat botok?
2: Enggak belajar, memang kita pandai memang.
1: Memang dah pandai dah, alhamdulillah. Iya, maksudnya turun-temurun ke?
2: Pandai dara ni, saya ni suka masak, Mbak Pit.
1: Dari orang tua lah ya resepnya ya.
2: Tidak gak kalau mak kami tidak pandai bikin Mbak Pin.
1: Pandai pula Mak Riri.
2: Tak tahu ngapa ya kan kami yang pandai Mbak Pin.
1: Adik-beradik pandai masak semua ya.
2: Tapi tidak sepandai kami lah Mbak Pin. Tidak sehe gitu deh Mbak Pin.
1: Ya, mau berjam-jam nunggunya tu. Itulah makannya sebentar, masak lama.
2: Makannya sebentar.
1: Apa lagi Mak Rin? Botok apa lagi yang nyaman punya Mak Rin ni?
2: Kami sih biasa pakai itu ya, ikan tongkol, Mbak Pit.
1: Oh, ikan tongkol. Berapa sekilo?
2: Tidak pernah ikan lain, Mbak Pit.
1: Iyalah. Itu Mak Rin jual ke?
2: Kadang-kadang kalau kita bikin tuh ada yang mau beli, kita jual.
1: Oh, pas ada request lah ya, ada
2: pintu. Pas ada situ. Kami ikan pun banyak gak tak makan, Mbak Pit.
1: Apa aja? Apa aja?
2: Ikan sungai apa tuh? Bawang apa mana? Mau makan? Tak tahu ngapa ya?
1: Dia mau ikan-ikan yang mahal kali.
2: Enggak gak? Enggak, kalau puput makan kami.
1: Oh, dia apa kan tuh? Masak apa?
2: Kalau gelame apa tuh enggak?
1: Di masak apa biasanya, Mak? Mak Ririn?
2: Ikan puput tuh kan tulang, tapi kami suka masak pindang kuning tuh, Mbak Pit.
1: Pindang kuning tuh yang
2: lemak tuh, cuman tulang lah.
1: Tulang lah tuh, hancur. Itulah. Kok makan dia jangan sampai
2: alang-alang kau tak bisa tak jangan makan.
1: Makan dia tuh Mak Rin, jangan sampai lampu padam. Ini kan lagi musim giliran pemadaman listrik nih. Kita nak nyaman-nyaman kan duduk bersila. Oh, tercucuk dah.
2: Inilah cerita nyaman makan.
1: Sedap.
2: Lalu ngobek dalam mulut pula.
1: Aduh. Kita nak nyaman keluar dari air mata.
2: Pengalaman nak bopit dia.
1: Balik lah kita nak duduk bersila kan, nasi panas. Usuk-usuk lah kita ni. Elakkan tulang. Sekali dok mati lampu. Aduh.
2: Rupa ketulang kan kerana lampu.
1: Yalah. Alhamdulillah. Biar apa je tiap hari ke makan ikan marin. Tahan tu anak-anak. Anak-anak suka makan enggak? Ikan.
2: Dia tu ikan tegada enggak ikan Mbok Pit.
1: Milih kalah ya.
2: Kau ikan tulang-tulang gitu tak berani dah Mbok Pit.
1: Iyalah.
2: Kami pun tak berani enggak ngasih dah Mbok Pit, bikin hal nanti.
1: Kutis kan Mak Rin, biar itu enggak aman.
2: Ini dah besar dah Mbok Pit.
1: Dah besar ke?
2: Ada kelas 4 SD dah.
1: Iyalah.
2: Enggak mau dah Mbok Pit, dia kalau ikan tulang gitu tak mau dia.
1: Tahu dah ya.
2: Cuman kita ni Mbok Pit dah tua gini, ikan yang tulang-tulang suka gitu, ikan gelama, ikan selangat tu.
1: Itu
2: tulang tu Mbok Pit, tapi nyaman.
1: Nyamannya. Udah tua ke Mak Rin ni? Masih muda kan? Udah tua-tua gini dia suka pula yang bertulang.
2: Dah 60 dah.
1: Berarti kaper tu hoak lah ya. Macam 25 tahun ya. Dari belakang.
2: Dari belakang.
1: Dari depan 52 ya dah.
2: Belum nyampe sih Mbok Pin.
1: Iyalah. Apalagi tu ikan-ikan apa ya, kalau beli tu macam mana Mak Rin biasa?
2: Betul kata Mak Kam tu. Ikan tu kan banyak pilihan Mbok Pin. Sesuai harga gak Mbok Pin?
1: Iyalah, sesuai gak duit dompet tu nak.
2: Sesuai gak duitnya. Ikan kan terkadang kan kalau yang bagus kan agak mahal. Sesuai dengan ya. Ikannya.
1: Iya iya betul betul.
2: Ikan memang kalau pemalin tu memang tidak bagus, Mbok Pit, bau dia. Ada bau tak nyaman gitu.
1: Iyalah.
2: Harus kita pandai milih ikan tu.
1: Itulah Mbok Pitnya asal beli ya, maklumlah biasa megang mikrofon kan, tak pernah megang ikan. Bagus ya.
2: Ikan ruan cantik Mbok Pit.
1: Iya kah?
2: Tapi kami tidak makan ikan ruan tu Mbok Pit. Ikan lele tak makan, ruan tak makan, baung bau. Tak makan, tidak tahu lah ngapun.
1: Mak Rin ada yang minta masakan ni?
2: Vitaminnya kuat tu.
1: Ada yang minta masakan.
2: Apa tu? Siapa tu?
1: Bang Deden, Indra Dewa Pekanbaru.
2: Mantap. Minta masakan apa, Bang?
1: Mak Rin emang katanya. Pandai masak. Jauh lah kirim ke Pekanbaru, enggak?
2: Minta apa? Tanya lo dia mau minta masakan apa?
1: Paketnya ya, enggak? Di paket.
2: Dipaket kan.
1: Mantap. Bilanglah Bang Deden.
2: Dia mau... udah nengok dah, Mbok Pit.
1: Ikannya
2: postingan botok kami tu Mbok Pit.
1: Ya ke, mantap. Boleh lah ya nak.
2: Boleh. Boleh dikincah.
1: Sila Bang Deden, pilih je menu apa. Siap dimasak.
2: Menu apa?
1: Ini ahli-ahli masak ni, ahli botok. Karena orangnya emang
2: botok Mak Irin, botok tongkol.
1: Iyalah.
2: Makam botoknya ikan tenggiri.
1: Mama Ririnya wajah dia pakai suntik botok. Makanya alicin. Selicin rezekinya, ya enggak?
2: Amin.
1: Iyalah. Makasih banyak.
2: Itu iyalah Mbok Pit. Iya,
1: sehat selalu Mak Rin.
2: Numpang ketawa ya di sini.
1: Jangan diambil hati Mak Rin ya. Ambil pahaknya aja.
2: Biasa gitu. Ambil pahak ya, hati tak usah.
1: Enggak ada hati.
2: Kalau pahak kan besar.
1: Enggak. Kalau enggak ada gi, udahlah ujung-ujung sayap. Tak ada isinya. Sehat Mak Rin ya. Baiklah.
2: Amin, sama-sama sehat.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heboh. Wah, macam sekampung kan, padahal orang satu. Ya Allah, banyak pendukung ni Mak Rini. Ah, sila-sila. Masih ada lagi waktu, masih. Mbak Opit ni lagi ketengahkan. Biasalah kan akhir pekan ni Mbak Abang ya. Ah, baik bagi mak-mak ni yang kerja kantoran biasanya kan. Oh, mumpung hari Sabtu ni anak-anak kumpul semua di rumah. Rasa-rasa nak masak kan. Tak tiap hari biasa makan makanan yang siap saji. Olahan sendiri tu lebih segar kan Mbak Abang. Lebih higienis. Lebih nyaman. Apalagi masaknya sama-sama gotong royong. Wah, ikan-ikan segar. Oh, beli kalau kita ni pasar sentral Plomboyan lah ya. Itulah. Tapi tadi pesan-pesan dari mak-mak ahli-ahli botok ni bilang, cari emang, jangan asal pilih. Matanya jernih, insangnya masih cerah. Secerah lah. Bibir merona. Lanjut pendapat awak. Assalamualaikum. Awak lagi di mana Mak Anjang? Oh, pantas lah acara apa tu?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, udah mulai belum
3: acara?
1: Iya, udah mulai belum acara tu? Manjang?
3: Apa sayang?
1: Ah, udah mulai ke acaranya?
3: Mulai khataman Quran.
1: Oh, khataman belum datang. Oh, pengantin belum datang. Ah, iyalah. Ayo kumpul. Asilalah mau sharing sikit nih. Soal ikan, Mak Anjang suka makan ikan apa?
3: Oh, Mak Anjang. Mak Anjang nih ikan apa pun semua suka.
1: Masuk ya.
3: Penting dianterin.
1: Oh, dianterin. Oh, ikan yang dianterin.
3: Nolak, Mak Anjang. Cuma Mak Anjang cuma enggak makan paten ya.
1: Oh, enggak ke? Ngapa pula?
3: Itu memang sumpah dari datuk nenek dulu.
1: Oh, ada maknanya ya.
3: Ya.
1: Oh gitu.
3: Jadi kita tuh ibaratkan petuah-petuah orang tua-tua tuh kita hindari dulu. Kalau ada ndak ada ikan lain.
1: Oh gitu.
3: Kan banyak kalau di kalau di kampung-kampung tuh ikan sungai itu ikan kelabau, ikan seluang, ikan gabus, ikan bot, ikan betok kata Bugis tuh. Kalau di air asin tuh ikan duri, ikan kakap nipah, ikan kakap, ikan tiang layar lah. Ikan perang-perang. Banyak kalau di laut sana tuh ikan yang enak-enak yang masih segar, Mbak.
1: Masih segar ya, Manca makan tiap hari gak ikan tuh?
3: Makan tiap hari, soalnya sambil merah kucing.
1: Oh, sisa untuk dia, enak.
3: Nah, gitulah. Pokoknya ongkosnya itu dari pada yang lain itu besar ikan lah.
1: Ikan lah tuh ya.
3: Konsumsi kacang sehari-hari.
1: Ayam tidak suka manjang. Ayam.
3: Ayam jarang-jarang, tapi sekarang ini udah nyawa udah nolak lah. Kalau manjang itu baru nikah yang butuh, bukan nyaman makan. Jarang manjang ngambil piring tuh. Memang nyawa dah tuh berubah mang.
1: Selera tuh udah kurang.
3: Tapi kalau kemarin aja umur 40 tuh. Oh,
1: semangat.
3: Kalau satu ekor tuh sekali makan ya.
1: Allah. Ah, makan.
3: Kalau beli kampung, beli yang kampung satu ekor.
1: Ya. Manjang, terasa enggak kalau tiap hari makan ikan tuh ada efeknya enggak gitu?
3: Manjang yang tiap harinya yang doyan tuh ikan sisik.
1: Ikan sisik.
3: Nah, seperti kakak nipah, misalnya tiros gitu.
1: Enggak biasa kan badan kita ini lemah-lemah gitu ya Manjang. Pas makan ikan tuh jadi kuat. Ada yang efek enggak?
3: Cuma manjang ini enggak merasa gitu-gitu. Kok manjang tetap sehat, tegar,
1: Iya enggak? Tegar macam ikan tuh lah ya enggak? Tulang-tulangnya tuh kan banyak.
3: Alhamdulillah. Cuma manjang ini masih doyan sayur gitu.
1: Sayur. Biasa perempuan tuh kan anemia, Manjang. Anemia, kurang darah. Ya. Jadi tadi itulah ya dikonsumsi ikan.
3: Alhamdulillah lah kemarin tensi cuman tinggi sedikit darah nih. Katanya 135 per 90. Tapi manjang enggak ada keluhan.
1: Enggaklah, sehat tidak?
3: Jadi memang manjang pun kemarin bikin botok lah. Tonton kemarin tuh jual botok lah gitu.
1: Tadi tuh manjang bilang.
3: Jadi kalau botok manjang tuh yang Tenjala. Yang khas tuh manjang tuh ikan tembelang.
1: Oh, pakai ikan tembelang. Apa beda dia dengan ikan-ikan lain tuh?
3: Jadi kalau di kampung tuh dia senang ikan tembelang dia.
1: Oh gitu.
3: Jadi sekarang nih manjang udah tahun ini nih tidak ada manjang bikin botok. Udah mundur dah
1: manjang. Mundur dah ya.
3: Rumit kan bu,
1: pin rumit ya. Daunnya gitu.
3: Dengan cerik daun, cerik daun-daun kunyit, daun cekur, daun serai. Jadi kita agak rumit kalau bikin botok.
1: Iya.
3: Memang enggak itulah kalau enggak kamsi dia tuh dah mungkin dah siap tuh dah ada gitu seperti buat kelapa goreng tuh sekalian banyak itu kan.
1: Sekaliannya enggak satu-satu lama kerjanya enggak.
3: Di manjang nih dah mengurangi tenaga dah gitu.
1: Iyalah.
3: Dah hemat-hemat tenaga dah.
1: Iyalah. Mana ndak.
3: Tapi kalau dianterin tak nolak mungkin. Dia punya apa.
1: Termasuklah Mak Anjang kemarin yang mengantarin apa itu?
3: Tak pandai geli, belut pun menjang makan.
1: Allah mah pandai makan makan. Lele makan tak lele?
3: Lele makan semua.
1: Nolak semua. Alhamdulillah. Selera masih semangat lah selera tu enak.
3: Makin kok diantarin makan botok tu aduh nambah timbangan Mak Anjang.
1: Bukan lagi. Udah diantarin disuapin ya nak.
3: Kayak suapin.
1: Mantap.
3: Kalau apa nama tuh? Kalau ayam-ayam nih pada suka manjang, ceker, jenang, kepak, sayap itu.
1: Enggak suka.
3: Tapi kok ayam kampung beda enggak buat pit?
1: Apa dia bedanya?
3: Kalau ayam kampung tuh manjang masak rendang tuh, kelapa kasih kepak goreng tuh, tak masak apa. Kalau manjang sih katanya masak rendang. Itu nyaman makan Bupit, makin ke makan tupan Bupit. Sedap. Kulit dengan tupan. Buah tuh Bupit.
1: Nah, itu kalau kesehatan tuh bilang manjang protein tuh dapat dari ikan. Iya kan? Dari telur. Telur yang Mak Anjang kemarin kirim tuh nyampe pula, alhamdulillah. Makasih lah ya, sehat selalu.
3: Alhamdulillah, selamat menikmati.
1: Apa beda dia tuh Mak Anjang, telur biasa dengan telur kampung?
3: Kemarin nih Mak Anjang nak masuk itu masuk di radio ini tidak dapat masuk.
1: Oh, ya itulah kendala, ada kendala. Hah, Mak Anjang, apa beda telur Mak Anjang?
3: Betul, itu WA memang kendala kemarin.
1: Beda telur Mak Anjang dengan telur yang lain tuh apa bedanya? Apa?
3: Jadi itulah tidak dapat masuk. tadi malam.
1: Iyalah.
3: Tadi malam sih dapat ruang rindu. Manjang tidur rumah Wajah Hindun.
1: Oh iya ke? Dekat. Hah, Manjang?
3: Ya.
1: Beda teluk Manjang dengan teluk yang lain tuh apa?
3: Enggak tahu lah Manjang apa yang beda. Soalnya kalau telur.
1: Oh gitu ke?
3: Kalau ayam Manjang itu beda kan. Orang yang makannya katanya kalau telur kampung nih katanya bisa pitanya agak kuat. Kalau makin tuh anak-anak kecil kita bisa cerdas otaknya gitu.
1: Diapakan tuh baiknya Manjang? Diapakan rebus ke digoreng?
3: Direbus. Kalau untuk jamu tuh dimasak setengah mateng gitu.
1: Oh gitu. Kalau digoreng-goreng boleh nak?
3: Boleh, enggak apa-apa. Selera kita enggak apa-apa lah, Mbak Pi.
1: Iyalah. Makasih lah ya, murah rezeki Mak Anjang ya, sehat selalu. Maaf lah Mbak Pi, kemarin enggak ketemu.
3: Pepaya tadi belah lah.
1: Hah?
3: Pepaya. Pepaya itu kan makan bareng.
1: Iya kan, enggak tahu Mbak Pi, enggak ketemu. Mak Anjang pun datang. Mbak
3: Putih kan yang bawa.
1: Iya, mungkin teman-teman yang lain enggak apa. Sehat-sehat lah ya. Enggak ketemu gitu Mak Anjang.
3: Iya. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan penyelenggaraan orang nikah mudah lancar.
1: Iya, betul. Gitu. Cuaca dukung. Makasih ya. Lancar ya Mak Anjang ya, sukses.
3: Amin. Apa? Makasih Mbak Pit ya.
1: Iya, sama.
3: Selamat selalu Mbak Pit, pendengar maupun pendengar ya Mbak Pit ya.
1: Sama-sama. Doa yang baik.
3: Kita yang mana sakit angkat Allah penyakitnya, amin. Yang mana sedih disenangkan, yang mana susah dibahagiakan, yang mana rezeki jauh dekatkan.
1: Amin.
3: Rezeki langit diturunkan, rezeki bumi tumbuhkan, rezeki air timbulkan.
1: Amin.
3: Dimudahkan segala aktivitas kita lancar.
1: Amin.
3: Dapat rezeki yang berkah, dapat cuan yang banyak.
1: Amin.
3: Yang mana belum berjodoh, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin.
1: Amin.
3: Ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
1: Salam.
3: I love you.
1: Kau lah, alhamdulillah. Tambah gigi. Muah.
3: Makan diri.
1: Terima kasih ya. Tutup panjang, tutup. Alhamdulillah. Iyalah, akibat banyak makan ikan panjang nih. Oh, pantas lancar. Ngomongnya lancar, badannya kuat, sanak sini. Iyalah, lewat makan ikan itulah ya. Betul. Nutrisinya itu kan banyak di ikan ya, Mbak Abang ya. Khasiatnya pun mata jadi segar, betul lah. Bagi-bagi yang suka sikit-sikit kurang darah, lemah, letih, lesu, loyo. Cuba ni konsumsi ikan ni lah. Mencegah anemia kata orang tu. Menjaga kesihatan jantung. Apalagi tu yang Mbak Pit dapat info dari tim kesihatan. Itu tadi untuk mendukung otot-otot kita ni yang sudah lemah. Tegang ke tak? Maksud hati semangat ni bangun sekali bangun. Tak ada tegak dia. Pasti ada yang kurang. Oh, kurang makan ikan. Cuba gak yang lain ni kita terima lagi. Bijak. Dapat awak.
3: Assalamualaikum si cantik.
1: Waalaikumsalam. Inilah yang ditunggu-tunggu. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Mantap.
3: Saya ucapkan. Apa kabar ya Mbak Ipi? Saya baru pulang dari belanja di Warung.
1: Alhamdulillah.
3: Boleh kerana kerjaan DPR banyak sekali.
1: Betul, makan.
3: Oh, Mak Jang balik ke dari Pontianak ni.
1: Oh, lagi acara hajatan.
3: Ada acara. Puteri Pakis sudah masuk ke?
1: Belum. Siapa Puteri Pakis tu?
3: Murang Pak Ewing.
1: Satu rumpun.
3: Biasa makam kita.
1: Oh, panggil Puteri Pakis. Kita Puteri Botok.
3: Puteri Pakis lah, tak salah sih namanya Puteri Pakis.
1: Oh, kira tadi itulah.
3: Puteri Lincang.
1: Dia gak.
3: Banyak nama-nama sekarang.
1: Itulah. Banyak namanya orang tu pun tetap satu.
3: Tapi Mbak Ipit saya paling tak suka tu. Orang minta pertemanan kan. Namalah kita tahu, tak ada tahu. Janganlah kau tak ada foto kau di situ. Ini kita ada kucing sekali binatang berada di situ. Kita nak berkawan dengan binatang. Saya tak mana menerima pertemanan macam itu Mbak Ipit tu sekarang ya saya.
1: Iyalah.
3: Saya ni berapa lama makai, puluhan tahun dah makai HP. Tak pernah berubah foto-foto. Foto saya di situ tu. Ada tak Mbak Pit di WA tu?
1: Ada.
3: Itu cucu saya si gembar tu.
1: Oh iya ke? Alhamdulillah.
3: Yang lelaki tu je dok kuliah di Mesir. Biasiswa.
1: Apa?
3: Yang si ya. Yeah.
1: Apa yang buat ajar kasih untuk cucu-cucu tu? Makan ikan ke dia tiap hari?
3: Oh, saya ni cucu tak ada kumpul. Masing-masing ikut. 11 cucu saya Mbak Ipi, cicit 3.
1: Alhamdulillah, berkah.
3: Jadi segembar yang lawan saya tu di Facebook saya tu segembar yang si kakak cewek sokol kuliah di Pontianak.
1: Oh.
3: Udah apa yang sudah dah dia jurusan bagian anak gigi makanan.
1: Itulah untuk gizi lagi kan, tahulah ya nak.
0: Ya pokoknya dia tu gucun anak ni ngambil 4 tahun kemarin anak kuliah jurusan gizi.
1: Yeah.
0: Jadi tahu dia kok pergi sini, oh ni ini ni tak bagus dimakan ni, cari yang bergizi ni, cari.
1: Cari.
0: Yelah,
1: maklumlah kita ni
0: dah.
1: Alhamdulillah, enak masih sayang.
0: Alhamdulillah.
1: Menenek.
0: Dia ni begini, tapi kalau cucu berkerinah, nenek itu kan tak buat nego kan. Dia tergasa dari orang tua si anak. Orang tua anak bagus kan, pasti bagus.
1: Bagus.
0: Ini jangan anak itu lelaki mengerip-gerip perang. Main gitar, main HP, tak ada. Walaupun tak solat tu masuk anak tu. Jangan diam-diam tu, jangan diam di luar habis gitar apa-apa. Tapi alhamdulillah pula anak cucu kita saya, anak pula dia, pokok kita jangan-jangan.
1: Nurut, ya tak? Bu Aja, kau Bu Aja suka tak makan ikan apa Bu Aja ni?
0: Kok saya ni ikan baik pilih. Kalau ikan yang sungai-sungai tu milih pula.
1: Milih pula.
0: Kalau ikan darat, uan saya tak makan. Tapi yang keringnya saya makan uan.
1: Biasa di rumah dimasak apa? Masak apa buat aja?
0: Ikan. Hari ni tadi ni beli ayam. Kemarin beli gembong. Cucu tak mau makan. Tak nyaman ikan gembong tak bagus.
1: Juga.
0: Jadi dekat belanja sini.
1: Ceritanya
0: kalau ikan sungai itu saya, ikan baung, ikan belidak, ikan lais, saya mau makan.
1: Oh gitu.
0: Macam ikan patin saya tak makan lagi. Mi usahkan makan minyak gorengnya saya tak mau makan.
1: Oh, apa sebab tu?
0: Tapi saya ngerjakan mau ikan apa yang mau ngerjakan asal dia barang. Biar saya tak makan tak apa.
1: Masak pindang nyaman ni kenapa Pak Ajah?
0: Kalau masak pindang masuk tapi kalau ikan yang bagus. Malah ikan talang di pindang kuning ke tapi mau lengkap dah anu segala serai segala lengkuas apa ditumbukkan di titik itu ber. Ikan gembung itu enak tu kalau masuk pindang tu.
1: Asam jadi, pedas, asam pedas.
0: Asam pedas lebih enak tapi agak kurang rapid.
1: Kurang ya.
0: Hanya yang enak benar tu asam pedas tu ikan mayong lah masa apa saya paling suka biar mahal saya beli. Tapi mayong hitam rapid. Kalau tumpul saya kurang rapid. Biar ketuang enak tak ada mau saya beli. Kalau orang kolesterol tinggi jangan nak makan ikan tongkol.
1: Iya ke? Oh banyak lemak ya. Ya
0: menjadi Mbak Pit menjadi kalau makan ikan itu. Saya kalau ada ikan mayong, ikan belidak, kalau ada ikan nano apa nama si tinggi ribai ikan mahal. Saya biasa saya mau beli ikan mayong.
1: Iya.
0: Ikan mayong enak enggak tu Mbak Pit? Mana nak melawan ikan ni tah Mbak Pi tapi mahal. Mbak Pi dia kepala jak berapa ke.
1: Ikan salmon.
0: Bagian itu bagi tak makan saja.
1: Mahal buat aja. Udah yang mahal-mahal tu tahu pula dia, tahu diri enggak.
0: Pokoknya saya tu biarpun ikan macam mayong kok ada, saya tetap beli biar kok mahal.
1: Mayong tu pandai harus pandai masaknya buat aja kan? Bau tak dia tu. Bau.
0: Macam ada macam sayur keladi tu kan Mbak Pita. Saya pun tak cukup rencah dia tak mau bikin sayur keladi. Harus kan ada serai, ada daun kunyit, ada lengkuas, ada ini apa guys jenis ni daun dan yang itu mengkudu. Bukan mengkudu daun apa tu yang masuk anak apa nama ni? Dan masak botok tu.
1: Iya ke? Ya mengkudu, enak mengkudu dengan
0: bukan mengkudu Mak Pite. Ya, apa ke nama tu yang masuk ke sayur daun keladi tu? Itu enak tu, kena sayur itu. Daun itu untuk kita sayur manis ikan teri ya, nyaman gitu. Saya ni di rumah mah jarang makan sayur santan Mak Pite. Saya sayur berebus-rebus ya Mak Pite. Yang berebus-rebus bukan apa santan tu. Kan bersantan lagi kolesterol. Tapi saya ni alhamdulillah pula ni 3 bulan sekali baru lah pergi
1: ke
0: klinik sini kan dekat. Semenjak saya minum teh kumis kucing ni, darah normal, asam urat, kolesterol bagus Mbak Pit kumis kucing tu.
1: Bu Aja.
0: Ya,
1: ada yang nyenggol Bu Ajanya.
0: Siapa dia tu?
1: Dia bilang kepala tak ada harga Bu Aja.
0: Angkut kau tu. Kepala siapa yang tak berhasil? Tapi buat aja sih kepala ikan sih cari yang enak-enak ya. Jadilah. Kepala-kepala sutik tu dah malas dah Pak Pit. Udah kan tak luasa dah Pak Pit.
1: Oh, itu maksud dia mungkin kepala keluarga kali masih mau cari dah.
0: Kepala keluarga tak usahlah. Apa itu orang panjang muyakik ya.
1: Ada di makam.
0: Jalannya banyak mundur dah.
1: Oh ya, mundur dah ya.
0: Nanti nyesal uang nak cari keluarga dengan saya. Benar lah, fikir-fikir dulu. Fikir panjang.
1: Yalah, makasih lah buat aja ya. Mudah-mudahan sehat.
0: Yalah, Mbak Fit. Mudah-mudahan Mbak Fit keluarga selalu diberi kesihatan.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Untuk Pak Long Japan, Pak Long Japan. Apa kabarnya, Bu? Sehat selalu lah, Ibu. Kemana kab dan senyap ni? Dah banyak dapat duit ni, Mbak Fit.
1: Itulah tadi makam tu yang jenggol. Kepala tu, kata dia. Kepala tak ada harga.
0: Dia anak dah ambil motor baru dah kemarin Mbak Pit. Bukan tangan Mbak Pit.
1: Jadi kes, kredit ke kes
0: tu? Waktu pun dah ada jam 9 dah.
1: Ya, makasih ya.
0: Makasih Mbak Pit. Selalu Mbak Pit ya.
1: Ayo.
0: Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aja biar tercinta semuanya lah ya. Jadi teman Bok Pit semua lah. Masalah ikan ni tak ada habisnya emang. Nyaman kan sepat kan kakap di tengah kolam sedang berenang. Pikir-pikir bijak sebelum bersikap. Cerdas-cerdas hati punya ditenang. Pokoknya lain dari ikan semua. Baiklah Mbok Abang, mudah-mudahan kita bergizi, apa yang dimakan berkah ya, nak sikit banyak. Yang penting hati tenang, senang. Macam mana bentuk ikannya. Yang penting nyaman kita makan, duduk bersila. Mok dimasak apalah, asam pedas ke, pindang ke, digoreng ke kan. Apalagi kalau dianterin, kata Mbak Anjang. Apalagi kalau Mbok Pit tadi tu lah bilang disuapin. Ya Allah. Baiklah Mbok Abang, Mbok Pit haturkan terima kasih atas kebersamaannya untuk kita dalam memilih dan mengolah ya, memanfaatkan maksimal mungkin jenis ikan-ikan yang kaya nutrisi, rendah merkuri ya, dan sehat untuk kebutuhan gizi keluarga kita ya nak Mbok Abang, supaya merutinitaskan, karena kan tadi banyak manfaatnya untuk perkembangan otak bagi anak-anak ya. Omega 3-nya nih berperan penting dalam sel otak saraf. Ningkatkan konsentrasi. Yang mana yang udah buyar-buyar mata nih, ini juga untuk baik untuk kesehatan mata tulang, ya kan? Tapi jangan ditanya kok yang selembar merah tuh, nampak. tahu saya itu Mbok Pit 100,000. Iyalah. Kalau belum git nampak, kasih git dia 2 ekor ikan. Mbok Pit kandungan vitamin D-nya tu, bagus tu ikan tu. Jaga kesehatan tulang sama gigi. Kemarin ya Mbok Pit gigi sempat goyang. Sekali dikasih ikan. Tegak git dia ya. Kokoh. Mantap. Banyak kasih makan ikan. Baik penglihatan kita. Alhamdulillah. Apalagi bukmil-bukmil ya. Yang makan ikan mencegah stunting gitu orang tuh kan. Mudah dicerna dalam ikan, berfungsi sebagai zat pembangun tubuh yang sangat baik untuk perkembangan janin. Nah, ini yang Mbok Fit dapatkan info-infonya. Mudah-mudahan manfaatnya Mbok Abang ya. Cerdas terus anak-anak Indonesia kita, Kalimantan Barat, Pontianak. Makanya ada program Gemar Ikan ya enggak? Gemar makan ikan setiap hari. Daya tangkap belajar pun alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat sampai di sini. Terima kasih. Salam budaya.

0: Bang Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono menyebut peran perempuan dalam perekonomian Kota Pontianak sangat signifikan. Berdasarkan data yang diterima pemerintah Kota Pontianak, lebih dari 72% pelaku UMKM di Pontianak merupakan perempuan. UMKM menjaga perputaran ekonomi baik di pasar, sentra usaha, kawasan kuliner maupun sektor usaha rumahan. Sementara itu, di banyak tempat usaha, mulai dari pasar hingga pelaku usaha kaki lima, perempuan sering menjadi pihak yang memproduksi, menjaga, menjual, sekaligus mengelola usahanya. Mereka memiliki karakter kuat dalam berusaha seperti teliti, telaten, fokus, disiplin, dan konsekuen. Karena itu, Wali Kota Pontianak mendorong organisasi perempuan pengusaha seperti IWAPI mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan kualitas usaha anggotanya. Organisasi tidak hanya menjadi wadah berkumpul, tapi mampu membuka akses, memperkuat jaringan, dan membantu UMKM perempuan naik kelas. Disinilah pentingnya kekuatan organisasi. Melalui organisasi, pelaku UMKM perempuan dapat menjalin komunikasi dengan perbankan, Bank Indonesia, Bank Kalbar, Pegadaian, PNM, PLN, Pertamina, dan lembaga lain untuk memperoleh informasi, pendampingan, hingga kerjasama. Sekian Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: gampang-gampang nggak parit nih?
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Eh, kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Eh, ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nihak, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gik kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: bosan tuh Beh, jalan-jalan yuk.
1: Boleh Beh, nak jalan kemana?
0: Kemana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah.
1: Ngapain kan dah pakai helm?
0: Dah anjari hiu Beh.
1: Pakai Beh helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panasnya.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pak, Pak, Pak, ada bunyi kentongan tiang listrik. Kayaknya hari ini ada kerja bakti, Pak. Pak.
1: Ma, kalau ada Pak RT, bilang Papa nggak enak badan ya.
0: Aduh, Papa gimana sih?
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak RT, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?
2: Iya, hari ini kan waktunya kerja bakti, Bapak ada.
0: Gini Pak RT, suami saya kurang enak badan. Jadi katanya mohon izin untuk hari ini tidak bisa ikut kerja bakti Pak RT. Oh,
2: padahal hari ini memang waktunya kerja bakti, Bu.
4: Mari kita tingkatkan kepedulian lingkungan, bertoleransi, bertetangga untuk kemaslahatan kita bersama.

0: Seharusnya perbedaan bukanlah halangan.
1: Saya Melayu, saya Dayak.
2: Kalau saya Wong Jawa.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
0: Walaupun berbeda suku, ras, dan agama, jangan sampai kesatuan kita runtuh.
7: Kami satu untuk Indonesia.

Lubuk Robo adalah serangkaian acara memperingati kedatangan Opu Daeng Menambon dari Kerajaan Matan Tanjungpura, Kabupaten Ketapang, ke Kuala Mempawah pada Rabu terakhir di bulan Safar 1148 Hijriah atau 1737 Masehi. Dalam rangka penyebaran agama Islam diiringi 40 perahu, kedatangan tersebut menjadi cikal bakal nama Mempawah hingga kemudian ia menjadi raja dari Kerajaan Mempawah. Ritual robo-robo saat ini masih dilakukan oleh keluarga keturunan Kerajaan Mempawah, dimulai dari keberangkatan keluarga besar menggunakan perahu lancang kuning dan perahu bidar. Upacara robo-robo ini diselenggarakan di Sungai Mempawah. Tahapan ritual robo-robo yang dilakukan oleh keluarga Kerajaan Mempawah dan masyarakat Mempawah yaitu mengumandangkan suara azan, dilanjutkan dengan pembacaan doa serta napak tilas perjalanan Opu Daeng Menambon menyusuri Sungai Mempawah. Ritual buang-buang mengandung makna penghormatan dan pengakuan terhadap sungai dan laut sebagai sumber kehidupan manusia dan membuang sifat-sifat jelek dan prasangka buruk masyarakat Mempawah. Makan seperahan dilakukan untuk mengenang saat Opu Daeng Menambon membagikan makanan bekalnya kepada masyarakat yang menyambut kedatangannya di Kuala Mempawah kala itu.

0: mobil depan rumah orang.
1: Aho, Bu. Masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobilnya? Mana bisa kita masuk?
0: Aho, dasar gak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang jangan usahakan orang.
2: Ibu ini nih. Kan ini kan jalan umum. Emang salah deh kok saya parkir di situ?
1: Jalan umum sih jalan umum gak, Bu. Tapi lihat-lihat gak lah.
0: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
1: Biasalah Pak RT. Ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Ba.
2: Ih, siapa gak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
0: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Nggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kah kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
1: Iya, Pak RT.
0: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
2: Ih, Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
0: Beli ikan sore-sore. Ancore.
3: Saling menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Artinya adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 1975 salam ini mulai diperdengarkan, namun masih dalam lingkungan kecamatan. Tahun 1985 dalam upacara adat Naik Dango pertama di Anjungan Kabupaten Pontianak, salam ini ditetapkan sebagai secara formal, di mana setiap kata Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata diucapkan dibalas dengan kata auk yang artinya ya atau amin. Kemudian musyawarah Dewan Adat Daya 2 tanggal 18 sampai dengan 21 September 2001 diputuskan setelah diucapkannya kata Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, maka yang hadir membalas dengan kata arus, arus, arus. Tanggal 9 Agustus tahun 2010 di Kuching, Sarawak, salam ini ditetapkan sebagai salam atau falsafah masyarakat Dayak seluruh dunia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

0: Bu Mira, ayo cepat, cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
0: Aduh, Bu Mira, Bu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo, Bu Mira.
2: Sile! Oi! Memang sedap kail aku dari Sile.
3: Wah, enak kali memang, Wak Yung.
2: Aku di atas goyang-goyang, Sile.
3: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
2: Tapi dengarkan, Sile, ya. Ah. Medan berbatas denganlah sedang, pukullah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
3: Mau yang sedap? Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas kusut semua.
2: Jadi?
3: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
2: Boleh.
3: Tarik, Wayong.

Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

Pendengar, Tugu Katulistiwa merupakan ikon dari kota Pontianak. Namun, tahukah Anda sejarah pembangunan Tugu Katulistiwa? Tugu Katulistiwa atau yang disebut Ekuator Monumen berdiri kokoh di Jalan Katulistiwa Siantan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Tugu ini melambangkan tempat yang dilewati garis lintang 0 derajat karena bumi ini diibaratkan dibagi menjadi dua bagian, yakni belahan utara dan belahan selatan. Kota Pontianak merupakan salah satu ibu kota provinsi di Indonesia yang dilewati oleh garis lintang 0 derajat tersebut. Dan Tugu Katulistiwa merupakan ikon kota Pontianak ini ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara pada saat momen peristiwa kulminasi matahari, yaitu tanggal 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di Kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua itu alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senang lah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka PT, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 tuh WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet tuh. Udah itu habis kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mikrohidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke hulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, tembedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkru Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya MOU dengan pihak WWF dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok pengelola restorasi Ngongkru Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata WWF juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkru telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia, berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkru mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkru, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkru sudah berdomisili di Dusun Ngongkru. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkru adalah ancaman terhadap populasi orang hutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus, kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun, itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50.000 bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit. sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
0: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di

0: Terdengar lantunan surat Yasin dari sebuah pemakaman Muslim di tepi jalan Yusuf Akarim. Hari itu, Jumat sekitar pukul 9, terlihat 10 warga mengelilingi sebuah makam. Itulah makam Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, salah seorang ulama besar yang lahir di kota Katulistiwa. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Menurut Ustadz Muhammad Taha bin Salim, 2 tahun belakangan kunjungan ke makam kian meningkat. Bahkan belum lama ini berlangsung haul ke-74 Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, malahan beberapa di antaranya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Mulailah sekarang, nama Haji Figun tuh ada naik sikit lah, sehingga yang kemarin haul beliau yang ke-74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tuh kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Figun berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
0: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Ustadz Taha bertutur bahwa pria yang dimakamkan di sana memiliki nama asli Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Yusuf adalah seorang pengelana, berbagai negeri ia arungi. Bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama suatu daerah di Vietnam Selatan.
1: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu 7 istrinya itu, adik istri yang nomor 2-nya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afif disusukan. Akhirnya udah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya. Haji Abdul Karim tuh di Singapura. Akhirnya Haji Saigon ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, udah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar menyambung pembelajarannya dengan datuknya Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.

0: melanjutkan setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf Saigon memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjarbaru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Ia mendapat izin dari Sultan Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Jamaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah itu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet ini. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana, akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarija binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja tu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung lah.

0: Ustadz Muhammad Taha mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Menurut Ustadz Taha, tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigonia, yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Imam Arsyad ni alim. Akhirnya Muhammad Arsyad datang sini tu, dia mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Samad. Rupanya Abdul Samad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Suikun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajaran sudah ada, muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar, dari Thailand petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigonia, Madrasah Saigonia School katanya nama zaman itu. Diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu. Dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigonia, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigonia School tu. Sampailah sekarang.
0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 silam di masa pendudukan Jepang. Ia dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini, pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal, Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman, jalan raya, kantor urusan agama, serta kantor kelurahan Saigon. Itu semua belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
2: Nah, itu termasuk perum 3, perum 4, itu semua karet dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia sudah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di Pahakhead, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman, nah, buka lahan di sana kan, kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan buka lahan, dikelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.

0: yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari wilayah Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, yang artinya estafet dakwah kembali berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Nah, ustadz-ustadz itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Nah, sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Ustadz Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah tentang Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Di masa lalu, kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan agama Islam.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: menabur kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Kota Pontianak adalah kota yang unik. Karena keunikannya itu, kota ini punya julukan lebih dari satu. Pontianak adalah satu di antara kota yang dilintasi garis khatulistiwa, garis nol derajat atau biasa dinamakan ekuator. Dari sini lahirlah julukan Pontianak Kota Khatulistiwa. Di kota Pontianak juga terdapat banyak parit sehingga dijuluki Kota Seribu Parit. Tak hanya itu, warung kopi atau kafe dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota sehingga ada yang menjuluki Pontianak Kota Seribu Warung Kopi. Satu lagi yang tak kalah unik adalah nama sebagian kelurahan yang sama dengan nama daerah lain di luar Kalimantan Barat. Sebut saja Bangka Belitung Darat dan Bangka Belitung Laut. Mendengar namanya, ingatan langsung tertuju pada Provinsi Bangka Belitung.
2: Begini ya, pada tahun 1900-an saat kota ini mekar berkembang, Sultan Pontianak ketika itu Syarif Muhammad memberikan kesempatan kepada masyarakat pedagang yang berkunjung ke Pontianak untuk menjadi warga setempat dan menetap. Nah, di antara pendatang-pendatang dari luar Kesultanan Pontianak terdapatlah masyarakat dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka datang kemari untuk berdagang perak dan tembaga. Nah, kedatangan mereka itu menempati satu kawasan yang masih tertutup di saat itu. Terdapat 23 kepala keluarga pada tahap awal itu, 11 kepala keluarga Bangka, kemudian 12 kepala keluarga Pulau Belitungnya.
1: Demikianlah penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Syafaruddin Daeng Usman mengenai kedatangan awal perantau dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung ke Pontianak. Mereka mendiami suatu wilayah di pesisir Sungai Kapuas. Di sinilah mereka membangun pemukiman atau perkampungan. Selain bekerja dalam penyepuhan emas dan perak, perantau Bangka Belitung di Pontianak juga membuka kebun karet dan rambutan.
2: Di tepi Sungai Kapuas ketika itu sudah banyak bermukim masyarakat yang berasal dari Banjarmasin. Apakah itu dari Martapura, dari Kalampayan, dari Barabai, ataukah daerah lainnya di kawasan Banjar. Tetapi mereka ini lebih dikenal sebagai penduduk Melayu setempat. Nah, sebelah barat dari Sungai Kapuas di pemukiman tersebut, disitulah kemudian bermukim penduduk yang berasal dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka dipisahkan oleh adanya belahan sungai di situ. Dari Pulau Bangka itu berada di kawasan sekitar perkampungan orang yang lebih dulu datang, yaitu Kampung Mendawai. Nah,

0: sebagai pusat urban. Penduduknya tidak hanya para pedagang dan para pelaut yang berpindah-pindah, melainkan pendatang yang memang berniat untuk menetap dan berpenghidupan. Pendatang yang ingin menetap terlebih dahulu meminta izin kepada Sultan Pontianak. Yusri Darmadi, Pamung Budaya Balai Kelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat mengungkap pendatang yang menetap di Pontianak berasal dari berbagai etnis dan bangsa. Selanjutnya terbentuklah kampung-kampung yang menunjukkan asal daerah mereka.
1: Elemen yang terbentuk struktur dan tata ruang Pontianak adalah pemukiman kaum pedagang yang letaknya di tepi Sungai Kapuas dan vertikal sebelah timur Keraton Gadria. Sebelumnya telah dibangun kampung Bugis, Arab, Melayu, dan Tambelan. Mereka membentuk perkampungan sendiri sesuai daerah asalnya. Kampung Banjar Serasan didirikan oleh Haji Abdul Kahfi asal Banjarmasin pada tahun 1846 Masehi. Begitu pula didirikan kampung Sampit, Saigon, Kamboja, Kuantan, dan Bangka Belitung. Di sekitar perkampungan pedagang didirikan pula kampung Kapur oleh kaum ulama. Dalam konteks penataan tersebut, keraton sebagai pusat kerajaan mempunyai hubungan erat dengan pedagang dan ulama, sehingga tercermin adanya jaminan keamanan bagi mereka. Faktor ini juga menyebabkan pedagang dan ulama termasuk dalam struktur sosial lebih tinggi dibanding golongan lain.
0: Di masa itu, selain pesisir Sungai Kapuas, warga bermukim di sepanjang parit atau kanal yang ada di Pontianak. Bukan hanya sebagai sarana transportasi, parit juga berfungsi dalam kegiatan ekonomi yang menghubungkan pemukiman penduduk dengan daerah pertanian dan daerah pemasaran. Yusri kemudian membuka peta topografi Pontianak di tahun 1926 yang di dalamnya tertulis sejumlah parit di Pontianak termasuk parit Bangka dan parit Belitung.
1: Itu di sini masih nama parit dia ini. Zaman dulu kan hanya parit-parit dia ada. Parit Bangka Belitung, Belitung, Bangka. Baru muncul awal abad 20 kan istilah itu, 1926. Periode sebelum itu mungkin belum ada istilah itu. Acuannya peta. Jadi kita ada dasar gitu loh, bukan mengira-ngira.
0: Sekitar tahun 1950, Bangka Belitung Laut dan Bangka Belitung Darat masih termasuk dalam satu wilayah yang sangat luas dengan nama Kampung Bangke. Wilayah Kampung Bangke saat itu membentang mulai dari parit Bansir sampai dengan parit Sungai Raya yang saat ini menjadi batas antara kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya. Haji Usman Mustafa tercatat sebagai kepala kampung pertama dengan masa jabatan dari tahun 1950 sampai 1960. Kemudian di tahun 2006, sebutan Kampung Bangke berubah menjadi Kelurahan Bangka Belitung yang termasuk di Kecamatan Pontianak Selatan. Dari penjelasan Lurah Bangka Belitung Laut Junarta pada bulan April tahun 2008, sebagaimana peraturan daerah Kota Pontianak nomor 11 tahun 2006, Kelurahan Bangka Belitung dimekarkan menjadi 4 kelurahan yaitu Bansir Laut, Bansir Darat, Bangka Belitung Laut, dan Bangka Belitung Darat. Keempat kelurahan itu berada di Kecamatan Pontianak Tenggara.
2: Berdasarkan topografi wilayah terbagi atas batas alam parit Bangka dan parit Sungai Raya yang juga kawasan pemukiman terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas, maka dinamakan Kelurahan Bangka Belitung Laut. Benar, parit kita nih, parit Bangka ini nih sebenarnya perbatasannya ini. Ada parit Bangka tengah-tengah yang membelah antara Bangka Belitung Laut sama Bansir Laut. Kan dulu kan bisa masuk kapal sampai lah ke Sungai Raya Dalam, sekarang nggak bisa. Dulu pun sama Kampung Bangka bisa masuk kapal sampai ke Sepakat Satu kan gitu, sekarang nggak bisa kan. Parit Bansir, parit Bangka, parit Sepakat, kalau orang bilang ini parit Belitung, baru parit Sungai Raya ada 4 nih.
0: Junarta melanjutkan penjelasannya bahwa kelurahan yang terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas dinamakan Bangka Belitung Laut, sedangkan yang masuk ke dalam dinamakan Bangka Belitung Darat. Penyebutan tersebut memang lazim dipergunakan masyarakat Pontianak. Hal yang sama juga berlaku untuk Bansir Darat dan Bansir Laut.
2: Karena kita sebelah laut, di sana sebelah darat. Jadi untuk membedakan itu cuma darat-laut ya. Zaman orang dulu kan, mau kemana? Ke laut, mau kemana? Ke darat. Tradisi kita ini orang sering mau kemana ke laut, mau kemana ke darat gitu kan. Oh, saya mau ke darat sana, saya mau ke laut kan gitu. Daerah yang

sering tuh daerah Sungai Te, daerah Druju, daerah Sanak Jungkat tuh, kemudian Unggur. Itu masih pakai itu. Kakap masih pakai itu. Mana, Pak? Mau ke laut karena dia rumahnya di darat. Orang-orang laut mana, Pak? Mau ke darat katanya kan? Karena dia rumahnya di laut, di pinggiran sungai itu seperti itulah.

0: Warga Bangka Belitung Laut Muhrif menuturkan, perantau dari Bangka Belitung yang datang ke Pontianak selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Haji Darsyad atau yang biasa dipanggil warga Cek Darsyad adalah seorang ulama dan tokoh yang lahir di Kampung Bangka. Namanya kemudian diabadikan oleh warga menjadi nama salah satu gang di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Muhrif sendiri merupakan generasi kelima dari Cek Darsyad.
1: Monyang kami itu, Cek Darsyad itu punya bapak nama Abdul Sabar, kakeknya Abdul Ghani itu memang berasal dari Pulau Bangka, Pulau Belitung. Bapaknya Cek Darsyad itu pun Abdul Sabar namanya, ulama kerajaan. Kalau Cek Darsyad ini penggawa kerajaan yang ngajar anak-anak raja silat.
0: Para perantau dari Bangka dan Belitung turut membentuk kemajemukan masyarakat kota Pontianak. Jejaknya pun masih terlihat hingga kini, termasuk berdagang emas walaupun jumlahnya terus menyusut dan tinggal beberapa orang. Sekian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
2: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
1: Jangan, Bu. Biar Ayah saja yang angkat.
2: Ayah, biar ibu aja, Ayah. Ayah.
1: Halo, selamat sore. Kak Mujal, gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
2: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, Ayah. Ayah!
3: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni pengecut benar kak.
1: Bukan apa mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru rusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua atau alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita itu habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senanglah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau KK. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka pite, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet tuh. Udah itu habis, kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mikrohidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke ulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, tembedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkruh Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian istilahnya, MOU dengan pihak OEP dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok pengelola restorasi Ngongkruh Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata OEP juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkruh telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia, berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkruh mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkruh, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkruh sudah berdomisili di Dusun Ngongkruh. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkruh adalah ancaman terhadap populasi orangutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit. sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
0: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di sekitar

94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, makasih selalu bersama Pro 4. Di manapun Bu Abang berada, di FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id serta di aplikasi smartphone di RRI Digital. Dan Bu Abang, kita bersama saya Beng sampai dengan sore nanti ini akan ngawankan Bu Abang dengan beragam acara dan juga informasi pilihan untuk Bu Abang yang bersama kita di siang hari ini di edisi kita Dewi. Hari ini yang Bu Abang 18 Juli 2026 ya, Sabtu hari ini ya, akhir pekan ya, ada rencana apa nih Bu Abang kira-kira? Oke, kita lanjut untuk berbagi informasi Bu Abang, diawali dari satu informasi ini tentang moderasi beragama, di mana di tengah keragaman suku dan agama yang ada di Kalimantan Barat nih, ya tentu pemahaman agama yang moderat itu jadi fondasi utama untuk merawat kedamaian, kemajemukan, dan inilah anugerah Tuhan yang sejatinya diciptakan supaya umat manusia itu saling mengenal dan bersinergi. Nah, Bu Abang, pesan ini itu disampaikan oleh narasumber ngandel di Pro 4 pada Kamis lalu, yang mana di acara ngandel dengan tajuk membangun ketahanan masyarakat dan dari radikalisme dan intoleransi, yang menghadirkan Ustadz Dr. Muhammad Lahir MPD, ini merupakan Sekretaris Umum Al-Jamiatul Wasilah Provinsi Kalimantan Barat serta Sekum MUI Kota Pontianak. Nah, dia memaparkan bahwasanya paham radikal itu dasarnya muncul ketika individu ataupun kelompok memaksa pihak lain untuk ikut tujuan melalui cara-cara yang keras dengan mengesampingkan aturan hukum yang berlaku. Nah, sementara itu intoleransi ini bersumber dari hilangnya sikap menghargai perbedaan yang faktanya itu kerap terjadi secara eksternal antara umat agama ataupun secara internal dalam satu agama itu sendiri. Nah, di mana Bu Abang, dia menyebutkan bahwasanya masyarakat, mengenai pertanyaan masyarakat yang mengenai akar munculnya radikalisme, di mana dia menyebutkan bahwasanya menyoroti pemahaman agama yang setengah-setengah, katanya Bu Abang ya. Banyak kelompok katanya yang memahami ajaran agama itu sepotong-sepotong ya, tidak utuh, sehingga ketidakpahaman inilah yang sering memicu tindakan ekstrim. Nah, kemudian tugas kita katanya adalah memberikan kejelasan, penjelasan secara tuntas dengan segala, selalu menekankan nilai-nilai kasih sayang dan rahmatan lil alamin. Nah, ini disampaikan oleh Ustadz Muhammad Lahir ya. Jadi Bu Abang, masih lengkapnya langsung ya bisa ke laman kita itu di rri.co.id. Kita lanjut kembali ngawankan Bu Abang dengan lagu berikutnya, dan masih ada informasi lainnya yang akan terus kita datangkan untuk ngawankan Bu Abang.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya,

Tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5x10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian, dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang. Dan kue jorong-jorong siap untuk dinikmati.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kalahayang diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Embo Abang di sini ja ya. 94.3 MHz. Cuaca kita cukup panas nih, abang-abang, di beberapa hari ini ya. Nah, ini memang menandakan untuk saat ini kita sudah berada di musim-musim kemarau ya, abang-abang. Artinya curah hujan itu akan semakin berkurang. Nah, sehingga abang-abang, untuk informasi terkait cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bahwasanya kondisi cuaca untuk hari ini umum di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan itu terjadi hujan ringan sampai sedang, tapi tak ada merata, abang, serta untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan hingga satu minggu ke depan. Nah, jadi abang, BMKG ini sudah mendeteksi sejumlah titik panas itu di wilayah Kalimantan Barat kalau dari hasil pemantauan terbaru, dan ini masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan pembakaran lahan atau hutan yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, kemudian menyebutkan bahwasanya jumlah titik panas di Kalimantan Barat ini itu update itu terdeteksi ada 5 titik panas di wilayah Kalimantan Barat, dan potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu untuk satu minggu ke depan itu di beberapa wilayah itu masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Nah, untuk itu abang juga dihimbau untuk terus mengupdate informasi terkait dengan BMKG itu bisa melalui aplikasinya ataupun websitenya di kalbar.bmkg.go.id serta di media sosial Instagram terverifikasi @bmkg_kalbar. Abang, kita lanjut dulu nih untuk ke lagu berikutnya.

0: Alamak, Eja, Oja. Ya Allah, Mak, Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat, Jana. Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak ni.
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Gadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang lembel ni?

0: lupa aku.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Waduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetri saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tubuh, biar lama, asal selamat.
1: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

Bekaskah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui, penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Sukadana, kerajaan maritim yang pernah berdiri di pesisir barat Pulau Kalimantan. Wilayahnya meliputi Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara saat ini. Satu di antara penguasa Sukadana adalah Ratu Bungku atau Ratu Mas Jaintan yang berkuasa dari tahun 1609 hingga 1622. Ratu Bungku sendiri adalah putri sulung dari Sultan Landa Purba Jaya Kusuma. Sosoknya terbilang fenomenal. Awalnya, ia adalah permaisuri dari Raja Sukadana Panembahan Giri Kusuma yang kemudian tampil sebagai penguasa dan menentukan arah politik Sukadana ke depan. Awal abad ke-17, ekspansi VOC di Nusantara mulai menyasar ke wilayah pesisir barat Kalimantan. Kala itu, intan menjadi komoditas unggulan selain lada dan gaharu. Adalah landak kerajaan di pedalaman menjadi pemasok batu mulia tersebut. Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat mengungkap pesona intan landak bukan hanya populer di kalangan raja dan bangsawan Melayu, namun juga para bangsawan Eropa. Para pedagang dari Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda berdatangan membeli intan dari landak yang kala itu terbilang murah. Sedangkan Kerajaan Sukadana memainkan peran penting dalam memasarkan intan tersebut.
2: Di dokumen VOC banyak dijelaskan kalau komoditas intan, terutama intan Kobi, disebut intan Kobi ini sangat mendunia. Sampai seorang Joseph Conrad itu membuat novel tentang itu. Dan di dokumen VOC ini memang ada beberapa diceritakan bahwa pakaian-pakaian pembesar saat itu menggunakan intan. Dan intan di landa itu sampai dilelang di Eropa.
1: Saat Giri Kusuma bertahta, Sukadana menjelma menjadi negeri bercorak maritim sekaligus menguasai perdagangan intan. Perkawinannya dengan Mas Jaintan mempunyai arti penting dalam politik hubungan antara Sukadana dengan Landa. Sukadana yang berada di jalur perdagangan dan pelayaran menjadi begitu strategis. Taklah mengherankan jika negeri lain begitu bernafsu menaklukkan Sukadana demi menguasai jalur perdagangan sekaligus komoditas intan. Tahun 1609, Giri Kusuma mangkat. Karena sang putra mahkota masih kecil, tampuk kepemimpinan diserahkan pada Mas Jaintan yang selanjutnya menjadi Ratu Sukadana ke-11 bergelar Ratu di atas negeri. Namun sumber lain justru menyebutkan karena konflik internal yang akhirnya berbuntut dengan penggulingan Giri Kusuma dari tampuk kekuasaan oleh sang permaisuri.
2: Pada saat itu pun Ratu Bungku pun sedang mendapat serangan juga dari Kesultanan Palembang dan Sambas. Ya, ini terkait juga dengan perebutan jalur perdagangan. Karena saat itu Sukadana merupakan satu-satunya pelabuhan yang titik luar di wilayah barat. Karena pada saat awal abad ke-17 ada 4 titik pelabuhan. Di sisi utara ada Brunei, yang sekarang kita sebut Borneo ya. Itu dari asal kata dari Brunei sebenarnya. Terus di sisi timur ada Kerajaan Pasir, di sisi selatan ada Banjarmasin. Nah, di sisi barat Sukadana. Terjadilah perebutan jalur perdagangan tadi ya. Intinya sebenarnya untuk perdagangan intan yang letaknya ada di landa.
1: Yusri menyebutkan dalam beberapa literatur, Mas Jaintan yang kemudian menjadi Ratu Sukadana berhasil menghalau serangan dari Kesultanan Sambas dan Kesultanan Palembang. Sayangnya belum menjelaskan secara detail bagaimana pertempuran berlangsung dan berapa lama perang terjadi, karena bukan perkara mudah menghadapi dua musuh dalam waktu nyaris bersamaan. Berapa banyak pasukan yang dimobilisasi dan siapa panglima yang menghadapi lawan di medan pertempuran juga menjadi tanda tanya. Terlepas dari itu semua, Mas Jaintan masih bertahta dan Sukadana masih menjadi negeri berdaulat.
2: Jadi pada saat itu terjadi penyerangan dari Palembang dan dari Sambas ya, diserang dari dua pihak, namun beliau bisa tetap bertahan. Dan beliau juga merupakan yang mempertahankan kelanjutan dari Kerajaan Sukadana.
1: Ratu Mas Jaintan melanjutkan estafet kepemimpinan Sukadana, namun ancaman tetap muncul. Kali ini bukan lagi datang dari negeri-negeri di kawasan Nusantara, melainkan dari dua negara kolonial di Benua Biru, Inggris dan Belanda. Kedua negara Eropa tersebut berhasil membuka kantor dagang di Kerajaan Sukadana dan mengikat perjanjian, masing-masing VOC dari Kerajaan Belanda dan EIC dari Kerajaan Inggris. Bahkan VOC terbilang singkat, berselang 2 tahun setelah berdiri tahun 1604. Tidak begitu banyak literatur yang menggambarkan persinggungan Sukadana dengan VOC maupun elemen bangsa Eropa lain. Namun sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Usman mengklaim pernah terjadi konfrontasi fisik antara Sukadana dengan VOC. Bahkan Ratu Mas Jaintan berada di baris terdepan menghadapi serangan VOC.
3: Ratu Mas Jaintan ini memimpin armada perang Belanda, berperang dengan Belanda di Sukadana, kemudian dalam perang itu Belanda menang. Kemudian dalam peperangan itu mereka juga berhasil memusnahkan Loji Dagang Company atau POC yang ada di daerah Matan.
1: Berdirinya kantor dagang VOC di Sukadana ternyata mengusik Kesultanan Mataram di Pulau Jawa. Sultan Agung kemudian mengirim ekspedisi Mataram ke Sukadana menyerang dengan kekuatan terdiri atas 70 perahu dan 2.000 prajurit. Menurut Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, serangan ini berhasil menaklukkan Sukadana yang kemudian mengakui sebagai vasal dari Kesultanan Mataram tahun 1622. Ekspansi Sultan Agung atas Sukadana berawal dari perselisihan antara Kesultanan Mataram dengan Kadipaten Surabaya yang saat itu menjadi sekutu VOC. Di samping itu, keinginan Sultan Agung menguasai Sukadana juga untuk memutuskan sumber suplai ke Surabaya dan kemajuan perdagangan intan yang menarik kedatangan bangsa Belanda dan Inggris di Sukadana. Tentunya tak dapat dinafikan, Sultan Agung juga ingin memperluas daerah kekuasaannya.
2: Melihat Sukadana maju bukan hanya dari Inggris saja, tapi saat itu Sultan Agung dari Mataram pun tidak senang melihat itu. Akhirnya rantai perdagangan antara Sukadana dan Surabaya diputus oleh Sultan Agung dengan mengirim Tumenggung Bahu Rekso dari Kendal menyerang Sukadana, sehingga Ratu Sukadana saat itu dibawa ke Jawa dan tidak pernah kembali, itu di tahun 1622.

0: Penaklukan Mataram mengakhiri kekuasaan Ratu Mas Jaintan di Sukadana. Ia wafat tahun 1623 dalam pengasingan. Sumber lain menyebutkan tahun 1624. Kebijakannya selama memerintah Sukadana memang masih sedikit yang sampai pada generasi saat ini. Namun dari sejumlah literatur dan tradisi lisan, tak dapat dipungkiri jika Ratu Mas Jaintan adalah sosok fenomenal di masanya. Syafarudin Usman selaku sejarawan tidak membantah fakta tersebut. Meskipun demikian, masih perlu kajian yang lebih mendalam terkait sosok Ratu Mas Jaintan, sehingga memenuhi syarat ilmiah untuk menyandingkannya dengan wanita tangguh lain yang pernah menorehkan tinta emas di Nusantara.
1: Jadi level perjuangannya itu setara dengan Kemal Hayati di Aceh. Nah, seharusnya pemerintah bisa mendorong untuk menjadikan beliau ini sebagai calon pahlawan nasional, dan naskah akademik, bukti-bukti otentik menyangkut beliau ini luar biasa banyaknya. Hanya bagaimana menggalinya, ini yang perlu formulasi untuk dibuat sedemikian rupa sehingga bisalah ditampilkan sebagai satu sosok figur yang dikenang dan dikenal luas.
0: Sekian paket dokumenter menyusuri jejak fenomenal Ratu Bungku produksi RRI Pontianak.

0: Sam, balik sekolah ni. Kau nak mana?
1: Dah, kau ni tergesa-gesa sekali, Kak. Emang ada apa, coy?
0: Kau ingat aku, yuk. Tadi ada orang minta bantu aku hantarkan obat saudaranya yang lagi sakit. Kasihan orang tu tadi. Motor mogok depan sekolah kita.
1: Alamak kau ni. Mudah benar, Kak, nak bantu orang. Baik sama orang sih. Boleh, coy. Tapi sekarang ni kita harus hati-hati.
0: Apa pula?
1: Coy, zaman sekarang ni pengedar narkoba pakai modus baru untuk mengedarkan narkobanya. Nah, salah satunya memanfaatkan pelajar kayak kita-kita ni dengan dalih minta tolong hantarkan obat ke saudara atau kawan. Makanya coy, kalaupun kita nak nolong orang, kita harus tahu obat atau barang apa yang harus kita hantarkan. Jangan sampai kita terjebak hantar narkoba. Bahaya.
0: Benar gak kau ya? Bisa-bisa kita yang tangkap polisi nanti.
2: Tradisi merupakan identitas suatu bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari adat yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya, nganjan, yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Dayak yang mendiami desa Pesaguan, Kabupaten

0: Tradisi Nganjan memiliki makna ungkapan kemenangan atas maut. Keyakinan orang Dayak Pesaguan, arwah keluarga yang meninggal dapat masuk ke sebayan tujuh serugo dalam, ke hujung kepenawayan, ke siuk kependondaman, bearai cetohu bayu, banasi cetohu basi, beboras cemenutu, bejolu cebekarang, yang artinya tempat di mana air tidak membusuk, nasi tidak pernah basi, beras tidak perlu menumbuk, dapat lauk pauk tidak perlu berburu. Suatu tempat yang digambarkan sebagai tempat yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Dalam ritual adat menganjan, ada beberapa proses yang dilakukan, yakni memberi makan tiang garong, membersihkan kepala kayau, di mana kepala kayau merupakan simbol kemenangan. Namun karena saat ini tidak ada pengayauan lagi, maka yang dibakar adalah buah kelapa hijau yang masih muda. Selanjutnya adalah pemberian makan roh-roh, mendongeng asal usul kanjan, penyerahan jarau, memotong garong, menyerahkan pelelawat, mengambil salib ke kuburan, memutus bulan, menebang jarau, mengembalikan salib ke kuburan, memotong kasau, dan bepalit parang beliung, serta piring beras. Dengan selesainya ritual menganjan, masyarakat adat Dayak, khususnya sub-suku Dayak Pesaguan Kabupaten Ketapang percaya, keluarga yang masih hidup telah melepaskan ikatan atau pantang ponti. Artinya, orang yang berkabung boleh kembali bersukaria, tidak larut terus-menerus dalam kesedihan yang mendalam.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

katalino bacuramin kasaruga basengat kacubata. Adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur, tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 1975, salam khas suku Dayak ini mulai diperdengarkan. Namun, masih dalam lingkungan kecamatan, tahun 1985, dalam upacara adat naik dango pertama di Anjungan, Kabupaten Pontianak, salam ini ditetapkan secara formal, di mana setiap kata adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata yang diucapkan dibalas dengan kata au, yang artinya ya atau amin. Kemudian, musyawarah Dewan Adat Dayak II tanggal 18 sampai 21 September 2001 diputuskan setelah diucapkannya kata adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata, maka yang hadir membalas dengan kata arus arus arus atau harus harus harus terus terus terus mengalir seperti air, permisi mengamini. Tanggal 9 Agustus 2010 di Kuching, Sarawak, salam ini ditetapkan sebagai salam atau falsafah masyarakat Dayak seluruh

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cinta Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Adat sopan santun di Indonesia memang masih sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu saja, penghormatan terhadap hasil bumi dengan perlakuan istimewa pun menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah penghormatan terhadap benih atau bulir padi yang dianggap membawa berkah bagi umat manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nipah, penghormatan tersebut dilaksanakan dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepulung. Makan sepulung ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepulung ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Di petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini adalah di kebun. Dengan seluruh petani membawa makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Dan makan sama-sama lah di sekampung itu.

0: Pada pelaksanaannya, masyarakat bersuka cita karena merupakan pesta tahunan yang diikuti oleh siapa saja yang hadir tanpa menutup kemungkinan bagi pendatang pun dipersilahkan untuk bergabung pada syukuran tersebut. Makanan melimpah ruah membuat masyarakat tak kekurangan dalam hal menyantap hidangan, semua mendapatkan bagian. Tradisi ini diawali dengan penyampaian sekapur sirih seulas pinang oleh sesepuh kampung atau pawang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang ulama ataupun imam. Pada saat tradisi makan sepulung ini pulalah, pawang nantinya akan mengambil beberapa bulir padi yang nantinya akan dijadikan induk padi, yang mana induk padi sebagai benih ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu. Dia tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani harus ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan dan puan, saudara-saudaraku dimanapun berada, saat ini saya akan membawakan syair gulung kisah di Kabupaten Ketapang, Tanah Kayung. Kisah Putri Tudung Pekapur yang dikarang oleh ayahanda Syarif Zulkarnain Syahab atau biasa dikenal Sasia Kayung. Putri Tudung Pekapur konon namanya seorang putri yang berparas cantik jelita dan berkulit putih halus mulus. Suatu ketika awal pernikahannya, putri berkeinginan tamasya keliling dunia dengan kapal pesiar kerajaan. Sampailah putri beserta dayang dan raja muda berikut pengawal di Tanah Kayung. Maka timbullah kisah antara hantu kekiwi dan putri Tudung Pekapur di Ranah Kayung. Hantu kekiwi menyamar menjadi putri Tudung Pekapur. Bagaimana kisahnya? Mari kita nikmati syair berikut ini. Wahai pembaca dudukam sila, ini cerita dulu angkal pengaruh hantu meraja lele. Hantu kekiwi ikan tempal. Konon putri jangak rupanya Tudung Pekapur nyanam namanya. Negeri Arab asal mulanya, raja muda nyanam lakinya. Raja dan putri cocok serasi, duduk bersanding ilang empasi. Badan putih jodoh pun rasi, bagaikan gigi kedengan gusi. Begawe nikah tuanku puteri, ada tak kira ramai negeri. 40 malam terhitung hari, rakyat dihibur, makan diberi. Raja muda bersenang hati, istri bagai kembang melati. Perangainya baik budi pekerti, pada lakinya selalu berbakti. Tutur kata puteri jelita, macam mak syair indah dikata. Bila tersenyum giginya rata, raja muda semakin cinta. 40 malam telah berlalu, laki bini pun hilang malu. Bergurau bercanda kerja melulu, namun tak lupa pesan penghulu. Penghulu berpesan pada pasangan, jangan hidup bertentang-tentangan, hidup rukun.

0: Dalam istana sejuk dirasa, mengajak laki pergi tamasa. Tudung pekapur menghila masa, mengajak laki pergi tamasa. Keliling dunia waktu digesa. Ini kemauan orang di dalam, bukti duli udah mengidam. Raja Arif pun mengabulkan am. Lamat ijil, kembar siam menghadam. Kapal pesiar besak nang indah, muat orang terhitung sudah. Si Abu si Arang nang pandai madah, telah bersiap mengira-mengira juadah. Kini lengkap pengawal dan dayang, semua perlengkapan telah dipasang. Berangkat kapal tinggal gelombang, menuju samudra luas terbentang. Duduk di luan si Abu berdendang, lamat dan ijil memukul gendang. Si kembara si Arang joget bergoyang. Raja dan putri menyambut senang. Cuaca pun cerah dalam rentawan, ditambah malam tenang terang ambulan. Pengantin baru masuk peraduan, khadam dan dayang senggol-senggolan. Malam pun telah berganti siang, jauham sudah negeri ini sayang. Pulau ke pulau, padang ke padang, mata memandang, mabuk ke payang. 3 pekan udah berlalu, sampai ayam kapal di Pulau Ulu. Pemandangan jangak hijau melulu, buah berjejer bagaikan hulu. Nengok keadaan jauh di senun, kapal mengarah kemudi dituntun. Nak khuda menghadap berawal ampun, turunam kita membuat dusun. Raja dan puteri menyambut hamdam, pucuk dicinta ulam pun tiba. Pulau nang jangak berlebih laba, berkemah semua patik dan hamba. Konon pulau bernama Kayong, tanah ditijak langit dijunjung. Pasirnya putih pantainya bertanjung, banyak manjangan beserta burung. Tambaham agi buah-buahan, keremunting cengkodok lebat di dahan. Inang dan dayang kemas makanan, khadam dan pengawal buat kemahan. Matahari bersinar cerah rupawan, kadang mengintip di balik awan. Tudung pekapur cari buahan, si Abu Syarang sebagai kawan. Tudung pekapor si permaisuri putih melepah di tengah hari. Buah karamunting amat digemari, dimakan Suti sepuluh dicari. Karena berjalan bertengah hari, lupaan jalan bermula dari sesatan bertiga orang bahari. Di tengah padang berpagar duri, bertemu perigi bening mestari, dangkal aiknya alam baiduri. Geram hasrat sang permaisuri, lalu mandi bebersih diri. Pakaian dilepas semua rata, dayang setia ikutan serta. Ada malu patik dan bete di tengah sepi jauh di mata. Mandi berendam senang merasa, ada terhitung berganti masa. Siang pun telah berganti senja, membuat resah pengawal dan raja. Konon mengintip hantu ke kiwi, iri melihat jangaknya puteri. Disalin rupa menjadi manusiawi, pakaian putri lalu dicuri. Hantu kekiwi jadi permaisuri, segera menjelang raja bahari. Mengaku diri menjunjung jari, ampunkan hamba hilang sehari. Tudung pekapur tinggal alam sorang, di tempat sepi di tengah padang. Kekiwi membawa si Abu Arang, udah terancam hantu nanggarang. Setiap tutur di dalam kata, permaisuri palsu terbata-bata. Lain dimaksud lain dikata, suara samar senggaunya nyata. Maklumam hantu dia namanya, walaupun jangan jahat maksudnya. Raja heran apa sebabnya, permaisuri beda tingkah lakunya. Ditanya am sebab asal mulanya, suara adinda senggung bunyinya. Dimasuk babari hidungnya hamba, kapak segantang dua dan tiga. Raja maklum duduk perkara, mengapa permaisuri berbeda cara. Dipandangnya tinggi si kayu ara, walaupun bingung senyum berpura. Ya hadirin sekalian, untuk saat ini saya cukupkan sampai di sini dulu, dan insya Allah selanjutnya akan tunggu saja sambungan berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: kita dah masuk perbatasan dah ni.
2: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
1: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
2: Oh, itu ke patung burung Garuda?
1: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
2: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
1: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
1: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
1: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
2: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
1: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, tuan dan puan, saudara-saudariku dimanapun berada, baiklah, pada hari ini saya akan melanjutkan cerita Putri Tudung Pekapur, yang mana pada episode sebelumnya Raja sudah mulai curiga kepada Tuan Putri, yang mana banyak sekali perbedaan-perbedaan dengan Tuan Putri yang sebenarnya. Yang mana Tuan Putri yang sekarang ini, yaitu Tuan Putri yang telah disamar oleh hantu Kekiwi. Nah, maka itu, untuk lebih mengetahui cerita ini, mari dengarkan syair selanjutnya. Adapun si Abu Dayang setia, disusulnya Putri Puji Mulia, disalin pakaian menyamar nama, lakon si Abu menjadi dua. Putri bebedak si tanah liat, warnanya putih bercampur coklat, membuat seru mata melihat, mau dikenal ada amdapat. Tiga hari sudah berlalu, Raja memerintah balai amdulu, bekemas pengawal Dayang membantu. Putri disanjung ternyata hantu. Kapal sudah mulai berangkat, tapi terasa sangat melekat, angin enggan tiup mendekat. Pastilah kita salah hakikat. Layar terkembang besar terpampang, semua sudah dipanggil menembang, namun angin ada am datang. Putri Kekiwi gilir menyumbang. Wahai angin, wahai sahabat, tiup angin kencang dan cepat, dari luan ke belakang dapat. Tiup am kencang, tiup am cepat, angin bertiup dari haluan, sesuai pinta am putri siluman. Putri sejati pucat dan sawah.

कपल मिला जो समुद्र लुआस बंदर बरकी बर मलंबई पानस tiba di tengah badai menghempas, kapal berlabuh menentang kompas. Balik ke tepi kapal nang malang, menghantam kuat si batu karang. Karamam semua awak penumpang, tapi selamat dapat berenang. Kapal nan hancur ada terkira, ibarat api tinggal lembar. Raja sedih bingung bicara, putri palsu yang gembira. Ternyata balik ke awal mula, di mana pondok sedia kala. Berunding semua patik dan hamba, langsungkan hidup harap dan damba. Sepakat membangun dusun nang baru, binatang buas harus diburu.

konon cerita berganti masa. Dusun kecil bergumul rasa, sedih sengsara gilir kuasa. Lambat laun tidak terasa, hidup di pulau raja dan hamba. Sebuah dusun damai di damba, makan dan minum apa nang ada. Badan kurus kerimping dada. Suatu hari raja meminta permaisuri menyayuk ayam betina. Rindu amsduli adinda, rampah dan lauk rasi mengana. Tapi sayang seribu sayang, putri kekiwi membentak dayang, putri sejati sedih.

buang. Bulu dimasak, daging dibuang. Tahi dicampur seperti rendang. Raja marah bukan kepalang. Untung am dibujuk Abu Sang Dayang. Mungkin bawaan orang di dalam, hamil muda tingkah beragam. Tuanku sabar jangan am dendam. Suatu saat tuanku paham. Kalau bagian duduk masalah, buatkan kanda tambol juadah. Bekal berburu tentu am sudah. Bekal pengawal gam ditambah. Lamat dan Ijal ikut berburu. Kembar membuat kapal nang baru. Pengawal membantu satu persatu. Dayang dikuli si putri hantu. Beras ditumbuk menjadi tepung. Tepung dirempah.

Golong-golong diserahkan puteri duli dijunjung, juadah dibuat tempel ke hidung. Setelah hidung jungak ke pipi, telinga tangan sampai ke kaki, dayang mengintip sambil sembunyi, heran melihat tingkah ke kiwi. Juadah dibakar di atas api, bentuknya aneh bertempe-tempi, kalau dilihat pasti am geli, kecuali dimakan buta dan tuli. Dibawa lamat juadah hantu, masuk ke hutan pergi berburu. Raja tak tahu rupanya tentu, rupanya juadah tak tentu kudu. Setelah letih rasanya badan, sidak duduk di bawah leban, juadah dibuka mau dimakan, raja marah melihat buatan. Balik am raja ke dengan murka, disindirnya bini semua rata, abu dan arang pun serta merta, dayang semua ada terkata. Sampai yang waktu usul periksa, siapa sebujurnya bini beta, tudung pekapur bukankah dia, antuam hantu atau am hantu datang menjelma. Kini buat am pondok di ladang, suruh jaga dengan si dayang, lalang disusun buluh ditebang, mencari kabar siasat dipasang. Setelah jadi pondok di ladang, ingin disingkap biaran terang, mana hantu dan bini sayang, mana abu dan mana arang. Si abu si arang kini di ladang, nunggu padi tentu tentimun kacang, maklum ambabi sering menyerang, permaisuri di rumah bersama dayang. Kiranya raja sering ke ladang, ungkap rahasia abu dan arang, si abu tinggal bersama dayang, si abu di ladang bini tersayang. Bebedak belangir si abu palsu, tudung pekapur namanya tentu, putih melepah bagaikan susu, hilang am warna kelam kelabu. Atur cara, atur siasat, ingin membunuh hantu keparat, dikumpul sembilu tajam mengkilat, putus dua langau dan lalat. Lamat ijil berserta kembar, lalu menyusul hantu nang lapar, kiranya rumah telah dibongkar, periuk belanga ditelan lancar. Wahai permaisuri duli paduka, kami menjemput di suruh raja,
Mari ke ladang kita bersama menghadap raja demam merana. Menyahut permaisuri hantu kekiwi dah boleh berjalan diriku ini. Mau dipapah berhati-hati, perut mengandung si buah hati. Lamat ijil berserta kembar, siap memapah gagah dan kekar. Sekali-kali jatuh dilempar, kekiwis memaki kau kurang ajar. Sengaja dibuat bagian amperi, karena dah tahu hantu kekiwi. Hanya berpura patuhkan diri, merasa letih hempaskan lagi. Tiba di ladang di tengah hari, sidak membawa hantu ke kiwi. Di pondok ladang siap dihakimi, semua berserah sang permaisuri. Ditanya ke kiwi oleh sang puteri, hidung dan pipi tersurung diri. Tangan kaki berbuat keji, mengaku diri menjadi isteri. Dipotong semua anggota badan, namun nyawanya masih bertahan. Maklum hantu berkembar setan, lalu mengucap nang bukan-bukan. Kalau badanku dibuang serta ke dalam laut menjadi naga, ke dalam sungai menjadi buaya, buang ke hutan harimau jadinya. Menjadi semua segala peri, memakan raja dan permaisuri. Buang ke payak ringan diberi, ikan tempalak tetap menjadi. Siapa makan ikan tempalak akan kudis buruk kepala.

0: Acara pembuangan udah selesai. Guntur beledik, hujan berderai. Rombongan segera balik ke pantai. Kapal baru pun hampir usai. Konon tempalak banyak dipayak. Di dalam air dilupa-lupa. Jelmaan dari kaki rusak. Karena dipotong dicencang rencak. Bekemas semua rombongan raja. Tudung apa kapur tambah ceria. Raja dan permaisuri gelar bermula. Panjang perjalanan, panjang cerita. Kapal baru udah selesai. Dibuat ringkas tergesa-gesa. Lancar kehendak maha kuasa. Si kembar cerdik empunya jasa. Berangkat tam kapal di pagi hari. Tinggalkan balik kayung bahari. Menuju barat arah di titi. Angin pun bertiup setulus hati. 3 pekan berhitung hari. Sampai yang raja dan permaisuri. Rakyat menyambut di pangkal negeri. Hilang cemas sepanjang hari. Permaisuri tudung pekapur. Mengandung anak raja nang masyhur. Rakyat pun kini menjadi makmur. Berkat tuah hidup nang jujur. Begianam kisah tudung pekapur. Hati lara segera dilipur. Wajah jangan perangai jujur. Lemah lembut kata ditutur. Ketak ketik mengkarung kudung. Panjang pendek cerita pun suntung. Tutup kitab syair digulung. Ampunkan salah si putra kayong. Demikianlah akhir daripada cerita Putri Tudung Pekapur yang disamar oleh hantu kekiwi. Dan tentunya di dalam cerita ini banyak pembelajaran-pembelajaran yang harus kita pahami dan kita cermati. Dan semoga cerita-cerita selanjutnya juga dapat kami sampaikan. Yaitu cerita Tanah Kayung yang sengaja dikembangkan dan disebarkan oleh ayahanda kami Bapak Syarif Zulkarnain Sahab atau biasa disebut dengan Sasia Kayung. Dan alhamdulillah saya dapat membacakannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jajanan khas Kalimantan Barat. Pernahkah Anda menikmati lempok durian? Ya, lempok durian ini adalah salah satu jajanan khas kota Pontianak. Rasanya seperti dodol yang terbuat dari daging buah durian. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging buah durian yang melimpah saat musim panen di kota Pontianak. Dan kini menjadi salah satu jajanan favorit yang senantiasa dicari oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang ke kota Pontianak. Lempok durian terbuat dari daging buah durian, ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matang. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa lempok durian.

0: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Maaf kak, ini ada apa ya? Kok rame banget yang ngantri?
1: Oh ini bang, lagi ada donor darah.
0: Ya elah, kirain ada apa. Udah antriannya banyak gitu. Mending santai-santai aja di rumah.
1: Si abang, manfaat donor darah itu banyak loh bang. Dengan donor darah, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dan manfaatnya baik juga untuk kita sendiri. Salah satu manfaat kesehatan dari mendonorkan darah secara teratur adalah membuat jantung kita senantiasa sehat, membakar kalori, dan membantu menurunkan berat badan, terus menurunkan resiko kanker, dan bisa juga meningkatkan produksi darah yang lebih stabil. Bagian dari periksa kesehatan menjadi lansia yang sehat, serta dapat menurunkan kolesterol.
0: Wah, ternyata manfaatnya banyak ya. Bisa menurunkan berat badan, gak perlu diet dong. Aku ikutlah kalau gitu.
2: Jika kamu sudah berusia 17 tahun dan berat badan minimal 45 kg, sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan, sehat jasmani dan rohani, ayo donorkan darahmu di unit donor darah di sekitarmu. Satu tetes darah kita, nyawa bagi mereka.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI.
4: Sebiar 4,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Jam 15 waktu Indonesia Barat. Malam kita bersama di Pro Lada edisi Sabtu hari ini 18 Juli 2026. Bu Abang silakan kita berkincau untuk request lagu-lagu daerah. Silakan Bu Abang masuk di line telepon kita 0561571571. Terus di telepon WhatsApp 0811570943. Bu Abang yang pengen dengan lagu-lagu daerah. Ada siapa penelpon pertama? Halo, Pro Lada. Siapa di mana?
5: Halo, Pro Lada, Abang Ganteng.
4: Halo.
5: Ganteng.
4: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Bukan ini, lagi alang-alang Ganteng tu. Macam mana dah tu beriklah makam hadiah.
4: Oh, ini puteri apa ni?
5: Ganteng tu hadiah tu beri.
4: Hadiah apa tu?
5: Baranglah hadiah duit ke hadiah baju ke satu setel ke.
4: Aduh, hai.
5: Adakah ia kendang yang budi tu?
4: Nanti saya bawakan hadiah no, ya. Hadiah orang ni lah.
5: Halo, orang yang siang ni. Apalah orang nak dibawa anak kita dipakai. Kau baju langsung dipakai. Kau orang tu mana nak pakai ya?
4: Bisa. Ada kan ngawan-ngawan kan? Okey, lagu apa kita ni buat kam? Ano?
5: Oh, saya nak banyak amat lah anak dia anak lagu yang orang. Dia mau abang tu kerja jauh tu, suruh balik dia.
4: Oh, yang itu tu. Ano, abangku. Apa judulnya, mana?
5: Abangku jauh tu suruh balik dekat.
4: Abangku jauh. Bentar ya. Ada ke tak ada lagunya ya?
5: Tak ada abang.
4: Abangku. Ada tak ya?
5: Lupalah kau balik.
4: Abang. Betul aku abangku jauh ke tu?
5: Abangku jauh tu, maka dia dekatan.
4: Abangku jauh. Sebab kita...
5: Jambi, kan?
4: Mungkin, ya, kalau tak salah saya. Sebab kita ni pakai anak baru ni. Komputer kita ni. Jadi agak banyak tak ada yang kemarin-kemarin lagu tu. Tapi mudahan lah.
5: Tiap minggu diputarkan. Maklum anda selalu putarkan. Bergilir lah. Maklum anda ni di cerah atas ni turun balik kan.
4: Sabarlah dulu. Kita cari-cari dulu ni. Tenang ya. Abangku jauh ya. Itu lagu Jambi kata salah kita ya. Okey, lagunya untuk siapa ni?
5: Untuk Bang Ibing dulu lah, lebih dulu. Kena yang mutar tu Bang Ibing. Jadi mungkinlah dulu di sini kan.
4: Ya, terima kasih.
5: Mudah sihat selalu, cari keluarga.
4: Amin, ya Allah.
5: Mudahkan rezekinya, lancarkan urusannya.
4: Amin.
5: Dia bertambah sihat, badan makin besar, makin ganteng.
4: Amin.
5: Siapa kini?
4: Pergi.
5: Buat tujukan untuk maklum anak kita datang rai ni. Itu sahabat karib tu, tak boleh tinggalkan tu.
4: Ya ke?
5: Buat email. buat Amoy di Siantan. Ini paling jauhnya Bang Juna ni. Bang Juna ni nak disapa di depan matanya. Tapi dia rumah dia ni, Mai Ma. buat Bang Suko kita dengan Pina. Buat siapa gini? Buat Mak Cik Noh kita dibakar, di Senayan 2 Singgit, di Jumpat, Berdalu-Mendalu, buat macam ni, buat Melik, buat Jenahnya, buat Bang Jacknya, di Sungai Kupah dengan Kak Murninya. Kak Tini ke? Kak Tini lah. Ini Bang Rino pula sebut. Buat Bang Rino ya, dengan Kak Murninya. Buat Buat Subuh Sendiri Sambas. Buat Bapak Nur Mak Nurul. Buat Mamak Ririn. Buat siapa gini kau dah masuk. Ini dah payah ni geng. Buat Koko Wali, Koko Wandi. Buat siapa gini kau dah masuk ni. Udah lah pergi geng, payah benar. Tapi dia tak bumbung-bumbung lah. Payah lancar. Rosie tu cantik buat rujanahnya dia nak ambil game makan lansatnya.
4: Eh sedap. Singgah kan lah studio ni.
5: Bukan nama lagi buat cempedak goreng. Bukan lengkap lah.
4: Awak. Cahsia ni saya cari padat je lah lagi jauh.
5: Mana nak nyejakan ke RI tu? Tunggulah nanti.
4: Sedap mendengar bunyi langsat goreng. Apa? Cempedak goreng tu.
5: Selamat datang belakang. Kami tengok-tengok-tengok ni. Inilah kalau kawan ni nak mumpul sana, nak mumpul sini.
4: Bila kita kanok ni?
5: Selamat bertugas ya.
4: Bila kita ke Pemayo, Pemayo saya bilang ke Barat itu ke mana? Tempat kuali itu, arah-arah tempat kuali itu. Kumpai.
5: Kumpai. Besok nak ke Sedong ni, ada ajak kawan yang ambil kelapa sama cipedak di sini.
4: Oh, iya.
5: Sungai Rengas. Tempat itu abis Bang Amin Sanjaya kita ulang tahun.
4: Oh, Bang Amin Sanjaya. Mantap. Selamat ulang tahun lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kau tak ada aral melintang.
5: Makan-makan. Apa yang ada dimakan lah. Kau menu. Kau sedih ke menu lah yang ada.
4: Yelah, kalau gitu.
5: Ya.
4: Siap.
5: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbokam, terima kasih. Mbokam, halo. Prolada, siapa di mana?
6: Saya dengan Julaiha Panjabakti.
4: Kak Julaiha Panjabakti. Gimana nih hari ini nih?
6: Ada tak lagu Ricky L Bang Ibeng?
4: Ricky L yang mana tu?
6: Ricky L. Cuma apa-apa judul yang ada situ?
4: Kalau Ricky L ni ada beberapa ya.
6: Judul aja.
4: Oh judulnya kalau Ricky L tu ada Bujang Lelayang, ada Jayau Selemai, ada Mutus Ati, ada Jual Mahal, ada Darah Siga. Anda pergi ya cerita ngayap.
6: Cerita ngayap. Mutus Hati ya Bang Ibeng.
4: Mutus Hati. Ya janganlah Mutus Hati.
6: Dari Ricky El Mutus Hati ya.
4: Siap. Kirim buat siapa?
6: Salam lo ya. Buat Bang Ibeng lo keluarga mudah-mudahan sehat selalu.
4: Amin ya rabbal alamin.
6: Buat makam satu rombongan tadi enggak saya sebut satu persatu, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Mudah-mudahan makam selamat pergi selamat balik.
4: Amin.
6: Tinggallah Panca Bakti makam buat kelapa buat cempedak. Janganlah jalan tolong orang siap jalannya.
4: Itu singgah lo situ kan.
6: Aku saudara ke tak ada tu?
4: Saudara.
6: Yalah satu rombongan lah, satu persatu lah ya di tempat Kak Emma tu. Mudah-mudahan Kak Emma sehat selalu Kak Emma.
4: Amin ya rabbal alamin.
6: Ya. Buat Aura dengan Pak Mo. Oh Kak Aura dah nyampe dah.
4: Oh dah.
6: Buat Wardi juga yang ada di Sungai Rengas, Bukit Nur, buat Bang Yahya, Bang Awi. Buat Katini, buat Kak Manis Manila, Mamak Nurul dan Bapak Nurul, buat Amo yang ada di Siantan, Bang Japan Kak Nila, Ibu Ana, Bu Ajar Bia, Kak Ida Panca Bakti, Kak Ida tu kebu. Mudah-mudahan sukses usahanya Kak Idaya.
4: Amin.
6: Buat Oma yang ada di perumahan Borneo yang lagi bantu-bantu orang acara kawin.
4: Oh.
6: Juga buat Bang Iwan Kak Tin. Semua-semua lah Bang Ibeng ya, dari A sampai Z.
4: Oke.
6: Okay. Bang Eli dengan Bang Bastian, lupa. Bang Dino, Bang Jack, Wali. Bang Rosi Kanurjana tadi ada gak kan? Orang ganteng tuh, Dimbun. Yalah, buat Bang Ibeng, makasih Bang Ibeng ya.
4: Sama-sama, makasih kembali.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Julaiha. Lanjut kita. Halo, Bro Lada, siapa di mana?
7: Ayu.
4: Ayu.
7: Ayu ke mana?
4: Ke mana? Putri dari siapa nih? Putri mana nih?
7: Putri apa ya? Putri Munggu ke? Putri apa? Tak ada Bang Cece Kuala Mando, Bang.
4: Cece Kuala Mando. Ayolah.
7: Lagunya, Bang?
4: Lagu apa tu?
7: Dengar lagu apa, ya?
4: Lagu apa?
7: Dayak Ganteng, ya, Bang.
4: Dayak Ganteng tak ada, nak, ya? Kalau tak ada? Adulah,
7: Bang. Bang Ibang Ganteng, ya, lah.
4: Ini sementara memang kita karena belum ganti kemarin tempo hari itu kan ada peralatan kita yang rosak tuh. Sekarang udah diganti. Cuma makanya banyak enggak banyak kosong lagunya tuh. Okay. Alah, nampaknya kosong tuh dia ganteng.
7: Lagu apa ya?
4: Apa?
7: Pokok lagu itu ya lah bang, yang dari lagu Bugis tuh bang.
4: Bugis yang mana?
7: Serah lah bang.
4: Mana pasti serah pula. Yang macam mana lagunya? Coba.
7: Kita pandai kami nak nyanyi lagu itu tuh bang.
4: Adalah nana-nana ya pun tak apa. Yang penting tahu nadahnya apa tuh. Macam mana tuh?
7: Lagu Sio tuh ya bang. Sio apa tuh bang? Sio Menaruh Sayang ya tuh bang.
4: Sio Menaruh Sayang. Itu tuh lagu Sumatera Barat.
7: Ayolah serahlah, itulah yang penting ada.
4: Okeylah kalau gitu. Kirim buat siapa?
7: Salamnya buat Bang Ibeng keluarga. Sehat selalu. Buat Kak Jul, buat Mama Nurul, Mama Eti ni. Buat kawan-kawan yang ngumpul lu, tunggu ya.
4: Tunggu.
7: Jangan ya. Tunggu ya setengah jam. Kami terbang.
4: Enak lah tu, orang bertunggu tanggal, tak ada timbul.
7: Timbol, tenang ya. Lanjut ya bang ya, buat Bang Wardi, buat Bang Yahya, buat Kak Tina Bang Sukonya. Buat ilah yang ngumpul situ, buat Bang Rosi, Kak Nojananya, buat Mak Kam, buat Emma Selpa, cepat sehat ya Maya.
4: Amin.
7: Buat Bang Deden, buat Bang Awi, buat Bang Batia, buat Cik Noh, buat Mama Nurul, Mama Etiknya, Manjang Siti emailnya, buat Aura Pak Mo, buat Bang Wardi, buat semua-semua lah ya Bang ya.
4: Oke lah kalau gitu, siap.
7: Makasih, assalamualaikum.
4: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mak Ririn. Melam Bu Abang, udah masuk waktu asar. Kita kumandang kalau azan asar. Nanti ba'da asar kita lanjut lagi untuk putaran lagu dan menerima atensi penelpon berikutnya. Bro Lada, program lagu daerah. Kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Sholat asar ya. Sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Kota Pontian dan sekitarnya. Allahu

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Aban, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Okey, Mbak Abang, kita di jam 15.55 menit waktu Indonesia. Bah, kita break sebentar nih, Mbak Abang, ya, karena ini ada sesuatu yang harus membuat kita berhenti sebentar dulu nih, ya. Ada dua kawan kita dari planet mana nih, ya?
2: Planet Mars.
1: Ada bang, ada operator kita nih, Mbak Abang, yang saat ini lagi berbenah nih untuk, karena tempo hari kan kita mengalami trouble di apa namanya tuh peralatan kita, sehingga beberapa lagu tuh terpaksa tidak bisa kita putarkan. Nah, saat ini kita lagi usahakan nih. Dan untuk Bu Abang yang di kita balik ke lantai telepon dulu ya, sementara WhatsApp nih kita off dulu nih. Nah, kita ke lantai telepon dulu. Halo, Bro Lada.
3: Bro Lada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Kakung.
1: Mbak Kakung, apa kabarnya, Mbak?
3: Alhamdulillah, kabar ya, Pak Wai.
1: Ois, keren. Jadi?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ya.
3: Request lagu Jawa, Mbak.
1: Lagu Jawa, apa tuh lagu Jawa?
3: Ada judulnya Petis Manis.
1: Apa?
3: Petis Manis.
1: Petis Manis. Siapa penyanyinya tuh?
3: Kalau
1: nggak
3: lupa, aku
1: nggak
3: kira itu Nurhana.
1: Nurhana, ya, bentar ya. Kita coba. Nurhana.
3: Iya.
1: Mana,
3: Bang?
1: Bentar. Kita lagi bergena-gena nih. Jadi, gimana? Kirim dulu lah, kirim dulu buat siapa? Halo? Mbak? Halo, Mbak? Terputus kayaknya nyembah anu tadi itu. Aha, Nurhana katanya lagunya Petis apa tadi itu. Halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Lada. Request lagu daerah.
1: Request lagu daerah. Ha.
4: Ada orang ngotak ngatik agi betul ketu.
1: Agi betul-betul kan ni sambil-sambil lah kita nunggu-nunggu ni.
4: Mantap betul. Biar mantap betul kan?
1: Itu dia.
4: Mantap. Biar berdencis. Kabarkan abang yang tukang korek-korek operator.
1: Yelah.
4: Pokok saya nak minta lagu Bang Herman ya. Anu, Bang Ibing.
1: Apa tu judulnya tu?
4: Kalau tak ada pun merangi, apa merangi ke apa?
1: Oh, musim merangi.
4: Boleh tak? Tak ada Erlina, Selamat Jalan Erlina, lagu kedambaan Cik Nur tu.
1: Erlina, Selamat Jalan Erlina.
4: Buat Bang Ibing.
1: Apa tu?
4: Selalu keluarga.
5: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Dapat rezeki yang banyak.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
4: Lanjut.
1: Lanjut.
4: Moga tadi Mbah Kakung sambung je, Mbah. InsyaAllah nyaman masuk ni, Mbah. Berebut dengan tepung biasa kita, Mbah. Lanjut. Ada Wardi sama Mama Yohana. Juga Mak Kam buat ajak Arpia, Bang Jafar, Kak Nila, Amoy, Abah, Barahim sama Umi Salma. Semoga sihat selalu. Lanjut. Ada Mbak Anis, Pak Bani Amas sama Kak Teh, Mbok saya Pak Mayam, Mbok saya Mbok Non, sekumpung anak cucu menantu di apa nama Batu Layang. Juga Saifah Jamila biar dia tak dengki. Semua sekumpung anak cucu menantu kan. Lanjutlah buat Bang Suko, Tina, Iman Saipa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan juga. Ada juga Awi, Bang Batia, Goko Ali, Goko Budi, Goko Wandi, yang lain mua-mua Bang Ibek.
1: Siapa lagi?
4: Chan sama Mak. Lupa nama. Seri-seri Muharni lagi begitu. Yang lain mua-mua dari Bang Amin, Senyaya. Sampai nama Bang Imran Ahmad. Zulaiha Bang Hamdan Hana Mamua dibungkus habis.
1: Kau lah.
4: Makasih banyak Bang Ibe.
1: Sama-sama. Lagunya apa tadi tuh?
4: Selama Jalan Erlina pun boleh kan?
1: Oh, kalau tak ada musim berani sama Jalan Erlina.
4: Buat Bang Heman lah, Mak Ye.
1: Siap.
4: Makasih.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cik Siri, Cik No ceria sepanjang hari. Ada siapa lagi berikutnya? Ini sementara WA upload nih Mbak Abang. Ada kita penggantian perangkat nih. Halo.
2: Bang Ibe.
1: Halo, Prolada.
2: Bang Lagu Daerah dari Bang Wardi Rengas Kapuas.
1: Bang Wardi Rengas Kapuas.
2: Sehat ya Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Lagu
2: dari daerah Bugis ya Bang ya?
1: Lagu Ugi.
2: Ugi.
1: Judulnya apa tuh?
2: Lagu Mula Mecening Capak Mekesing.
1: Oh, Mula Mecening Capak Mekesing.
2: Lupa nyanyi. Lupa dah.
1: Iya ke?
2: Nyanyi dah cerita siapa nyanyi tu.
1: Tadi ingat tak lagu itu tu, lagu judulnya
2: Tenor.
1: Bukan. Siapa Mbak tu? Mbak Kakung tadi. Petis apa?
2: Petis. Apa mang ya?
1: Ingat tak lagu Mbak Kakung tadi, lagu judulnya apa?
2: Tak ada bang, lupa dah saya.
1: Yang ingat lagu Makno ya, ya enggak?
2: Makno ya. Ayolah nyapa-nyapa sikit lah bang ya.
1: Sila buat siapa tu?
2: Buat Bang Iben keluarga saya selalu. Buat Mbak Kakung juga. Terus buat Cik Nur. Bu Juleha. Terus buat Makam tadi tu. Mamak Ririn, Bang Amin Sanjaya. Lalu Bang Amin.
1: Terus?
2: Buat Pak Abu Syahada juga, Pak Sultan Butina, Kak Amo, Ibu Ana. Dan semua-semua tak terkecuali lah Bang ya.
1: Okey, jadi lagunya tadi itu
2: Mula Mecening Capak Mekesing.
1: Siapa penyanyi itu ya?
2: Siapa ya yang mengadil semua tu? Tanya kanda lo, nanti saya nanya kanda lo ya, kanda Yahya.
1: Siapa lah? Tapi kalau tak salah itu lagu itu pernah kita putar kalau tak salah.
2: Pernah kan bang, apa mutangnya biasa.
1: Cuma di mana benda tu?
2: Kalau tak ada kami cari cadangan lain ya bang. Itu ya, kalau tak ada dari Evita Mala ya bang, lagu Jawa Barat.
1: Lagu Jawa Barat apa tu judulnya tu?
2: Ini.
1: Cuma terbaik. Okeylah, jadi lagunya iya. Abi Rafdi ya, Mula Mecening Capak Mekesing. Okey, siap. Oh, tu ada lagu tu.
2: Oh, tu ada ya.
1: Tenang ya.
2: Tenang ya.
1: Okey.
2: Terima kasih Bang Ye.
1: Sama-sama, makasih Wali.
2: Ya Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi ya. Tadi Mbak Kakung lagu apa ya? Okey. Bella Mbak Abang, kita kincar dulu untuk dengarkan lagunya. Mudahan ketemu lagunya anak tadi itu ya. Lagunya Mbak Kakung tadi itu. Cuma tersayang terputus tadi itu Mbak Kakung tuh. Okey Mbak Abang, kita bersama di Prolada, program lagu, request lagu daerah.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Oke, Mbak Bang, lanjut lagi kita di Pulau Lada, program lagu daerah. Tadi itu ada ada tiga buah lagu ya. Betul ya, lagu Mbak Kakung tadi itu ya. Oke, lanjut kita di 0561571571 ya. Ini sementara di WA masih lagi kita peretel-peretel nih ya. Mudah-mudahan segera bisa dihubungi untuk nomor telepon WhatsApp Pro 4 ya. Oke, jadi Bu Abang sementara di line telepon 571571 ya, silakanlah dihubungi untuk kita bisa request lagu-lagu daerah. Halo.
1: Halo
0: Pro Lada.
1: Ayo.
0: Ayo, siapa di mana?
1: Ayo.
0: Halo.
1: Ya, Abi mah tuh.
0: Abi dari mana nih Abi?
1: Dari Tangerang
0: mana? Oh, Tangerang.
1: Karwaci, di Karwaci
0: ya. Kaulah sampai batuk saya tuh. Ah.
1: Ada nyebut main band.
0: Iya ke.
1: Pandai kuat main band dalam bahasa Sunda gitu deh.
0: Saya sih tidak pandai, Sian.
1: Aku mah kabarna sae wae.
0: Alhamdulillah sae.
1: Alhamdulillah,
0: semua
1: kita
0: semua
1: sayang baik.
0: Amin,
1: ya Rabbal
0: Alamin. Ya Rabbal Alamin.
1: Amin,
0: ya
1: Rabbal Alamin. Ini Prancis sendiri.
0: Yang mana tuh?
1: Prancis yang sendiri, 34.
0: Iya ke?
1: 34, nanya. Jam 4 subuh mainnya, Bang Ben.
0: Nonton lah tuh, begadang lah tuh. Ya?
1: Lagu Sunda.
0: Lagu Sunda judulnya?
1: Lagu Hayang lah, Hayang Kawin.
0: Hayang Kawin.
1: Hayang Kawin.
0: Oke. Okay. Lagunya kirim buat siapa nih lagunya?
1: Kirimnya buat Bang Ebeng lah. Selalu keluarga.
0: Terus?
1: Tambah rezekinya, ditambah umurnya.
0: Amin.
1: Yang bergabung semuanya. Buat Mbak Ana Sandra, Mbak Emma Selva, Bang Yuna, Mbak Emma semua, Allah beri kesembuhan penyakitnya.
0: Amin.
1: Ya,
0: dengarnya.
1: Nah, Allah beri sen lah. Minum air panas tu kasih garam air kuku Bang Ebeng.
0: Oh iya ke.
1: Air panas dan kuku. Kasih garam zamannya sepit ya kalau enggak sama selalu.
0: Dia
1: mampu minum itu. Apa tu akar kates.
0: Direbus
1: kasih garam minumnya banyak itu kan hanya sunnah ya garam itu kan. Kategor nabekan itu lari kena garam.
0: Iya ke, nanti boleh dah dicoba tuh.
1: Cuma beri Allah kesembuhan.
0: Amin.
1: Orang Katina juga makam kirin Cek Norbakau Pak Ladung Segedung Ismail Chandra, Ani Maharani, Mama Rumah Nurul, Elmi, dan Amin Sanjaya, dan Kak Ayangnya, Bang Wardi, Bang Dino 49, Mama Rumah Nurul, udah ya. Dua buah banyak Siti, Koko Wandi, Koko Ali, Koko Budi, Bang Awi di Kobar. Bang Mbak Diona di Kupang. Semoga Allah semua lah Bang Beng ya.
0: Iya siap.
1: Semoga Allah berikan kesehatan dan semuanya sehat, selalu sehat. Yang sakit semua Allah beri kesembuhan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Gabungnya juga penyiar semua sehat. Bang Beng, terima kasih Bang Beng.
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang
0: Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andri Opan. Kita lanjut Mbak Bang. Hayang Kawin ya, itu lagu yang di request Bang Andri Opan tadi itu. Halo Bro Lada, siapa di mana?
2: Halo Bro Lada.
0: Bro
2: Lada.
0: Iya.
2: Ayo.
0: Apa
2: kabar Bang Ibeng?
3: Kabarnya baik, sehat.
2: Dari Anista Bang Ibeng di UKA.
0: Kanista, oke. Dengar lagu apa iya, kita
2: malam
0: nih?
2: Malam ini ada ini Bang Ebeng. Malam
0: apa
2: ini
0: tuh?
2: Di kampung kah?
0: Nggak tahu nih malam ini nih.
2: Bentar-bentar lagu ini ya Bang Ebeng.
0: Apa tuh?
2: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis yang mana tuh?
2: Yang biasa tuh.
0: Yang mana?
2: Ini kan.
0: Hah?
2: Indekan.
0: Yang mana?
2: Yang laki-laki yang biasa di pintu tuh lah dia.
0: Oh.
2: Tentunya.
0: Siap.
2: Ya, buat Bang Ibeng, makasih banyak ya.
0: Sama-sama. Amin.
2: Kita mau salam dulu.
0: Buat siapa
2: Bu
0: tuh?
2: Anna.
0: Mm-hmm.
2: Buat Bang Herman dan Mak Ye, buat Endra, Cik Nor.
0: Mm-hmm.
2: Buat Mama Nurul.
0: Mm-hmm.
2: Buat Wardi. Buat Bang siapa?
0: Bang Awi.
2: Buat Makam.
0: Mm-hmm.
2: Buat ada lupa dah.
0: Udah.
2: Buat Bang Yaya, buat Bang Kapal.
0: Mm-hmm.
2: Buat apa lagi? Buat Dini.
0: Mm-hmm.
2: Tadi channel udah ya. Buat semua-semua lah Bang Ibeng.
0: Okay.

0: kita. Halo, Prolada, siapa di mana?
1: Halo Prolada, hayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
1: Dengan Mahendra Mempawa.
0: Oh, Bang Hendra di Mempawa.
1: Apa kabar Bang Ibe nih?
0: Kabarnya baik, sihat, macam mana gak kita?
1: Amin, sama-sama sihat kita
0: Bang Ibe. Alhamdulillah, ya. Mantap.
1: Kuntianak, apa kabar ni? Hujan ke?
0: Nampak-nampak anak hujan memang ni, ha.
1: Mempawa hujan dengan ni, Bang. Dah gelap dah.
0: Oh, ini sama lah gelap ni, ha.
1: Tadi malam guntur petai hujan lebat tadi malam.
0: Oh, nyenyak lah tidur tu. Ha.
1: Tadak agak. Mati lampu.
0: Oh, mati. Itulah makin tambah nyenyak tidur.
1: Nah, itulah.
0: Kalau berkumbuk dalam selimut, dalam gebar dah, senyap dah tu.
1: Cuma tidur tak berkawan tu lah, tak sedap.
0: Ah, itulah tu.
1: Bantal guling ya kawan kita ni.
0: Nak dia apa kan lah.
1: Yelah, itu sementara ni bantal guling tu.
0: Sementara. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Ah, lagu apa kita?
1: Saya minta lagu Tokecang, Bang.
0: Tokecang
1: dari Jawa Barat.
0: Yang Tokecang, Tokecang, ada Tokek makan kecang.
1: Ah, betul-betul.
0: Mudah-mudahan ada ya. Okey. Lagu KM tu siapa ni?
1: Kita KM untuk Anista tadi ya, di Uka ya. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Mbah Kakung tadi. Buat Bang Jack, Bang Bahtiar. Buat Bang Andreopan ke tadi tu? Buat Bang Andreopan enggak ya? Buat Makam. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Koko Ali. Untuk semua-semua lah Bang Ibing.
0: Okay ya, lah.
1: Siaran Bang Ibing nih sore ini.
0: Siap.
1: Buat Bang Ibing saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga selalu ya Bang Ibing ya.
0: Sama-sama sihat kita. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hendra ya. Baiklah Mbak Abang, kalau gitu kita putarkan dulu lagunya. Ini ada 3 lagu ya. Lagunya Bang Hendra, lagunya Bang Anuk tadi Andreopan, sama lagunya Kak Anista yang ada di UKA. Kita simak dulu lagunya.

pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Okey, Mabang, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk menerima atensi berikutnya dari siapa di telepon 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Halo, Bro Lada.
1: Kita, Bang.
0: Bro Lada.
1: Wah, Bro Lada, lupa, Bang.
0: Okey, gimana?
1: Lagu apa ya, Bang?
0: Ah, lagunya apa tuh?
1: Lagu Melayu ya, Bang? Marisa.
0: Lagu daerah kita nih.
1: Lagu adalah lagu Kopo Basah ya, Bang.
0: Kopo Basah, ini lagu pamuk emang.
1: Lagu dia, Mang. Ayolah, siapa salamnya dirangkum habis ya, Bang. Ya,
0: siap.
1: Kan, waktu dan
0: itulah.
1: Buat Abang, sehat selalu, lancar rezeki.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Semangat, teteh baliknya, Bang. Ya.
0: Siap.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak untuk Kak Aura ya. Satu penelpon lagi, sila lanjut 0561571571. Ada habis Kak Aura tadi itu. Oke, kalau tidak ada langsung kita tuntaskan ya nih ya. Ini mohon maaf yang di WA ya. Untuk WA sementara kita offkan dulu nih, ada kendala sedikit nih ya, jadi kita betulkan dulu ya. Oke, kita langsung putarkan ya lagu terakhirnya ya, tadi yang di request nih, sekaligus juga saya tabe pamit undur diri. Ini mohon maaf yang di WhatsApp ya, sementara belum bisa kita teruskan nih untuk yang di WhatsApp nih, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu nih untuk jumpa kita di sore hari ini. Dan Babang, selamat begitu acara kita selanjutnya. Dan salam budaya, tabik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau, dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Rompak FM, suara budaya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat,

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah tak sila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak ni, ya?
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Burung enggang gading merupakan burung yang dikeramatkan oleh suku Dayak karena hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Burung enggang juga dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan. Oleh karena itu, burung enggang dapat kita temukan di hampir setiap ruang masyarakat Dayak. Bagi orang Dayak, enggang juga menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 cm ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan. Karena burung enggang hidup berpasang-pasangan dan tidak dapat hidup tanpa pasangannya.

0: masih ibadah ya Bu?
1: Betul sekali Pak, kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyilam bunga ya Bu? Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Berkunjung ke kota Amoy, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, rasanya kurang pas jika kita tidak mampir ke Pasar Hongkong, Singkawang. Pasar tradisional yang mulai tumbuh dan menjadi pusat perekonomian sejak tahun 1960-an itu beroperasi 24 jam. Masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hongkong, Singkawang, pada pagi hingga sore hari biasanya mencari kebutuhan bahan pokok, sayuran, hasil laut, pakaian, hingga barang elektronik. Sementara pada malam hari, pasar yang lokasinya berada tepat di jantung kota Singkawang itu menyediakan aneka kuliner, mulai dari nasi padang, nasi goreng, pecel lele, hingga menu khusus masyarakat Tionghoa. Pak Bani, salah satu di antara warga keturunan India yang sudah cukup lama berjualan di Pasar Hongkong, kota Singkawang. Di sela-sela menyiapkan pesanan pelanggannya, Pak Bani yang berjualan nasi goreng ini menceritakan sekilas tentang berdirinya Pasar Tionghoa.
1: Pak, sejak kapan Bapak jualan nasi goreng ini, Pak Bani?
2: Dari tahun 78. 78, Pak? Nah, 78. Masih harga Rp150.
1: Rp150 per porsi?
2: Nah, per porsinya, ya.
1: Pak, bisa diceritakan apa artinya awal mula Bapak datang ke sini jualan nasi goreng, terus kemudian sampai muncullah Pasar Hongkong?
2: Ya, dulu kalau Pasar Hongkong, nama Pasar Hongkong ini sana ditutup masih. Jadi begini jalannya. Nah, motor nggak boleh masuk sana sama sini. Jadi penuh ini. Penuh semua. Ya, pokoknya kiri kanan ini penuh. Nama orang jualan itu PKL itu penuh. Kalau dulu zaman saya ini masih penuh, sekarang udah pada keluar semua orang. Dulu kan jam bertokol itu kan nggak boleh. Nah, sekarang udah pada keluar semua, jadi agak berkurang lah di dalam. Nah, yang tertua di sini hanya saya lah. Yang paling tua, paling lama jualan.
1: Abang ini waktu awal mulai jadi Pasar Hongkong itu gimana ceritanya, Pak? Tahun apa
2: sih? Nah, yang dinamakan Pasar Hongkong ini kan sistemnya ini kan orang Cina semua. Nah, orang Cina. Jadi orang kita tuh agak kurang, hanya saya sendiri di sini,
1: gitu.
2: Yang lain tuh Cina semua. Nah, Cina semua ini, itulah dibilang Pasar Hongkong.
1: Pasar Hongkong pada tahun berapa tuh kira-kira Pasar Hongkong?
2: Pasar Hongkong berdirinya tahun mungkin 60-an lebih.
1: Pak, kalau sekarang jualan sini gimana, Pak? Ada perbedaan nggak dari dulu sampai sekarang?
2: Kalau saya agak berbeda lah dari sekarang.
1: Gimana, Pak?
2: Banyak. Karena udah banyak yang jualan, jadi agak berkurang. Nah, dulu saya bisa 100 kilo kalau mitiau.
1: Nah, tahun berapa tuh?
2: Tahun 78, 79 tuh. Bisa 100 kilo kalau malam minggu.

0: Nah, kalau sekarang hanya 10 kilo.
1: 10 kilo aja, Pak, ya?
0: 10 kilo. Dulu kan ada nasi saya. Sekarang udah ada nasi, jadi agak...
1: Dulu jualannya apa, Pak, sebelum?
0: Mitiau.
1: Oh, sebelum mitiau.
0: Ah, mitiau.
1: Tapi ada, sekarang ada mitiau juga?
0: Ada. Oh,
1: ada mitiau.
0: Mitiau ada. Tetap itu, mitiau tetap.
2: Sedangkan untuk memanjakan pengunjung yang datang, khususnya warga keturunan Tionghoa, yang biasanya pulang kampung untuk ritual sembahyang kubur, hingga perayaan Imlek dan Cap Gomeh, di pasar Hongkong ini tersedia bubur babi Koh Aloy, yang sangat dikenal dan kerap diburu pecinta kuliner ini. Seperti yang dilakukan Jeprai, warga keturunan Tionghoa asal Singkawang dan telah lama merantau ke ibu kota Jakarta.
3: Ini tempatnya Bur Aloy.
4: Ramai banget ya?
3: Paling ramai, terkenal.
4: Hari ini ramai banget.
3: Hari ini tidak ada tempat, habis.
4: Habis ya? Parkir juga ramai ya?
3: Ramai semua.
4: Mantap banget. Ini buat teman-teman nih yang nggak sempat pulang Singkawang nih, ke Singkawang nih. Ini bubur Aloy. Yuk kita cobain dulu nih bubur Aloy nih. Mantap.
3: Mantap.
2: Melihat potensinya, keberadaan Pasar Hongkong Singkawang memang cukup menjanjikan, apalagi jika dikemas dan direnovasi. Wali Kota Singkawang, Chai Chui Mi, mengatakan, dalam waktu dekat, pemerintah daerah sudah menyiapkan skema untuk merenovasi Pasar Hongkong. Harapannya, bisa lebih menarik dan memiliki nilai jual, sehingga tetap menjadi wisata tujuan untuk para pelancong yang datang.
5: Ya, kalau cerita Pasar Hongkong ya, mungkin dulunya ini lagi gencar-gencarnya film Hongkong, misalnya apa Bruce Lee, Jackie Chan, semua ini. Dan saat itu mereka suka musiknya itu dibuka, kemudian kayak spanduk ya. Dan penjualnya kayak masih berupa warung kopi, tempat makan, memang lebih banyak itu dari kita orang-orang Tionghoa di situ. Makanya kumpulan di situ banyak orang-orang Tionghoa, jadi disebutnya satu pasar, kawasan Pasar Hongkong. Tapi berkembangnya waktu sekarang justru terbalik kan, PKL justru lebih banyak. Dan penjual dari orang Tionghoa sendiri untuk malam hari itu sudah sedikit ya. Dan kalau untuk rukonya memang banyak kita orang Tionghoa. Yang jelas sekarang yang ingin kami pemerintah lakukan adalah bagaimana menjaga sejarah ini, jangan sampai hilang ya Pasar Hongkong. Karena di tempat lain dibuatnya selalu ada Chinatown, kita justru ada keunikan sendiri, mungkin daya tarik sendiri. Ini loh Pasar Hongkong ya. Jadi kalau sudah cerita Pasar Hongkong begini, orang mungkin, oh gimana sih Pasar Hongkong seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi ingin kita wujudkan di satu pasar itu sehingga ada keunikan sendiri pada malam hari orang datang mungkin mencari makan dan sebagainya. Dan bisa menikmatinya. Dan kemudian untuk nanti pasar yang akan kita bangun, Pasar Beringin, nah nanti mungkin konsep-konsep ke arah seperti itu juga ya. Jadi intinya adalah bagaimana menaikkan apa ya tingkat kesejahteraan para pedagang itu sendiri. Karena kita lihat kalau kita jalan, saya suka jalan pagi naik sepeda, itu pasar tumbuh sudah luar biasa banyak. Lama-lama itu pasar itu bisa ditinggalkan kalau masa bau ya, kotor dan sebagainya. Sekarang kita kan kasihan juga sama mereka yang pedagang berapa puluh tahun di situ, kemudian ditinggalkan ya. Ini yang mau kita naikkan, kita tata, dan nantinya tentu peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Jadi kita itu bisa satu kawasan, ya satu kawasan malamnya bisa kayak night marketnya ya. Jadi PKL bisa masuk di situ. Tapi itu perlu satu perencanaan dan benar ditata benar dan dikawal baru bisa. Jadi harus step by step dulu. Jadi mungkin nantinya misalnya di antara rukonya kita ada topinya sehingga mau siang mau malam mereka nggak terasa. Kalau siang hari kan panas tuh, kalau dia masuk udah di kawasan itu nggak ada rasa panasnya. Kalau hujan juga nggak terasa. Kalau kita satu kawasan dibuat baik ya.
2: Selain fungsi sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli, Pasar Hongkong Kota Singkawang memiliki sejumlah daya tarik. Satu di antaranya gapura sebagai tanda pintu masuk menuju pasar. Gapura ini dibangun dengan menggunakan desain yang sangat epik dan tinggi, serta bertuliskan Hari Besar Tionghoa dengan warna kuning keemasan yang dapat mempercantik gapura tersebut. Saudara, demikian paket dokumenter. produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
6: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5 x 10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.

0: Nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cem itu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

0: ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak, kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
5: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau jadikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Bo. Ame lupa.
3: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
4: Aku ingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, ingin jadi apa?
3: Kalau aku ingin jadi polisi, Bil, biar tidak ada orang jahat lagi.
5: Aku juga punya cita-cita, aku ingin jadi ustazah.
6: Teman-teman, saya nak jadi RT. Setelah itu jadi presiden.
7: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka. Karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
8: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
9: Hujan panas nih.
10: Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

0: sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
1: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
2: Sabar Ayah, ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh Ibu angkat ya?
1: Jangan, Bu. Biar Ayah saja yang angkat.
2: Ayah, biar Ibu aja, Ayah. Ayah.
1: Halo, selamat sore. Kak Mujal, gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
2: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, Ayah.

0: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duduk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang lah?

0: Eu pago.
1: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
2: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
1: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
2: Oh, itu ke patung burung Garuda?
1: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
2: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
1: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
1: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
1: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
2: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
1: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan tu Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyilang bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Di sebuah kampung bernama Pemangkat, terdapatlah sebuah gua yang bernama Gua Batu Balah, Batu Betangkup. Tak jauh dari gua itu, tinggallah keluarga kecil yang terdiri dari Mak Tanjung bersama dengan dua orang anaknya yang bernama Melur dan Pekan. Mak Tanjung sering murung dan menangis karena baru kehilangan suami dan harus menjaga kedua buah hatinya dalam keadaan yang sangat miskin. Suatu hari, Mak Tanjung ingin sekali makan telur ikan tembakul. Lalu, ia pergi ke sungai untuk menangkapnya. Setelah lama mencari, Mak Tanjung akhirnya mendapatkan seekor ikan tembakul. Mak Tanjung pun bergegas pulang.
2: Mak, ikan apa yang Mak bawa tu? Besarnya, Mak.
3: Inilah ikan tembakul namanya, Nak. Sepertinya ikan ni bertelur. Lihat jak bolotnya tu, membuncit. Dah lama Mak ni nak makan ikan tembakul ni.
1: Mak Tanjung lalu menyiang ikan tembakul itu dan ia pun memberikan ikan itu kepada Melur untuk dimasak gulai.
3: Nah, masaklah ikan ni. Digulai jak. Lalu, telur nanti digoreng. Mak nak ke hutan lo ya? Nak cari kayu bakar. Jika Mak lambat balik nanti, Melur makan jak dulu sama Pekan. Tapi jangan lupa nak sisakan untuk Mak ya, telur ikan tembakul ni.
1: Setelah selesai memasak gulai ikan tembakul, Melur menggoreng telur ikan tembakul itu juga. Dia juga menyimpan sebagian telur ikan tembakul itu di dalam bakul untuk emaknya. Melur dan Pekan menunggu ibunya sampai tengah hari, tetapi tak kunjung pulang. Pekan mulai menangis karena lapar. Melur lalu menyajikan nasi, gulai ikan, dan telur ikan untuk dimakan bersama adiknya Pekan.

0: Sedap betul telur ikan ni, Kak.
1: Eh, Pekan. Janganlah asyik makan telur ja. Makanlah nasi dengan gula ikannya, Kak.
0: Kak, telur ikan Pekan udah habis. Berilah Pekan lagi. Belum puas rasanya nak makan telur ikan tembakul ni. Rasanya enak sekali. Pekan mau tambah lagi, Kak.
1: Eh, telur ikan ni memang tak banyak. Ini, ambil ya bagian kakak nah.
2: Pekan terus memakan telur ikan kepunyaan kakaknya tanpa berpikir panjang lagi. Sampai habis telurnya dimakan oleh Pekan.
0: Kak, Pekan mau agi telur ikannya. Kasihkan telur ikan agi lah, Kak.
1: Eh, mana ada agi Pekan? Pekan makan nasi sama gula ikan jak lah ya. Emak udah berpesan tadi pada kakak supaya nyimpankan sedikit telur ikan untuk lauk makan mak nanti.
2: Pekan tetap meminta telur ikan kepada kakaknya. Ia terus menangis. Puas Melur membujuknya, akan tetapi Pekan tetap tidak mendengarkan ucapan kakaknya. Tiba-tiba, Pekan berlari ke arah lemari dan mengambil telur ikan itu.

Sayangnya, Pekan tidak memperdulikan teriakan dan nasihat kakaknya. Pekan tetap memakan telur ikan itu sampai tak tersisa. Tak lama kemudian, Mak Tanjung pun pulang.

0: Melur, mana telur ikan tembakul tadi tu nak? Tak sabar dah mak ni nak makan telur ikan tembakul tu.
1: Melur ada simpankan untuk emak tadi. Tapi pekan dihabiskannya mak telur tu. Melur udah coba melarangnya mak. Tapi
0: jadi tak ada sisa sedikit pun untuk emak.
2: Melur tidak menjawab karena merasa serba salah. Dia sedih melihat ibunya yang begitu hampa karena terlalu sedih dengan perbuatan anaknya Pekan. Mak Tanjung memandang Melur dan Pekan dengan penuh kesedihan, lalu berjalan menuju ke hutan. Melur dan Pekan terus mengejar ibu mereka dari belakang. Mereka terus berteriak sambil menangis meminta agar ibu mereka mau pulang.
3: Mak, jangan tinggalkan Pekan. Pekan minta maaf, Mak.
1: Mak, kasihanilah kami, Mak.
2: Melur dan Pekan bimbang, tak tenang dalam hati mereka. Rasa gelisah, takut kalau ibu mereka kecewa, dan memutuskan pergi ke Gua Batu Balah, Batu Betangkop. Malangnya, Melur dan Pekan sudah terlambat. Mak Tanjung tak memperdulikan ucapan dan rayuan buah hatinya. Lalu Mak Tanjung menyeru gua agar membuka pintunya. Lalu pintu gua terbuka. Mak Tanjung melangkah masuk dan pintu gua ajaib pun tertutup. Melur dan Pekan menangis dengan sekuat hati mereka di hadapan Gua Batu Balah, Batu Betangkop. Namun ibu mereka tak pernah keluar lagi dari sana. Dan sekarang tempat ini dinamai dengan Tanjung Batu, yang terletak di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: anu nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa?
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Jal, untung kok kau nih, jangan nak kau buang sembarangan, bah.
1: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Iya, bahayanya besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Tak benar juga kata kau ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi itu. Nah, cepat matikan sebelum terbakar hutan ni.
2: Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker.
3: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur

Islam yang dapat dilihat dari motif geometri. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Pemuda-pemudi Indonesia, mari kita bangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan yang bermodalkan kapasitas kreatif, inovatif, dan eksploratif. Dengan tetap terus bersemangat menjaga persatuan, kerukunan, dan kebangsaan. Karena itulah aset terbesar bangsa ini. Kita bangun dan isi kemerdekaan ini dengan mengerahkan kemampuan dan memaksimalkan potensi diri tanpa meninggalkan rasa cinta sesama dan persatuan dalam keberagaman.
1: Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

pegang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: bosan tuh, Beh. Jalan-jalan yuk.
1: Boleh, Beh. Nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie. Kita pergi ke taman aja lah, ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah.
1: Ngapakan dah pakai helm?
0: Dan jari hiu, Beh.
1: Pakai, Beh, helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panas.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Rara, ada apa nak? Kamu seperti sedang sedih?
1: Aku ingin seperti HP, Bu Guru.
0: Kamu ingin jadi seperti HP? Kenapa, sayang?
1: Soalnya, kalau HP berbunyi, Bunda cepat menjawabnya. Tapi, kalau aku memanggil, Bunda selalu tidak menjawabku. Ayah selalu bermain dengan HP-nya, tapi tidak pernah bermain denganku. Jika Bunda sibuk dengan HP-nya, kadang Bunda lupa. Aku belum makan dan mandi.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.
1: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
2: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
1: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
2: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
1: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
2: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
3: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba, seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tu patung burung apa batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbo abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Betangas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali.
1: Hore! Hujan! Gargan main bola yuk!
2: Jangan!
1: Kalau gitu main di rumah ya, Mak?
2: Tada, hancur rumah Mak nih!
1: Ih, Mak nih! Semua tak boleh!
3: Berikan kebebasan berekspresi pada anak. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan usia mereka. Generasi yang tangguh, belajar berani, dan berani belajar.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Tarian Jonggan merupakan tarian tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di Kalimantan Barat. Nama Jonggan diambil dari bahasa Dayak yang berarti joget atau menari. Tarian ini awal mulanya digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat pada berbagai upacara adat. Menurut cerita masyarakat, tari Jonggan mulai ada ketika ada beberapa perempuan yang sedang pergi ke dalam hutan dan mendengarkan suara nyanyian. Para perempuan tersebut kemudian mencari sumber suara, namun mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut. Oleh karena itu, para perempuan tersebut menyanyikan lagu yang telah mereka dengar dan akhirnya berkembang hingga saat ini.

Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Cubata dan sukacita masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Tidak jarang, dalam tarian ini para penari mengajak penonton untuk ikut menari. Setiap penari dapat secara leluasa berkomunikasi dengan pasangan menari maupun pelaku pertunjukan yang ada di atas pentas.

Sentuhan emosional berupa kegembiraan yang muncul sebagai ekspresi personal maupun komunal memberikan gambaran konkret kebersamaan serta tumbuhnya ikatan-ikatan emosi antar personal. Tari Jonggan juga diiringi oleh musik tradisional yang terdiri dari gadabung dan suling bambu. Uniknya, sebelum tari Jonggan dipentaskan, maka dilakukan ritual khusus. Ritual tersebut biasa disebut dengan nyangahat yang berarti

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan, yang merupakan salah satu senjata utama suku Dayak, pusaka turun-menurun, dan dianggap sebagai barang keramat, sehingga setiap acara adat selalu dilengkapi mandau. Berasal dari kata man, yaitu salah satu suku di Cina bagian selatan, dan dao, yang berarti golok dalam bahasa Cina, memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari bahaya, sehingga harus dirawat dengan cara tertentu dan disimpan dengan baik.
3: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Man, macam gini-gini terus kita ni malang ngopi terus tak bosan ke kau ni?
1: Aku sih suka ya kita datang ke orang kopi aku ni.
0: Ada pengen nak jalan-jalan ke kau ni?
1: Ah, itulah pengen pula. Nol. Macam istilah kata budak-budak sekarang tu apa? Siling apa? Miling enok.
0: Healing.
1: Healing.
0: Kau ni.
1: Healing. Ah, itu ada pengen ke nak apa nama jalan-jalan. Bukan nak begitu malam mekap dalam kampung ya tak pernah nak apa namanya macam orang-orang tu kan.
0: Itulah aku
1: dah
0: bilang kau. Pulau,
1: ke pantai, ke gunung, ke mana kan?
0: Ha, jadi nak mana gitu kan?
1: Itulah bolehlah sesekali kita ajak kawan-kawan ajak siapa ke kita
0: boleh
1: rencanakan pergi ke mana.
0: Ha, boleh tak? Aku sini ikut dia lah. Kau nak ke mana?
1: Ha, itulah healing kita.
0: Ha, boleh.
1: Ha, jadi macam mana ni Nol?
0: Sekarulah nak mana. Bosan ke aku ni?
2: Waalaikumsalam
0: sini, ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ini dia. Udah dah berapa hari dah baru timbul.
0: Apa ni awak ni? Dia habis tengok upo tombang makan tu.
3: Dahlah kita ni.
1: Lalu cerita upo terbang, ambil cerita itu lalu dia lenyap.
3: Dahlah, tak usah nak bahas itu lagi, bah. Pening kepala aku.
1: Berapa hari dah dia tak ke sini?
0: Dah ada kali 3
3: hari. Alah, baru 3 hari. Ya. Biasa seminggu tak kalau macam ini, kita ni sedang sikit.
1: Sangka dah pokok dah 3 hari tak timbul-timbul.
3: Parah, kita ni gara mulut kita lah ni lah perang dunia kedua nanti ada.
0: Pasti kau datang nak merisau.
3: Apa buat kita tadi dengar-dengar nak pressing apa, repressing healing macam-macam ye-ye kita dua. Ada duit dah tu.
0: Ada, jalan ya lah mana ke kan?
1: Doi, ini bukan masalah duit ada atau tak ada. Kita ni perlu gak jalan-jalan, tenang-tenangkan pikiran,
0: mandang-mandang.
3: Betul kata kau. Setuju aku tu. Tak salah dah kau tu
1: bukan
3: dah.
1: Bukan apa, tiap hari aku ni kan pening, gak malah senol, malah kau aku pandang berdua. gitu.
3: Kau tak suka nak ngopi sama aku gara-gara utang kemarin kali ni.
1: Eh bukan,
3: alah, itu si gampang lah. Hari ni kopi aku yang bayar. Udah, yo jangan macam-macam kita buat.
0: Kan memang bosan ya ni. Kau tak pengen nak jalan-jalan ke kau ni?
3: Eh mahuk lah.
0: Ah, maka inilah.
3: Tak jalan ke mana? Nak repacing ke mana?
0: Dengan Leman ni ada rencana nak jalan-jalan, nak healing-healing gitu.
3: Ke mana?
1: Ah, inilah bayar kita rencanakan dulu. Daripada kau pun balik ke rumah pening balak, sini pun kau rusing-rusing tak tentu hudu. Kami pun pening tengok kau. Bagus kita jalan-jalan ke mana
3: betul
1: ke?
3: Betul kata kau ni.
1: Kita berlibur ke mana ke?
3: 3 hari aku ni, Wak. Rasa nak pecah pula, apa pecah pula aku rasa.
1: Kenapa lagi?
3: Rasa kan raka rumah aku ni. Wish, pening pula aku.
0: Pasti dia kena omel
3: kemasan. Eh, kau dah tahu dah tu, Wak. Dah paham dah kau tu, Wak.
1: Cuba ini kau pergi ke kanu. Aku tu dengar kata.
3: Masa jiwa. Baik-baik sikit kau.
1: Bukan.
3: Alap kau.
1: Kau pergi ke ni. Aku ni ada orang ngomong aku itu dia tu kata dia orang tu pandai nunduk-nunduk on bini.
0: Boleh
1: ini tu. Cuba kau pergi ke segedung. Kau tanya orang nama buat ladung kan. Itu pandai tu.
3: Cikik aku tak dia. Eh tak ada aku macam-macam tu. Pandai aku ni.
1: Kali gak kau nak anak dah putus asa benar.
3: Eh dah lah. Itu urusan bini aku tu urusan aku gampang lah. Bawa 3 hari nanti bapa pandai di jam seorang.
1: Ha, jadi macam mana ni?
3: Ya boleh lah.
0: Nak pergi. Pergi nak ni?
3: Ya pergilah apa lagi. Bila lagi kita ni? Pajak lah.
0: Kau ada duit tak tu?
3: Kau ni aku bilang. Aku bilang kopi ni aku yang bayar. Apa lagi kalau nak sedang mancing misalnya. Kau tengok pancingan aku. Satu lemari di rumah tu lah. Sebelum dipatahkan bini aku ya?
0: Bisa nak? Kau dapat izin dengan Mak Saleh tu? Itu pertanyaannya.
3: Inilah ni. Udah kapal nak pecah. Kau nak bawa jalan-jalan. Nak repping macam ni. Alah mak.
1: Mana bukan ya? Gitu loh. Bukan apa. Kalau kita ni kan apa namanya malam mekap di sini. Malah tak ada ke mana, tak ada keluar mana-mana. Pening tak apalah kita. Itu yang buat kadang buat pikiran kita tu buntu.
3: Udahlah kok gitu. Kita jadikan ni.
0: Boleh? Kapan? Bila? Boleh?
1: Ya ini aku suka. Coba gitu.
3: Tak soalnya ngomong lah kita ni banyak A, B, C, D nah, macam kuih apa.
0: Jadi kan.
3: Jadi dah mana bila?
1: Inilah aku suka lah bulan ni.
3: Kita nak kena pacing apa luk? Kita nak kena pacing apa luk ni? Mancing ke? Atau nak jalan-jalan ke mana ke? Pilihlah. Terdiam. Kena mancing tak ada joran. Parah.
0: Jalan-jalan ya.
1: Kita jalan-jalan mancing itu kan dah malam, udah.
3: Okey, jalan-jalan ya. Ayo kita gaskan. Apalah kok soal jalan-jalan.
0: Ya, jadikan ya.
3: Kita patahkan jalan-jalan aku tadahkan.
1: Okey ya.
3: Okey ya.
0: Deal ya.
3: Deal.
0: Siap.

0: Itulah ingin melihat ikan di dalam.
1: Balik gak dia? Tak ngapa ke nyanyi-nyanyi gitu? Tuah mah punya laki sebutik. Tak habis-habis.
0: Asyik.
1: Hmm. Sedap
0: ini
1: dari mana?
0: Ha?
1: Dari mana?
0: Mak aku kira siapa?
1: Oh, sangka siapa? Masuk siapa tu siapa?
0: Tak ada. Aku tadi tu tak lihat ya. Aku kira kosong ke mana ni.
1: Dari mana? Senang apa tawa-tawa nyanyi-nyanyi? Habis dangdutan ke apa?
0: Tak ada.
1: Habis karaoke?
0: Habis ketemu Senol sama Lemon.
1: Ya, kau ketemu dengan budak berdua tu. Macam apa, bunga-bunga apa mekar-mekar di taman tu.
0: Tak ada.
1: Lain kau ketemu dengan aku ni, macam nak berkelahi terus kita ni. Apa ya?
0: Tak ada apa, Mama.
1: Apa lagi?
0: Kan dah lama tak ketemu.
1: Berapa tahun kira-kira?
0: Alah, buat tiga hari.
1: Tiga hari. Sangka tak bertahun-tahun. Luar biasa. Aku punya laki.
0: Tak, pas kita buat leban tu, Mama.
1: Apa dia?
0: Ngajak. Jalan-jalan.
1: Nah, apa?
0: Nak.
1: Apa?
0: Nak itu.
1: Apa-apa nak saya dengar ke ni, telinga ni? Ulang. Bisa nak diulang?
0: Nak jalan-jalan, ngajak aku.
1: Jalan-jalan. Bijak bapak ni ya. Yang kerja di rumah aku ni, dari jejak pagi sampai jejak malam. Tak ada pula kepikiran nak refleksi, nak healing-healing. Bapak yang kerja cuma ke tanah, ke rumah. Tak tiba-tiba pula nak healing. Ada apa ni? Why?
0: Alamak. Janganlah marah dulu. Dengarkan dulu.
1: Apa? Aku nak dengar apa? Apa?
0: Gini, Bama. Pusing ya asal kepala ni. Stres asal anda pecah anda kepala ayah ni.
1: Oh, gitu. Kan? Terus.
0: Jadi ketemu sama Leman sama si Cendol dulu. Dia nak ajak jalan-jalan kuda-kuda.
1: Sekarang aku baik tanya ke bapak ni. Emang aku tak pecah di rumah ni. Ngemas rumah, masak, nyuci, nyapu, ngepel. Emang perempuan tak perlu healing ke?
0: Faham kerjaan itu.
1: Tak pula aku nak minta berjalan sama kawan-kawan dengan mak-mak di gang. Tak pula.
0: Aku faham.
1: Apa pula bapak ni tiba-tiba pula nak pergi? Ada apa? Jelaskan.
0: Tak, bukan nak pergi lama-lama. Sebentar je ayah tu pergi nak keluar kota.
1: Keluar kota lagi tu. Ya Allah, itu duit berapa nak pakai duit lagi? Nak beli bensin, belum makan di jalan. Cuba dipikir. Kalau nak ngakukan sesuatu tu,
0: bukan
1: dipikir.
0: Bukan mahal,
1: dipikir. Jangan asal nyebut. Jangan asal niat. Ya Allah, ya.
0: Tak habis sebulan gaji, Pak.
1: Bukan masalah tak habis. Sekarang, bapak pergi saya di rumah. Dalam saya, bapak tinggalkan malah sering ke warung kopi. Tinggalkan dia nak keluar kota. Luar biasa hidup bapak ni, ya.
0: Ya Allah, Mak. Pala bapak pusing, pengen nak jalan-jalan ya bas bentar.
1: Tak ada.
0: Bukan
1: tak ada.
0: Dengan orang lain, bertiga
1: dah, kami. Dah, biar pun bertiga, berenam, bertujuh, berlapan, bersembilan. Tak ada.
0: Alah.
1: Tak.
0: Boleh lah, Mak, ya?
1: Tak.
0: Kan kemarin itu dah lebih-lebih lah, Mak.
1: Tak ada. Mendingan, kalau gitu, aku nak healing kah? Aku nak keluar itu luar negeri.
0: Alah, Mak.
1: Nak ke Bangkok. Nak ke Singapura.
0: Janganlah keluar negeri.
1: Pergilah bapak tak pergi. Tapi aku pergi keluar negeri.
0: Mak healing-healing gitu ya?
1: Tak ada.
0: Mak nenek ya?
1: Tak mahu.
0: Mak nenek tak jauh.
1: Bagus lah aku dengan mak nenek. Bapak pergi dengan kawan-kawan bapak keluar kota. Tak.
0: Tak.
1: Tak mahu.
0: Nanti mamak pergi ke depan nenek healing-healing. Tak. Jalan keluar kota.
1: Tak mahu. Tak ada. Tak boleh pergi. Tak. Kata aku tak ya?
0: Boleh lah, Mak.
1: Tak.
0: Boleh lah.
1: Tak ada.
0: Dia cerita ni mak dia. Nak. Cubalah faham ayah ni, Mak.
1: Sekarang balik fahamkan mak ni. Fahamnya aku ni. Di rumah, jejak di rumah tak ada ke mana-mana. Selain ke pasar beli sayur. Tak ada bapak ajak jalan ke mall, makan bakso, makan nasi goreng. Tak ada. Ni pula nak pergi
0: luar kota. Dah lah pusing aku, Mak. Aku nak ngomong sama kau ni. Aku masih agak kau. Kalau aku ni nak jalan-jalan ke kota, maka aku kasih tahu kau.
1: Terus.
0: Kau larang tak lah. Masa aku hati kau lah. Yang penting aku pergi. Tak ada.
1: Tak ada. Tak ada duit.
0: Alah, Mam. Ish, nyesel aku.
1: Dah. Bapak malam ini tidur di luar.
0: Alah.
1: Dah usah tidur di kamar.
0: Kenapa jadi begini jadinya?

0: Sedap rasa kalau kopi ni, Pek. Man, Nol.
1: Nah.
0: Hancur lah bono leh. Rencana kita nak jalan-jalan tu.
1: Lah.
0: Bini aku marah. Luar biasa sampai aku tadi malam tidur di luar. Kau tahu tak kita gagal?
1: Kau tidur di luar.
0: Kau macam tak tahu macam bini aku ya. Kau dah nama dia Blatter. Untung aku tak dilempar kan dengan kayu.
2: No. Kau suah nak nonton film-film TV. Apa dia dulu tu yang
1: ano, apa suami-suami takut isteri ba? Gila dia selalu ini.
0: Aku bukan takut isteri kita ni. Aku apa tu ya, menghargai kau, isteri. Aku lah lelaki kalau aku lawan dia nanti ah.
2: Kau tak ada memang takut isteri tapi takut bini.
1: Takut. Memang perempuan satu banyak. Kau takut.
2: Loh. Percuma yang nama kau Saloi.
0: Hancur kita ni ya.
2: Nah, jadi macam mana lah ni rencana kita ni?
0: Inilah aku ni gimana ya? Aku tu dah jelaskan ke bini aku. Maksud dan tujuan ha. Kau dengar ya. Maksud dan tujuan nak keluar kota.
2: Lalu?
0: Bini aku marah-marah. Aku suruh tidur di luar. Aku nak minta duit. Haram jadah dikasih kerana. Tuah.
1: Adik malam di luar.
2: Lalu?
0: Macam mana cara? Itu ya, Pak. Kau tahu lah bini aku macam bini aku macam mana? Baru aku ngomong sepatah macam menembak bedil tu. Macam mana nak ngomong? Cuba kau kasih saran macam mana caranya?
2: Nol, jelaskan Nol.
0: Alah, kita berdua pun sampai tak berkejap ni. Apa?
2: Kami ni lain dengan kau.
1: Oh, beda lah.
2: Beda.
1: Macam kau takut dengan bini.
2: Macam kau takut.
0: Memang kita takut bini?
1: Tak ada, aku tak takut.
0: Alah, yang kemarin tu. Ayo. Kemarin tu
2: siapa?
0: Yang pergi undangan.
2: Siapa?
0: Yang pergi undangan.
2: Siapa?
0: Yang pakai sendal jepit. Ayo siapa? Siapa? Yang aku tanya mana sendal jepit kau? Untung aku pun jepit. Kau ndak? Tak jadi undangan aku kata dia.
1: Itulah.
0: Sepatu pula simpan bini. Ayo. Rambut kita. Dahlah.
1: Gini lah.
0: Apa?
1: Aku asyik kau saran ya.
0: Saran apa?
1: Kau buka-buka lah. Kau buka-buka marah lagi.
0: Aku nak marahkan dia.
1: Kau buat buruk marah dengan dia.
0: Tak.
1: Kau usah makan, buat buruk. Kau usah makan.
2: Betul.
0: Aku marah dia. Kau dengar lo nak? Kau dengar lo nak? Aku marah dia. Aku tak usah makan. Bagus kau bunuh aku ya.
2: Betul.
0: Bukan, ya.
2: Bukan kau buat buruk merajuk. Cuba kau sekali-sekali buat buruk
0: merajuk. Kau buat buruk merajuk masih ada masuk akal.
2: Ya, kali gak lulu.
0: Marah hatinya. Tak makan, mati.
2: Kali gak dulu parah hati dia tengok kau melepa-lepa.
1: Kau lapar kan, kau tak makan.
0: Cuba kalau aku tengok-tengok ya, dulu aku pernah maju tak? Dulu ni, waktu masih pedi belum punya anak. Pedi tongking gak bawa-bawa ni. Tak ada. Dulu tu waktu masih belum punya anak tu, aku pernah maju sama dia tu.
2: Macam mana? Kenapa
0: pula dia kasihan sama aku?
1: Cuba itu lagi. Kau lakukan tu.
2: Loi, perempuan apa nama ni, sehebat-hebat dia Blatter marah macam mana, mulut dia macam mana.
1: Tapi tak tega dia.
2: Ada sampai hati
1: tak
2: dia.
1: Sampai hati dia.
2: Mulut dia yak biasa
0: tapi
2: macam
0: itu. Tapi tu dulu baik.
1: Kau dulu.
0: Sekarang ni semenjak punya anak dua ni, ya Allah. Aku ngeri sedap masa nak maju ni. Betul ke tak saran kita dia?
1: Kalau kau belum teraikan belum kau tahu ni.
0: Cubalah ni.
2: Kau cuba lu.
1: Cuba. Kau maju tak sedar makan.
2: Kau buat tak makan, tak mau makan ke apa ke gitu kan.
0: Kan lah. Wak, kau tahulah aku kan. Sehari makan berapa kali. Kalau mulut aku ni tak ada bergerak kata orang, tak ada cemilan tu. Ya Allah, puasa ke tak tahu dah aku puasa sebulan berapa kali.
2: Pandai-pandailah kau lengah-lengah dia, kau tarik spiring, kau larikan
1: lu
2: apa.
1: Lu tak ada ya.
2: Kau beli tu gemi di toko tu, kau sapuk bawa bantal, bawa kasur.
0: Itu secara kita puasa dulu. Ya, puasa yang puasa dekat depan orang.
1: Kau beli tu, kau simpan bawa bantal kau.
2: Kau ni lah dikasih saran. Kau gak macam no, ngatakan.
0: Yaudahlah, nanti aku cuba lah ya.
1: Cuba loh.
0: Bawa maju ni. Serius ya?
1: Bawa maju.
0: Yaudah.
1: Kau tak usah makan.
0: Okeylah kalau gitu ya. Okey ya?
1: Biar dia sian dengan kau.
0: Aku cubalah nanti ni. Sudah ya Allah. Bini aku nukun ya Allah.
2: Amin. Jangan bukan apa loh. Jangan kita tak jadi. Kalau kita sempat bisa sampai pergi
1: dua kota tu.
2: Healing-healing tu. Tempat healing-healing tu. Kau, bukan kau tak tahu ya? Biru di mata kau pandang-pandang
1: anak kau. Gua biasa sanak tu. Tak ada kau pandang Santi tu. Lebih lagi Santi pun ada.
2: Belum kau nak model macam mana ya?
1: Apa lagi lebih dari Mas Alu tu?
0: jauh. Ih, kau ni santi lagi. Udahlah santi, tutup buku dah. Aku nak balik sekarang tu.
2: Itulah dia. Kita cari suasana baru. Di tempat yang baru, pemandangan baru.
0: Kita terus ada kopi kita tu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya. Betul-betul kau merajuk tu.

0: Makanlah tuh, Pak. Udah siap dah tuh.
1: Malah siap wae nak makan.
0: Apa udah makan di luar apa?
1: Malas ya.
0: Nasi ket.
1: Iya, aku malas nak makan hari ini. Tak makan. Ada selera aku nak makan luar.
0: Makan. Dua kali.
1: Aku tak mau makan, apa aku paksa-paksa aku nak makan. Aku tak ada selera nak makan, nanti-nanti pandai aku makan, bah. Macam udah kecil aku ni.
0: Makan. Jangan sampai aku balikkan meja ni ya.
1: Ya Allah kau ni. Udah aku ngomong kan, bah. Aku tak mau makan, aku masih belum selera. Nanti tu pandai bah aku makan. Letak-letak di meja tu bah, pandai aku makan. Dah lah.
0: Oh gitu.
1: Tahu kau ni.
0: Ya. Awas kau tak makan. Ha. Tengok nanti apa. Awas saya tak makan.
1: Iya, nanti aku pandai makan. Dah lah. Aku masuk kamar lo ya.
2: Allah. Rasa-rasa ngomong dengan bini aku kayak tadi. Ish. Macam dah lah, payah nak cakap. Mana roti aku tadi? Mudah-mudahan lah berhasil. Roti aku makan. Ini roti aku. Memang betul-betul lah roti ni ada. Tak sia-sia kawan aku Sileman sama Senol tu. Kenyang pun aku.
0: Apa ya Bang Salu ini nak makan ya? Padahal dia tu berapa makan orang. Tumit-tumitnya nak makan. Apa ya, ada apa ya? Apa jadi makan di luar? Tapi tak mungkin duit dia sama aku. Tak mungkin dia bisa makan. Dah lah aku nak ngomong inilah. Nama nak ngomong sama Ratna lo. Aku nak kumang Ratna lo.

0: Assalamualaikum.
1: Hai, waalaikumsalam.
0: Oh, nah ini apa?
2: Ai tada ni ba lagi berkemas-kemas ni ha.
0: Sibuk kau ni.
2: Biasalah.
0: Nebokkan diri ke apa?
2: Tada, bukannya apa. Ni ha habis budak-budak ni bakul lihat di bekapang sepah macam kayak gini ni.
0: Mang ya kau punya anak kecil macam gitu.
2: Itulah kau nyaman. Anak kau dah besar-besar dah.
0: Cuma satu lah dah piara ni, tua ni.
2: Kenapa pula yang tua
0: salo
2: lagi?
0: Salo itu lah biasa, Ratna.
2: Hai, kau cinta dari dulu kau cinta dah. Aku bilang tak ada usaha
0: sama dia. Masa nyaman aku ngosan nak dua daripada lelaki satu, Ratna. Pening pala aku.
2: Kau ya, tapi kau gak cinta sama dia.
0: Itulah betul pula cinta pelaku sama dia
2: apa
0: tu.
2: Kau datang datang sini dengan apa? Tumben-tumben pula kau sore macam gini datang.
0: Itulah aku tu. Apa ya, bimbang, apa, risau gak aku, curiga gak aku ni Ratna sama bini lelaki aku.
2: Ngapa?
0: Dia tiba orang apa makan Ratna. Tiba-tiba ni dah nak aku masak tak mau dia makan Ratna. Gegal dia tak mau makan. Kata dia nanti ya sampai sejuk basi nasi tu lauk
2: ya
0: tu.
2: Ya Allah ya Rabbi.
0: Apa ke sebab ah?
2: Tak ada sakit ke dia?
0: Tak ada pula. Cuman dia tu nak pergi jalan-jalan take healing. Sesama si Wak Leman sama siapa tu.
2: Tahu aku ni.
0: Sama Senol.
2: Aku kan tahu ni. Yang nama laki kau ni kan pemakan.
0: Iya.
2: Ini ni aku rasa trik dia ni. Trik dia supaya kau ni bolehkan dia.
0: Oh, macam gitu ke Ratna? Ya sih, kalau di rumah nasi tu tak pernah bersisa kalau dia makan ya. Habis aku masak.
2: Cuba ya gini. Kau intaikan dia tu. Benar ke dia tak nak makan tu?
0: Ya, nanti aku nak intaikan. Tapi aku nengok kan duit dengan aku Ratna. Jangan aku kasih jatah tu paling untuk ngopi. Tapi dia nak mungkin Ratna makan di luar. Macam manalah tu?
2: Mana ya, aku pun
0: tak mungkin dia kau nak makan kalau aku nak masak.
2: Tapi tak ada usah gitulah. Pokoknya kau intaikan jak dia. Intaikan jak dia.
0: Intai mana aku ni? Kalau masa aku nak ikutkan dia Ratna, letih lah aku dah. Aku ni di rumah
2: macam apa
0: bergasih
2: robo
0: ya dak dapur ni kau dia.
2: Dolok-dolok gak gimana gak kau tang malang ikutkan salo itu ke mana-mana?
0: Ya gak ya.
2: Dah lah, pokoknya
0: aku nak nengok dia, aku nak intai ke mana.
2: Jangan kau butuh apa
0: nama ke dia ni, rumah Sleman ke.
2: Jangan kau mentang-mentang itu lalu kau kasihan dia sama dia.
0: Sama Sleman sama Senol ni ke laki aku ni. Nak aku agak nanti dia berdua.
2: Biasalah laki-laki macam gitu mang. Maka kau ya aku kasih tahu kau ni. Jangan mudah ni kau ni yang namanya kau terpengaruh dia ni.
0: Benar-benar.
2: Dia tak makan, tak apa. Kau kasihan sama dia ni. Lalu kau boleh-bolehkan dia tu. Sakit kau.
0: Pinta pula kau Ratna kali ni Ratna.
2: Kau lihat laki aku mana kemana-mana dia.
0: Betul. Bolehlah.
2: Tak bisa
0: tak
2: dia.
0: Tak salah aku itu pilih bestie dengan kau ni Ratna. Benar.
2: Itulah.
0: Tempat curhat aku. Betul. Daripada aku di media sosial curhat dengan kau
2: Ratna. Janganlah ya. Malu kita. Udah kita-kita ya.
0: Ya.
2: Pokok sekarang kita tak boleh tu yang nama tunduk dengan laki-laki tu.
0: Betul.
2: Kau dah healing. Kita bisa healing ga?
0: Ya, itu aku dah bilang Ratna. Aku nak healing. Kalau bapak nak healing, aku healing ke luar negeri. Aku bilang ke Bangkok, Singapura. Marah pula dia. Masa dia bilang healing tempat nenek. Hello. Aku bilang itu. Dia keluar kota, aku rumah nenek.
2: Setuju aku. Setuju aku bestie. Setuju aku. Itulah dia. Dah.
0: Ada lagi aku nak balik lo. Aku nak ngintai dia lo. Aku
2: kau tahu je kau ni ya. Aku tahu. Kau lihat tu. Lu sesayagi tu.
0: Tahu. Dah ya. Makasih Ratna. Assalamualaikum.
2: Salam.

0: Oh, Nol, Nol. Ha. Menurut kau, berasa ke tak ada sanok ni? Saloi ni, mujuk bini ni.
1: Asa aku si saloi tu takut dengan bini ya.
0: Takut sih, memang takut. Ha. Kita dah kita dah faham lah, dah memang takut dengan bini.
1: Ha. Takut dia ni.
0: Cuma
1: tak itu. Tak ada ampu dia ni.
0: Saloi ni tu payah nak dikasih masukan tu payah. Ha. Nak kita kasih saran tu payah. Tak masuk dia akal dia. Ha, itu hari tu udah dia kena apa namanya? Udah dia mak belasik beramuk malah kena. Itu baru dia datang lemah-lemah
1: baru lemak, minta saran dengan kita.
0: Kot kening baru dia datang minta saran kita. Ha. Kita kasih saran gitu
1: lagi. Dia tak mau dengar.
2: Man, Nol. Apa khabar?
0: Woi. Khabar baik, alhamdulillah. Inilah ni panjang umur ni. Ha duduklah kau tu.
1: Duduk. Apa lemah benda kau ni? Nampak ah.
2: Mana tak lemah. Aku makan terus. Saran kita makan. Roti aku makan terus. Mana badan aku tak lemah macam begini? Buat halak kita ni.
1: Tak benar lah tu.
2: Tak. Yang kita kasih tahu badan apa?
1: Iya, kau mengaju.
0: Kau dengar. Kami kan nyuruh kau apa kemarin? Kami kan nyuruh kau pura-pura mengaju. Pura-pura tak makan. Bukan kau tak makan benar-benar. Pura-pura pandai-pandai kau lah. Nunggu dia lengah kau.
1: Aku makan nasi.
0: Apa kau nyingkap tudung saji?
2: Eh, aku mau kasih tahu sama kita berdua ni. Kita kan tahu sebini aku tu. Kalau dah dia kata dia A, tak mungkin berubah jadi Z.
0: Terus?
2: Letel sekali. Aku mengajuk sesuai usahaan kita tu. Pura-pura mengajuk aku tak makan aku. Pada perut aku ni mau tahu dah kau berbunyi kayak apa dah kasih. Cacing ni gitu.
0: Inilah kau ni.
2: Aku nak makan ni. Sembunyi-sembunyi. Makan roti. Sambil ngintai-ngintai nak dapuk. Tengok bini aku.
0: Takkan pula bini kau tu tak ada lari-lari di dapuk tu tercogok jaga periuk.
2: Bini aku pergi ke pasar belanja, pergi ke warung. Begitu aku ke dapuk tengok tak ada yang dimasak. Tahu tak? Hancur kita ni. Apa yang bisa nak aku makan? Nak masak indomie kita ngeting-ngeting tiba-tiba datang. Pala aku pecah dapat
0: kena. Kau kan bisa kau rata makan lentah gitu. Kau tak dapuk
2: lah. Emang aku dah kecil ke apa? Pokok aku dah tak mampu macam tu dah. Awak dia ya, nyaman nak kita ngomong.
0: Inilah ni kita ngasih saran dia ni salah no.
1: Salah kaprah dia ni.
0: Seharusnya
2: kau. Apa pula kau, salah kaprah? Aku masih ingat saran kau. Aku ni
0: mengaju. Iya,
2: betul. Aku tak makan. Nanti aku bawa kopi. Roti di kamar. Aku makan roti di kamar. Sebutik satu malam aku bawa makan. Bini aku merasa aku ni tak mau makan. Ya kan? Dia tak dimasak. Apa nak masak kali kan?
0: Dia takkan tak mungkin dia pun tak nak makan.
2: Pasti dia makan. Kau tahulah bini aku sekarang tu kalau masak tu.
0: Apa?
2: Pakai pesan-pesan. Untuk dia je kali. Aku tak ada masakannya.
0: Kau pesan-pesan ke lah?
1: Bukan tak bisa kau pesan.
2: Ngomong tu nyaman. Gampang
0: menurut kita. Kenapa pula?
2: Aku yang merasakannya.
0: Bukan. Kau kan bisa pesan.
2: Idalah.
0: Apa pula?
2: Pening kepala aku.
1: Asyik kau tak ada duit. Duit kau nak simpan bini kau. Aku tahu dah.
2: Kau dah tahu tu tak usah tanya gitu bah.
0: Jadi pertama, intinya kau ni takut dengan bini.
1: Pertama dah tu.
2: Bukan takut.
0: Apa ya? Kau ni
2: kedua, aku tu lebih menghargai bini aku, bah.
0: Jangan nak nyangka. Ya kau ngaku ya aku tu takut dengan bini aku.
2: Ayolah.
1: Begitu.
0: Kau ni
2: lah udahlah sekarang ni aku kau tahu dah aku. Kok bisa ni sekarang ni kita ni nak remuk kepala kita. Tahu tak? Aku ni lapar, lemah. Kau pesankan aku makan sekarang. Sekarang aku minta
0: tak terakhir.
2: Kau pesankan aku makanan.
0: Kau pesankan
2: dia. Aku pesankan dia. Apa tu pesan itu apa tu? Aku roti canai itu.
1: Ayolah.
2: Pesan aku lapar cepat-cepat
0: cari aku ni. Udahlah minta belikan milih. Sebab tu nak roti canai apa tu.
2: Berbuat baik saya sekali kawan kau ni apalah.
1: Dah sian gak tengok dia tu lemah mana.
2: Ndak buat kau miskin bah. Mana ada kau miskin.
1: Ndak kerja saksi.
2: Biasanya aku takdir kita. Kopi ku bayaran ini pun nak. Perhitungan kali tak.
0: Nak pergi kau nak kan.
2: Lupa tu canai.
1: Pergi lo ya.
2: Cepat sikit jangan lama-lama.
1: Roti canai ni.
2: Nak pergi mana? Jauh benar nak pergi.
1: Sebelah tu bah.
2: Tinggal pesan ya nanti datang seorang. Kau dengar jangan pergi kau ya. Kau dah tiba lagi kayak kemarin. Kau tinggalkan aku. Aku bayar seorang. Buat hal ya kau.
0: Kau mah. Dano.
2: Dah suruh pelayan tu lah. Suruh pesankan.
1: Aku pesankan.
2: Aku lapar ni.
0: Dah.

0: tu sedap roti
1: canai. Kau tak lah tu ha.
2: Pagi.
0: Sedap.
2: Kau kelaparan kita kau tu.
1: Dah kebulurkan aku pun. Kau aku makan makan.
2: Beri tu.
1: Bukan apa. Kami pun tak agak anu tak agak anu tengok tak agak sampai hati tengok kau tu
2: lemah. Sian aku tengok kau ni.
1: Ha, tu lah.
0: Ah, sedap.
2: Makan kau tu.
0: Canai je bau. Ih. Makan sedap lah aku. Ya, aku makan dulu ya.
1: Ah, makan.
2: Nah, makan makan lanjut lah.
0: Makasih lah ya.
3: Betuah punya laki.
1: Astagfirullahalazim.
3: Kata tak nak makan.
1: Ya Allah.
3: Kata demo makan. Tak tahu makan di luar. Cane pula tu. Hebatnya. Nak demo demo. Janganlah nak putus jari aku yang kelabang tak nak makan.
0: Sabar lo kau cuk. Tenang, tenang, tenang. Sabar. Jangan sabar. Sabar lo duduk.
3: Bila mak duduk.
0: Sabar.
1: Masa lu tak nak ada saya bayangkan ni. Dia nak makan ni. Tadi pesannya. Dan tadi kau yang pesan seorang lu. Kau kami kau sadarkan.
3: Kau nasi ni makan nasi di rumah dia cane. Cane kambing lagi. Hebat bapak ni ya.
0: Mak sabar lah.
3: Sabar apa?
0: Istipah.
3: Dah udah jangan istipah. Bapak tu yang perlu istipah.
0: Ya Allah.
3: Besok nak semandi kan kepang lah bapak ni. Biar berubah hidup bapak.
0: Oti canai bapak ma.
3: Bukan oti canai. Bapak bilang dia mau makan. Tak tahu bapak makan di sini. Apa makan saya tak nyaman kan pada rumah? Bapak makan di luar lah.
1: Aku tak ikut campur ya loy. Tahu mesana bukan aku. Kau nak makan.
0: Gimana lah mai? Aku nak. Aduh, payah nak cakap lah macam mana cerita ni, bah. Aku bingung nak nyampaikan kau ni. Aku tu benar-benar marah nak sama kau. Aku nak pergi jalan-jalan. Kau tak kasih duit. Akhir aku tu...
3: Apa? Demo? Siapa kasih saran tu demo?
0: Todak.
1: Balik. Saloi. Sian ni kau
2: ha. Itulah kau. Takut lagi ke mini.
1: Kalau ngomong laba
2: baru kau takut dengan bini kau.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
5: Sejenak kita tafakur untuk merenung serta bersyukur. Bertahun-tahun bangsa Indonesia tersungkur. Nikmat kemerdekaan tak dapat diukur. Kearifan dan pengetahuan lokal untuk kualitas masyarakat menjadi bekal. Pengendali sosial sebagai penangkal sehingga kebersamaan menjadi kekal. Pendidikan dan ilmu paling terdepan agar tak ketinggalan dalam kehidupan. Sepanjang hayat wajiblah tersimpan dunia akhirat kehidupan menjadi mapan. Wahai generasi harapan bangsa, teruskan perjuangan pahlawan berjasa. Pertahankan hak warisanmu sepanjang masa. Kami yang tua akan kadaluarsa. Pendidikan dan ilmu sudahlah baku. Suatu pembelajaran tiadalah terpaku. Beradaptasi janganlah kaku, menjaga kualitas SDM bermutu. Pendidikan dan ilmu wajiblah ditelusuri, dimanapun berada wajiblah dipelajari. Suatu perkembangan pembenahan diri agar tak ketinggalan di kemudian hari. Dalam menghadap ke masa depan, semua etnis perlu persiapan. Semua unsur jangan abaikan, utamakan persatuan dan kesatuan. Janganlah kita berpecah belah, kalau bertanding pastilah kalah. Karena kekompakan berpilah-pilah, peluang terbuka mencari celah. Kalau kita bersatu padu, tidaklah mudah untuk diadu. Seperti kehidupan lebah bermadu, masyarakat akur serta terpadu. Paham Melayu masihlah utuh, bersatu teguh bercerai runtuh. Pada hukum berlaku wajiblah patuh, budaya persatuan wajiblah disentuh. Lewat syair ini saya kenalkan wajah ketapang serta penghasilan, aset budaya serta peninggalan, tempat wisata serta khas makanan. Dimuliakan atas sebuah kerajaan di tanah kayung bukti peninggalan. Tanjung Pura awal permulaan, raja terakhir Gusti Muhammad Saunan. Kalau pergi ke Tanjung Belandang, pantainya bertanjung indah dipandang. Tidaklah jemu mata memandang, sambil membakar ikan beserta udang. Tanjung Batu Taman Wisata, pemandangannya indah ditata. Ada yang cekung, ada yang rata, jaraknya tak jauh dari daerah kota. Pantai Sisik letaknya di kecamatan, daerahnya bernama Kendawangan. Bertanjung berpulau indah pandangan, kalau dah sampai rasa mau bertahan. Manis mata kecamatan yang ujung, Kalimantan Barat batas tersambung. Di sana terdapat pengrajin kecubung, batu yang indah di tanah kayung. Di Sukabaru pantai Celincing, jaraknya dekat tempat refreshing. Pantainya indah tidaklah asing, di sana banyak tempat memancing. Pulau Galam wisata bahari, pergi memancing berhari-hari. Dapatlah ikan di antaranya tenggiri, bagi yang acol pulang menggigit jari. Pulau Jambat indah berseri, menuju ke sana berhari-hari. Hati sedih tiada kan terperi, kalau dah petang terbenam matahari. Ala-ala berserta amplang, makanan khas tiada terhalang. Di kota Ketapang banyak dilelang, untuk wisata berbekal pulang. ada yang disebut makanan jalurai, khas Ketapang bukan dari Shanghai. Makanan tambahan di waktu santai, santan kelapa muda.

arsy wa rahmu pangkat diutamakan. Wahai bapak ibu kaum kerabat, mohon maaf kalau banyak tak tepat. Sekedar mengenalkan budaya setempat, masih banyak belum tercatat. Sekian dulu saya bermadah, tidak keruan serta tak indah, hanya sekedar menunaikan.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Hikayat singkat Kerajaan Tanjung Pura dan Kota Ketapang. Kalam bermula dengan bismillah, puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam ya Habiballah, berharap syafaat baginda Rasulullah. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Terbuka berkah dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Kota Ketapang zaman bahari, Kerajaan Tanjung Pura tegak berdiri. Dipimpin raja yang bijak bestari, meninggalkan nama yang baik anak negeri. Kepada hadirin kami mohonkan ampun dan maaf kalau bersalahan dalam menyampaikan kisah kejadian. Kota Ketapang awal permulaan dalam menyusun hikayat ini. Sulit mendapat data yang pasti, karena memang sejak zaman bahari nenek moyang tidak membuat prasasti. Menurut kisah orang tua-tua, suatu tempat bernama Pupuk Tagua, di Sungai Keriau itulah lokasi semula. Disitulah tempat asal bermula. Adapun sebagai bukti peninggalan, Raja Uluwai punya keturunan, tongkat rakyat menjadi kesaksian. Dihormati rakyat seluruh matan. Dalam riwayat Kerajaan Matan, Putri Junjung Bui penting peranan, walau dianggap sebagai dongengan, tapi dipercaya di seluruh Kalimantan. Cerita Junjung Bui dalam direnungkan hubungan tak lepas dari kayangan ini, tak lain serta tak

dikandangkan bau tempat dipusatkan. Bapak rumput ramah kota juga diperintahkan. Di Sukadana dirikan juga pusat pemerintahan. Mangkatlah ayanda raja Bapak Rung, putra mahkota naik tahta diusung. Beliau bernama Sikarang Tunjung. Kesaktiannya sering tidur di Bunga Tanjung. Timbullah julukan Raja Karang Tunjung. Raja yang arif bijaksana sering disanjung. Kerajaan pun disebut Kerajaan Tunjung. Sebelum berpindah di benua lama agung. Setelah berpindah

Perjalanan sejarah terlalu panjang, cerita disingkat seulas pinang. Kalau hendak jelas dan terang, silakan baca buku sejarah Ketapang. 1876 terjadilah perpindahan kerajaan dari Matan ke Ulu Dilaya. Sungai Kayong ditetapkan kerajaan Tanjung Pura yang baru dinobatkan oleh Sultan Ahmad Kamaluddin pegang kekuasaan. Tersebutlah kerajaan Tanjung Pura. Pelabuhan di Sukadana lengkap bahtera. Di sinilah banyak pendapat berbeda suara. Yang paling benar itu belumlah tertera. Laskar Majapahit datang menyerang dengan segala peralatan perang. Kerajaan sedikit Senopati Hulu Balang, senjata pun hanya tombak dan parang. Kerajaan hancur, raja ditawan, raja rakyat mengungsi mengikuti pangeran, membuat pemukiman merambah hutan dari barat tengah hingga selatan. Kerajaan kecil

0: saja. Disatukanlah di zaman Tanjung Pura, jadilah kerajaan besar dan berjaya. Pada masa penambahan Giri Kusuma, sebuah kapal masuk pelabuhan Sukadana. Ternyata Syekh Husin beliau bernama. Sejak itulah rakyat mengenal Islam sebagai agama. Kejayaan banding tiada di Tanjung Pura. Menguasai Kalimantan hampir setara. Ilmu pun berkembang beserta sastra. Dikenal di mana-mana senusantara. Zaman keemasan sudah berlalu. Kerajaan dipindahkan dari tanah hulu. Dipilih tempat, dicari waktu selalu. Diperiksa tanah, tak lama berlalu. Bermula dari kehendak penambahan Haji Gusti Muhammad Sabran, mengamankan lalu lintas pelayaran. Haji Abbas menjadi penggawa Kuala Matan. Perintah dari penambahan berdaulat tahun 1874 itulah yang diambil jadi taklimat. Hari jadi Ketapang, Kota Keramat. Keraton dibangun di Mulyakarta. Rumah pangeran pun dibangun serta. Berlomba-lombalah bersama rakyat jelata. Membuka hutan, pemukiman ditata. Penambahan Gusti Muhammad Sabran resmikan Ketapang ibu kota Matan tahun 1878 dengan menaikkan bendera kerajaan pada acara hari pertama. Tiang bendera berjajar dua utama. Dikibarkan bendera bersama-sama. Bendera kerajaan dan bendera Belanda. Mangkatlah Gusti Muhammad Sabran ditunjuk sauna. Untuk menjadi kepala pemerintahan, karena beliau masih disekolahkan, ditunjuklah sementara seorang pangeran. Pangeran Laksamana jadi pejabat. Bersamaan Belanda mulai mendekat, membangun tangsi di beberapa tempat. Blasting pun dikenakan kepada rakyat. Uti Usman ditumbang titi, dikenakan blasting ganti upeti. Beliau menolak tiada seperti, karena nyusahkan rakyat negeri sejati. Karena menolak terjadilah perang. berjuang melawan Belanda datang menyerang. Bedil dan tombak beserta parang dibangun benteng di tanah Kedang. Pada permulaan perang tumbang titik, Raden Jahari sebagai senopati, 40 orang gagah berani berhati-hati membuat pertahanan musuh dinanti. Alexander Brang, pemimpin pasukan, Muara Gerunggang tempat pendaratan, membawa 100 prajurit pilihan, ditambah dengan orang perantauan. Dinate beduk mereka menghadang Belanda dari Muara Gerunggang. Dengan bergerilya mereka berperang. Gungguk gugur Alexander Brang, panglima perang. Di pihak kita gugur seorang, yaitu Tante Mak prajurit perang. Kepabingan mereka pulang, sisa Belanda ke Muara Gerunggang. Benteng Kedang diserang kemudian, yang dipertahankan oleh Uti Usman. Dengan perisai beliau bertahan, membunuh Belanda hitung puluhan. Karanganyar akhir pertahanan dipimpin Daeng Uteh Johan. Namun karena suatu pengkhianatan, Daeng Uteh Johan gugur sebagai pahlawan. Di dalam perang kemerdekaan, tampil gagah berani Rahadi Usman. Kota Ketapang beliau pertahankan, akhirnya beliau gugur sebagai pahlawan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tidak sempurna serta tak karuan, masih perlu adakan penelitian oleh para pakar serta ilmuwan. Terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah beserta jajaran, khususnya kepada Balai Penelitian Nilai Budaya yang telah memprogramkan untuk menggali sejarah peninggalan. Hamba bermohon dengan segala kerendahan, mohonlah dimaafkan segala kesalahan. Maklumlah saya banyak sekali kekurangan. Kisah ini sekedar untuk saling mengingatkan. Sampai
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kacubata adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur, tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 1975, salam khas suku Dayak ini mulai diperdengarkan. Namun, masih dalam lingkungan kecamatan, tahun 1985, dalam upacara adat naik dango pertama di Anjungan, Kabupaten Pontianak, salam ini ditetapkan secara formal, di mana setiap kata Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kacubata yang diucapkan dibalas dengan kata Au, yang artinya ya atau amin. Kemudian, Musyawarah Dewan Adat Dayak II tanggal 18 sampai 21 September 2001 diputuskan setelah diucapkannya kata Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kacubata, maka yang hadir membalas dengan kata arus, arus, arus, atau harus, harus, harus, terus, terus, terus, mengalir seperti air, permisi, mengamini. Tanggal 9 Agustus 2010 di Kuching, Sarawak, salam ini ditetapkan sebagai salam atau falsafah masyarakat Dayak seluruh

0: bosan tuh, Beh. Jalan-jalan yuk.
1: Boleh, Beh. Nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie. Kita pergi ke taman aja lah, ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapakan dah pakai helm?
0: Dan jari hiu, Beh.
1: Pakai, Beh, helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panas.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

atau jamah berarti mencoba, mencicipi, atau menjamah makanan. Tradisi pusak ini berlaku pada masyarakat Melayu, khususnya pada masyarakat Melayu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Bagi masyarakat di dua daerah ini, jika seseorang melanggar tradisi pusak, dipercaya akan ada kesialan yang akan menimpa mereka. Misalnya saja, seseorang yang akan melakukan perjalanan ditawari makanan, tapi mereka tidak sempat untuk memakannya, dan mereka juga tidak mau menjamah atau melakukan pusak pada makanan itu. Maka dipercaya mereka akan mengalami kecelakaan. Atau ketika ada seorang suami yang akan pergi ke ladang atau ke suatu tempat, dia tidak sempat makan apapun. Maka seharusnya sebelum pergi, dia harus memakan minimal sejumput makanan, bisa nasi, lauk, atau bahkan bubuk kopi. Namun ketika pusak tidak dilakukan, bisa saja dia tersesat walaupun jalan itu tiap hari dilewatinya. Itulah tradisi mencoba, mencicipi, atau menjamah yang dalam bahasa Melayu Ketapang dan Kayung Utara disebut pusak.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking, barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pon.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ritual buang-buang dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Melayu Sambas. Ritual buang-buang merupakan rangkaian acara perkawinan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ritual ini dilaksanakan pada tengah malam pertama. Pada ritual buang-buang, pihak pengantin perempuan mendatangkan seorang dukun untuk memimpin pelaksanaan acara tersebut. Adapun alat-alat yang diperlukan berupa air tolak bala, lilin dua batang, telur ayam kampung sebiji, kelapa setampang yang diisi dengan gula pasir, benang sumbu, dan beras secupak. Semuanya kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat yang disebut bintang. Pengantin laki-laki memakai sarung yang dililitkan di badan, sedangkan pengantin perempuan memakai kemban dan berkerudung. Mereka berdiri di pelantaran yang telah disiapkan. Lalu, dukun menyiram kedua mempelai hingga basah dengan air tolak bala. Kemudian dengan dua buah lilin yang sedang menyala, dikelilingkan atau diedarkan sebanyak 7 kali kepada kedua mempelai. Dan pada edaran yang ketujuh, apinya harus ditiup serentak oleh kedua mempelai dengan disaksikan oleh seluruh keluarga yang hadir pada saat itu. Kemudian semua perlengkapan ritual yang ditaruh di dalam wadah yang disebut bintang tadi dilarung ke sungai. Selanjutnya kedua mempelai berganti pakaian dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Ritual buang-buang ini diisyaratkan sebagai peringatan bagi pengantin baru untuk membersihkan diri dan membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan mereka nanti.

0: Terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Galak Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain Galak Kepung biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia, sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan Galak Kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan Galak Kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Tradisi merupakan identitas suatu bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari adat yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya nganjan yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Dayak yang mendiami Desa Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tradisi nganjan memiliki makna ungkapan kemenangan atas maut. Keyakinan orang Dayak Pesaguan, arwah keluarga yang meninggal dapat masuk ke sebayan tujuh serugo dalam, ke hujung kepenawayan, ke siuk kependondaman, bearai cetohubayu, banasi cetohubasi, beboras cemenutu, bejolu cebekarang, yang artinya tempat di mana air tidak membusuk, nasi tidak pernah basi, beras tidak perlu menumbuk, dapat lauk pauk tidak perlu berburu. Suatu tempat yang digambarkan sebagai tempat yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Dalam ritual adat menganjan, ada beberapa proses yang dilakukan, yakni memberi makan tiang garong, membersihkan kepala kayau, di mana kepala kayau merupakan simbol kemenangan. Namun karena saat ini tidak ada pengayauan lagi, maka yang dibakar adalah buah kelapa hijau yang masih muda. Selanjutnya adalah pemberian makan roh-roh, mendongeng asal usul kanjan, penyerahan jarau, memotong garong, menyerahkan pelelawat, mengambil salib ke kuburan, memutus bulan, menebang jarau, mengembalikan salib ke kuburan, memotong kasau, dan bepalit parang beliung, serta piring beras.

0: Dengan selesainya ritual menganjan, masyarakat adat Dayak, khususnya subsuku Dayak Pesaguan Kabupaten Ketapang percaya, keluarga yang masih hidup telah melepaskan ikatan atau pantang ponti. Artinya, orang yang berkabung boleh kembali bersukaria, tidak larut terus-menerus dalam kesedihan yang mendalam.
1: Mbok Abang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota, atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya, kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz Live Audio Streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Play Go. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

kok bisa kayak gini loh, ada kehidupan yang dijalani itu kayak gini, hubungan ini apa namanya?

требования.

bilang tuh cowok. Makanya aku bilang, iya aku sampai marah gitu. Ya ampun kamu jangan bego gitu dong. Aku bilang ya aku kasihan aja. Iya kasihan juga kasihan. Aku bilang di sini tuh di tele tuh banyak banget. Aku bilang dari yang modusnya kayak gitu. Terus tahu nggak? Iya setelah itu. Iya setelah dia jangan.

aja tentang bagaimana anatomi reproduksi itu yang kayak gimana dia sering ngasih aku yang kuliah tentang itu gitu. Ya aku dengerin itu, oh kayak gini, jadi itu kayak paham banget. Nah aku jadi aku cuma ngerasa bersalah yang awalnya dia itu cuma pakai adapter terus sama aku udah mulai berani pakai jari, terus lama-lama dia bisa ketahu ya. Iya malahan sebenarnya dia ya, tapi aku nggak ngajarin loh, dia yang kayak nunjukin ke aku gitu kan ya, dia bisa kayak gitu tuh awalnya nggak langsung sama aku, dia nyobain sendiri kayaknya. Aku bisa loh sprint kayak gimana tuh kan. Iya terus dia tunjukin gitu kan, emang kamu tahu caranya? Iya aku baca, aku cari ini itu, aku cari ini di Google, dia apa di AI kan caranya gimana gitu. Ya aku cobain katanya, ternyata bisa kan. Nah, pertama susah banget, aku nggak bisa, habis itu bisa, dia bilang ke aku ya udah ntar aku cobain, aku liatin gitu. Ya udah dipraktekin sama aku pas kita gitu kan, dipraktekin tuh sama di toilet lagi dia kan, nggak bisa di tempat tidur terbasah katanya. Ya udah di toilet gitu, gila beneran, kamu bisa aku bilang, aduh

itu kan,

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Bang. Salam sejahtera di jumpa kita untuk pagi Minggu hari ini di 19 Juli 2026. Mbak Bang dan saya Ibeng akan mengawankan Mbak Bang sampai siang nanti ya, melalui ragam-ragam acara yang sudah kita siapkan untuk Mbak Bang. Dan saat ini kita bersama di Hikmah Pagi Agama Kristen. Dan untuk Mbak Bang umat Kristiani di manapun berada, di mana Hikmah Pagi Agama Kristen hari ini kita awali dengan menghadirkan lagu-lagu rohani. Dan terima kasih untuk kebersamaannya Mbak Bang melalui FM 94,3 MHz ataupun yang mendengarkan kita melalui aplikasi di smartphone RRI Digital yang bisa di-download gratis di Google Play Store ataupun di App Store.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Shalom, selamat pagi para pendengar Hikmah Pagi. Kita hari ini membahas rahasia keluarga yang diberkati Tuhan dari Mazmur 128. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih waktu hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami dapat mendengar, melakukan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, para pendengar sekalian, ya, kasih oleh Tuhan, kita hari ini membahas Mazmur 128. Apa yang menjadi rahasia keluarga yang diberkati Tuhan? Yang pertama, keluarga yang diberkati dimulai dengan keluarga yang berkomitmen untuk takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjuknya. Nah, sebuah pertanyaan saudara, jika takut akan Tuhan membawa kebahagiaan, mengapa banyak orang percaya justru hidup dalam penderitaan, sementara banyak orang yang tidak percaya, yang tidak takut Tuhan, itu berkecukupan, berkelimpahan, bahkan dalam tanda kutip, ya sepertinya mereka lebih berbahagia. Atau mana lebih berbahagia, orang yang di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Nah, saudara, pertanyaan ini muncul karena manusia sering mengukur berkat hanya dari sudut pandang materi. Dalam Alkitab, berkat memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar kekayaan, kenyamanan hidup, rezeki, kecukupan. Secara khusus, Mazmur 128 berbicara tentang hidup yang berada di bawah perkenanan Allah. Bukan janji bahwa orang percaya akan bebas dari penderitaan. Tokoh-tokoh Alkitab seperti Ayub kehilangan harta, anak, bahkan keselamatannya, tetapi tetap disebut orang saleh. Rasul Paulus mengalami penganiayaan, penjara, dan kekurangan makanan, telanjang, disesah, ya kan, disiksa. Namun dia berkata, aku telah belajar mencukupkan diriku dengan segala keadaan. Filipi pasal 4, 13-14. Sebaliknya, Mazmur 73 menunjukkan bahwa kemakmuran orang fasik hanya bersifat sementara dan tidak memberikan damai yang sejati. Karena itu, takut akan Tuhan tidak menjamin hidup tanpa masalah, tetapi menjamin pernyataan Tuhan mengalami damai sejahtera dan mengalami pengharapan yang kekal. Nah, saudara dikasihi Tuhan, banyak sekali pertanyaan berkaitan takut akan Tuhan. Orang bertanya, apakah takut akan Tuhan berarti orang Kristen harus hidup dalam ketakutan kepada Allah? Seperti apakah bentuk takut akan Tuhan? Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Nah, saudara, kata takut akan Tuhan itu berasal dari kata Ibrani yare, yang berarti menghormati, mengagungkan, dan memiliki rasa hormat yang mendalam kepada Allah. Ini bukan ketakutan seorang budak kepada tuannya, melainkan rasa hormat seorang anak kepada ayah yang dikasihinya. Jadi saudara, kasih Allah dan takut akan Tuhan tidak bertentangan. Justru karena Allah adalah Bapa yang kudus, yang penuh kasih, si orang percaya terdorong untuk memberikan rasa hormat, taat, seperti seorang anak yang mengasihi ayahnya. Tidak ingin mengecewakan ayahnya, ingin menyenangkan ayahnya. Demikian pula dengan orang percaya menghormati Tuhan dengan hidup menurut firman-Nya. Jadi para pendengar sekalian, takut akan Tuhan adalah sikap hormat yang lahir dari kasih, bukan rasa takut yang dilahirkan oleh keterasingan. Nah, kita melanjutkan saudara para pendengar. Mengapa Mazmur 128 mengatakan orang yang takut akan Tuhan akan diberkati? Tetapi ada keluarga Kristen yang tetap mengalami perceraian, konflik, kehilangan, ya kan? Nah, apakah itu menjamin? Nah, saudara, Mazmur 128 menggambarkan prinsip umum tentang kehidupan yang diberkati. Bukan janji bahwa setiap orang Kristen akan bebas dari masalah. Dunia telah jatuh ke dalam dosa sehingga setiap keluarga menghadapi pergumulan dosa. Berkat Allah tidak berarti tidak ada konflik, melainkan bahwa Allah hadir dan bekerja dengan konflik itu.
Banyak keluarga Kristen yang mengalami kesulitan justru semakin bertumbuh di dalam iman. Saling mengampuni, mengalami pemulihan melalui anugerah Allah. Karena itu ukuran berkat bukanlah bebas dari masalah, tetapi tetap mengalami penyertaan Tuhan, mengalami proses iman yang panjang, memiliki keyakinan yang dalam, dan percaya akan pertolongan Allah dalam setiap musim kehidupannya. Nah, saudara, apakah orang yang rajin beribadah tetapi hidupnya tidak berubah dapat dikatakan takut akan Tuhan? Orang sering berkata, oh dia majelis, dia pengurus gereja, rajin beribadah, baca Alkitab, tapi hidupnya enggak berubah, ya. Atau apakah itukah yang dinamakan takut akan Tuhan? Nah, ayat 1 dalam Mazmur 120, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, tetapi juga menambahkan yang hidup menurut jalan yang ditunjuknya. Ini menarik, saudara. Ini menunjukkan bahwa takut akan Tuhan selalu dilihat dalam ketaatan, ikut petunjuknya Tuhan. Nah, saudara, seorang yang dapat, yang aktif mengaku beribadah, mengikuti persekutuan, mungkin terlibat dalam pelayanan, mengetahui ayat Alkitab, paham, tetapi bila hidupnya tidak mencerminkan firman Tuhan, ia belum memahami makna takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Yesus sendiri berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengan demikian, takut akan Tuhan bukan hanya seorang aktivis rohani, tetapi perubahan hidup nyata dari setiap anggota gereja. Nah, saudara mungkin bertanya, bagaimanakah seorang dapat belajar takut akan Tuhan di tengah dunia modern yang semakin sekuler, tengah-tengah tantangan zaman, nilai-nilai hidup yang merosot, yang tidak sesuai dengan nilai daripada Alkitab. Nah, saudara, takut akan Tuhan tidak muncul secara otomatis, tetapi dibangun melalui hubungan yang intim dengan Allah. Dunia modern memang, saudara, mengajarkan manusia untuk mengandalkan diri sendiri, sedangkan Alkitab mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Sehingga, saudara, seseorang belajar takut akan Tuhan, dia terlihat dalam beberapa proses. Yang pertama, dia akan mengenal Tuhan dalam firman-Nya. Pasti membaca Alkitab, merenungkan firman, konsisten, dan membangun kehidupan doa yang konsisten. Baca Alkitab konsisten, doa konsisten, hidup dalam persekutuan dengan Allah, ya, relationship, worship. Dan dia menaati firman Allah, ya, meskipun bertentangan dengan budaya dunia. Dan dia terus memandang kepada Allah sebagai teladan dalam hidupnya. Jadi senantiasa memandang kepada Tuhan. Semakin seorang mengenal kekudusan Tuhan, kasih Tuhan, kebesaran Tuhan, dia akan semakin menghormati Tuhan. Dia semakin takut akan Tuhan. Dan dia tidak, bukan karena paksaan, melainkan buah dari hubungannya semakin akrab dengan Tuhan. Jadi para pendengar, ini begitu penting, ya. Mazmur 128 mengajarkan bahwa fondasi keluarga yang diberkati bukanlah kekayaan, bukanlah status sosial, keberhasilan duniawi, tetapi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti menghormati Allah. Takut akan Tuhan berarti hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah. Takut akan Tuhan berarti dia akan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, pusat keluarga, pusat pelayanan. Walaupun ya, orang percaya tetap menghadapi penderitaan, tantangan, masalah, tapi mereka memiliki jaminan bahwa tidak, jaminan yang tidak dimiliki oleh dunia, yaitu penyertaan Tuhan. Jadi damai sejahtera yang melampaui keadaan, pengharapan kekal dalam Yesus Kristus, ini yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Nah, saudara, ini sangat penting. Yang pertama itu adalah berbicara tentang bagaimana keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi topik ketuhan nih, takut akan Tuhan ini menarik para pendengar sekalian. Nah, yang kedua, keluarga yang diberkati itu adalah keluarga yang menikmati hasil pekerjaan. Jadi keluarga yang bekerja aktif, yang menghasilkan uang. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Wah, ini menarik, saudara. Mengapa orang yang bekerja sangat keras tetapi tetap miskin, sedangkan orang yang tidak bekerja karena orang kaya,
Ini bukan masalah ini, saudara. Tapi kita melihat bahwa orang yang berbahagia yang kedua adalah orang yang bekerja atau orang yang punya penghasilan. Nah, saudara, nah memang kadang-kadang tidak lagi punya penghasilan karena umur, tapi kan berapa puluh tahun dia menabur, memberkati anaknya. Ketika anaknya sudah punya penghasilan, ya itulah penghasilan ayah ibunya, ya kan? Jadi Mazmur 28 bukan rumusan ekonomi yang menjamin setiap orang akan menjadi kaya jika bekerja keras. Mazmur ini adalah sastra hikmat yang menyatakan prinsip umum bahwa Allah menghargai pekerjaan yang jujur dan memberkati orang yang hidupnya takut akan Dia. Nah, saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, ya, dunia dipenuhi dengan ketidakadilan, dipenuhi dengan korupsi, penindasan, manipulasi ekonomi, dan kesenjangan sosial. Karena itu tidak semua orang memperoleh hasil yang sebanding dengan jerih payah. Nah, saudara berkata bahwa kenapa sulit cari uang, kenapa sulit bekerja. Ya, saudara, itu sudah mulai dari zaman Adam. Jadi pada pendengar sekalian, Mazmur 128 menekankan bahwa berkat sejati bukan hanya memiliki banyak, melainkan menikmati hasil pekerjaan. Wah, saudara, banyak orang duitnya banyak tapi tidak menikmati hasil pekerjaannya, tidak memiliki harapan sejahtera, tidak hidup dalam ucapan syukur. Banyak orang kaya hidup dalam kecemasan, sedangkan orang yang sederhana dia menikmati sukacita surgawi. Nah, saudara, penting sekali, saudara, bagian ini, ya, itu adalah engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, saudara. Jerih payah tangan, hasil sendiri, kebun sendiri, gitu ya. Nah, saudara, nah, sebuah pertanyaan, apakah orang Kristen boleh mengejar kekayaan? Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kekayaan dosa. Yang dilarang adalah menjadi uang sebagai tujuan hidup dan mengasihinya lebih daripada Allah. Rasul Paulus berkata, karena akar segala kejahatan cinta akan uang. Jadi tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ayub, Daud, Salomo, dan orang-orang yang diberkati Tuhan, ya, namun mereka dipanggil untuk mengelola berkat itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi Mazmur 128 mengajarkan bahwa pekerjaan adalah panggilan Tuhan. Kekayaan hanyalah sarana melalui penolong sesama, menopang keluarga, dan sebagainya. Nah, saudara, bagian jerih payah bekerja, ada sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan tidak langsung memberi berkat, ya, tanpa manusia harus bekerja keras? Ya kan, baik, ya kan. Nah, kadang-kadang orang yang banyak kekurangan pun harus bekerja. Nah, sudah sejak awal penciptaan, Allah menempatkan manusia, Adam dan Hawa, di dalam rencananya. Nah, sebelum dosa masuk, Adam dan Hawa sudah diberikan tugas mengusahakan taman itu. Menunjukkan bahwa bekerja bukanlah kutuk, melainkan panggilan yang mulia. Ini sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka diberikan tugas menguasai, menata, mengatur taman Tuhan. Wah, menarik sekali, saudara. Ini perlu kerja keras, saudara. Taman Tuhan itu perlu diatur, ya. Tuhan sudah beri modal, tapi perlu bagian kita tuh apa, mengatur taman Tuhan. Nah, Mazmur 128 menegaskan bahwa Tuhan memberkati hasil jerih payah tanganmu. Artinya Allah menghargai usaha yang dilakukan dengan jujur, setia. Berkat Tuhan seringkali dinyatakan melalui proses kerja keras, bukan hanya proses yang gampang dan mudah. Nah, kalau begitu bagaimana jika seorang kehilangan pekerjaan? Apakah itu berarti Tuhan tidak lagi memberkatinya? Nah, saudara, tidak. Kehilangan pekerjaan bukanlah bukti bahwa Allah meninggalkan saya dan saudara. Dalam Alkitab banyak tokoh yang mengalami masa-masa sulit, pekerjaan sulit, hidup rohaninya sulit, ya. Yusuf dijual, jadi budak di penjara. Naomi kehilangan segala-galanya, tapi akhirnya mendapatkan berkat Tuhan. Paulus, saudara, beberapa kali mengalami karam kapal. Jadi berkat Allah tidak selalu diukur dari keadaan ekonomi. Tetapi bicara penyertaan Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan seseorang kehilangan pekerjaan,
atau untuk membuka jalan yang baru. Jadi orang percaya dipanggil untuk tetap rajin mencari pekerjaan, mengembangkan potensi kemampuan, dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan. Jadi para pendengar sekalian, ini sangat-sangat menarik, ya. Kenapa, saudara? Mengapa Mazmur 28 menghubungkan pekerjaan dengan kebahagiaan? Bukankah banyak orang sukses justru merasa kosong, saudara? Ya. Jadi, saudara, Mazmur 28 tidak mengatakan bahwa pekerjaan itu sendiri menghasilkan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan berasal dari Tuhan yang memberkati pekerjaan itu. Tanpa Tuhan bekerja, ya, tidak berubah. Maka ambisi tidak pernah puas dalam penyembahan kepada karir. Jadi pengkhotbah berkali-kali menyatakan bahwa bekerja tanpa Allah hanyalah sia-sia. Lah, banyak orang bekerja tidak melibatkan Tuhan. Sebaliknya, ketika seorang bekerja sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan, ia menemukan makna kepuasan, sukacita, sekalipun pekerjaannya sederhana. Yesus berkata, mengingatkan kita, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Karena itu berbahagialah dirimu. Ya, kebahagiaan sejati tidak berasal dari besarnya penghasilan, tapi dari hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara, kalau kita melihat, ya, Mazmur 128 ayat 2 itu mengajarkan tentang pekerjaan adalah anugerah dan panggilan, bukan sekedar cara mencapai nafkah. Berarti, saudara, berkat Tuhan tidak selalu diukur oleh lingkungan sekitar. Nah, saudara, ini bagian yang menarik. Yang ketiga, keluarga yang diberkat Tuhan adalah memiliki kehangatan dalam rumah tangga. Hangat. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di rumahmu, dan anak-anak pun seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Nah, saudara, menarik, saudara, ya, dikelilingi oleh anak-anak seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Saudara, tanda yang ketiga orang yang diberkati Tuhan adalah makan bersama, menikmati berkat Tuhan bersama, bersyukur bersama, menyembah Tuhan bersama. Jadi Mazmur 128 menggambarkan desain ideal Allah bagi keluarga, bukan jaminan bahwa setiap keluarga Kristen otomatis bebas dari konflik. Tetapi sejak itu dikatakan bahwa relasi suami istri akan mengalami berkat Tuhan. Saudara, bagaimana dengan masalah rumah tangga atau muncul perceraian? Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi penting sekali kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, saudara, Mazmur 128 menggambarkan istri di rumah, anak-anak di sekeliling meja. Maka ini berarti perempuan tidak boleh bekerja. Oh, tidak, saudara. Mazmur 128 memakai gambaran kehidupan keluarga Israel pada zaman perjanjian lama, melukiskan suasana rumah tangga yang harmonis, penuh dengan berkat, fokus utamanya bukan kepada uang. Jadi Alkitab justru memberikan banyak contoh, ya, perumpamaan dan lain sebagainya. Ya, dalam Amsal 31 juga engkau berdagang, membeli ladang, mengelola usaha, bahkan mencari pekerjaan kepada arah lain. Lydia adalah seorang yang berusaha kain ungu. Nah, saudara, Tuhan mau kita menjadi wanita yang berarti, pria yang berarti di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Saudara, pertanyaan kita lanjutnya, bagaimana dengan pasangan yang belum memiliki anak? Apakah mereka tidak diberkati Tuhan? Nah, saudara, Mazmur 128 tidak mengajarkan bahwa memiliki banyak anak adalah satu-satunya tanda diberkati Tuhan. Alkitab mengajarkan beberapa pasangan saleh yang pernah mengalami kemandulan tapi akhirnya memiliki anak, seperti Abraham, Sarah, ya, Elkana menghasilkan Ana, Zakaria, Elizabeth menghasilkan Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, udah Mazmur 128 tidak mengajarkan bahwa memiliki
banyak anak adalah satu-satunya tanda berkat Tuhan. Alkitab mencatat bahwa pasangan yang saleh yang berkenan kepada Tuhan. Jadi nilai seorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh kemampuan memiliki keturunan melainkan

0: Bu dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya? Agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit. Dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik. Dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan, akan ada pokok telur atau pokok telur. Dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar, serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi, tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian, kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang. Jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: kan digaruk.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kan.
5: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di Kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua tuh alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senang lah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja dah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka PT, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika

0: tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet tuh. Udah itu habis, kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mitro hidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke ulu.
1: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar, menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
0: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, temedak, durian, empakan.
1: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Nongkru di Desa Labian, Selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Nongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Nongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Nongkru Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya MOU dengan pihak WWF dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok. Kelompok pengelola restorasi Nongkru Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata WWF juga menerima permintaan dari masyarakat.
1: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Nongkru telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18 saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Nongkru mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Nongkru, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Nongkru sudah berdomisili di Dusun Nongkru. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
1: Penyusutan hutan di Dusun Nongkru adalah ancaman terhadap populasi orangutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanamnya ditinggalkan itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun.

0: itu juga kegiatan rutin masyarakat.
1: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit, sedangkan sisanya tanaman karet.
0: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
1: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di Dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di sekitar

0: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat,
1: Bale, mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka nih. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
2: Eh, tak usah mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking, barulah kau termendung di rumah sakit ya.
1: Eh, kau ni mengecut benar kak?
2: Bukan apa mat, udahlah kita ni tak ada besim. Nak bertinggal pula di jalan raya. Eh, dahlah, santai-santai ya.
3: Memiliki surat izin mengemudi berarti Anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak ni, ya?
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
4: Eh, tak usah, Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungking. Barulah kau termendung di rumah sakit ya.
3: Eh, kau ni pengecut benar kak?
4: Bukan apa, Mat. Udahlah, kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dahlah, santai-santai ya.
5: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.